Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana segi udah diantik-antik kita Batisi Radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjur ke kita. Jadi nanti kita udah bersedia. Kita mansang lagi Laman Berita kita terubah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumung lagi menua India. Jadi bang menua India ada pendengar. Aku kenang Siti cerita ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang tadika ketawa laban nama kuah bisi cerita aku masa tu dah kalah dia tusi aku ya sebedau tontik kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti bedau kin mansang ngage ruai Laman Berita ba laman YouTube de dia nau giga kita de dia mayu cerita de dia. Jadi ngenang serentang sikut lelaki yang wakak tu tadi dia sama seduanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke hutang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tahu cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peningal, ketegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama terguna badunya nak nemu. Laban dia tu tadi, nanti buat menua India dia, sidak Jitu sebilik tu, orang asli dia dia. Ukainya ngalah orang India ke mamai, tang sidak tu orang asal orang India dia dia. Kau ngujung ke sidak terjarang nurun ke pasal. Lebuah kak yang nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sedak teri ukai main tunu main kubur de kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 akak nadai ianya teri kak ngeluar ke duit bisik lah hutang ke badau dah bayar kak berguna ke duit betul dah tuainya mansang ngege bankin selamat pagi tuan. Kau yang madah ngeke pegawai bank. Ya, selamat pagi nuan siapa? Kau pegawai banknya. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti ya udah nadai. Bisi bukti akak nuan ke bisi duit ngau kami di tu. Kau pegawai bank tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mu surat tuan minta ampun, minta tolong nuan ma tuan mutar ke aku. Onte nadai ora kempoi yang tadinya batu sah mayar itu. Ngai nama dah ke nuan. Mayu orang nipu, mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak uliah senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuan tu tadi nadai. Nanti nak uliah nadai. Nadai me duitnya. Ya lampu pulai ngake kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi. Tu sati me haki kita bernama Jitu Munda tu tadi. Pulai ke rumah peningal ya. Jadi duit kedekat keluar itu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit kedekat keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi. Tu sati ya kini koto nadai siku gorang boleh nulung aku. Kau tanya borang nak ngelala orang. Kak pernah mentadik peningau tak uleh di rundi yang tu dah Jitu tu dan baik ya cangkua dan baik sekup dia di rumah ke bangkai akak ya aku dah di tumbak bulan 1 tu tadi ya sampai lama aku dah yang tadi dalam bulan 4 tu tadi yang rumah bangkai akaknya dah balut mana-mana ngena kain lalu desan ya berjalan kaki yang ngesannya peningau laban yang ada duit ada semua nak uleh ngambil grab nak uleh ngena bas nanti cuma grab ngetuk kak ngambil ya pernah menjadi nanti lebuah mendak bangkainya kejuang desan mansang masa dua yang tadi peningau kira ya berjalan dalam semak 3 km ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gekin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan ku akik kita bernama Jitu terus nyandai tu aku mai akak aku tuan ku ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang sidak ke gok berkaunternya nyoce capu laris kena terjun terjun dari kerusi lalu belalai ke belakang induk ke kauntornya kita getar kena benda bangkainya keriangnya tengkeriang nyok kejuang batas kaunter lapar ya deh nyok me pegawai banknya apa nama ada nyumai bangkainya gitu deh dah kata dia tuan aku tu ada cara buka itu me bukti ya tuan ku akik kita menemah Jitu tu pemasak bank yang terlalu betai pawan ngagi pulis
Tatai dia polis tadi. Nama tanya dia tu. Kok ketua polis beraudisyen dia. Pernah dia tu. Bangkai akak yang ada baik. Ngagai bank kita. Kena yang nguliah ke duit. Nah, dia kalau tak bersentuknya dia tuan. Bertanya polis gue ya. Ya, aku nama dia nyumai bangkai rangkai akak dia tu gitu. Ya, kata aku nak dia tuan. Aku tunanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya, ketuan yang ngasuh main bukti. Baik aku, main akak ketuan. Nya me pulih bila dah mansia. Oh, kan nama tau ke. Laban ni nak nemu dunia. Nak nemu nama tergeduguna. Lebuah ke ngeluar ke duit orang ke. Udah nada. Nanti kita dituk peningah ya. Tentu kita ngagak surat mati. Lalu kita ngagak probet ni ya. Nya sepatut digagak laki tu. Tang ya nak nemu nada yang madah ke ya. Pemasai banknya satu. Ke uji ke kita madah amai-amai. Madah mana-mana ngagak tu dah tuai. Nak tu dah tuai nyung rumah. Bangkai akaknya nyung lingkang. Dengkah ke batas kaunter apa ya saya. Ya ya. Jadi kes tu selesai, udah diputar pulih mana, digagak kurang surat memati mana, lalu ya penulis ngeluar ke duit. Hanya tadi kita ke gawa abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi. Nak leh lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebaran nan bucara. Jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku. Sekedar hari sirat tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita. Cerita kesama udahnya dari Emma Teresa hari Limbang. Ngopi amaga asiku kikabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan. Tiga sedak ngirum cerita kesama ngagi aku. Jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih. Kita bansang ngagi lemah berita kita kedua ke sekali tu. Agi meruan bak menua niau di Rally Madhya Pradesh. Bak menua Rally Madhya Pradesh tu ngenang sedentang orang tumbuh tanduak bak palak. Bisik kalak kunusi. Ini tuai dari menua China sikut subak. Ingat kita ia ke tumbuh tanduak bak keniang ya. Ngapa tuai tu bertengah punjung palak na jauh ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tarik peningau. Ia tumbuh tanduak. Nak sengaja. Udah bekau ke depan tu. Nak berjaga-jaga dah tu. Ngaki kita tadi tepan tuap. Tentuang bersepelah. Likang kayu kini tepan tuap. Dini-dini baruah rumah orang. Tau tumbuh tanduak. Atau cerita kenyadi. Nasib kenuntung Shaiman Lal Yadav. Hari Rahli di Madhya Pradesh. Di menua India dadian. Nyadi ya tu gawak bumai berkebun. Berumur 74 tahun. Dalam tahun 2014 subak peningat ya lelaki tu pala akik kita bernama Syam tu tadi udah pantu nak nemu dini pantu babandir kini pantu dan kayu kini pantu babaruh rumah orang kita nak nemu nak daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai bubuan ni bisi mengkul nak ada ya peduli ke nak dengar mak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakik kita tu. Nyau 2-3 hari dah nyap. Sepik ya bisik kita ngecul. Hari mengkul hanya tarik peningau. Dia pusir-pusir. Narai ke pedih. Guntian ni ada buai ya. Nah lama adanya tumbuh ke baru guntian. Nyau lama tumbuh ke baru guntian. Nyau pemuah-muah ni tadi. Delak ke. Eh kapak ya. Kak nak kajak ke. Ni ku ya ke tumbuh. Tumbuh ke. Kau akik kita tu. Delak ke tumbuh peningau. Nak berasai. Dalam tempoh 5 tahun. Delak ke. Utainya tadi, nak ada berasa ya, laban buaknya tadi tebal. Tanduaknya tadi tumbuh 10 cm. Ha. Tentu kita bertanya, amai-amai tanduak kininya? Adingah kita tahu cerita ya. Udah bekau ke depan siak, ya yang tadi udah ngasai ke tanduak nyonyum majak tinggi setinggi. Kebenar ya, nak ada kisuak ya, nak kiru. Udah bekau orang bandurnya tadi nyong ngelara ya. Apo, balak me tanduak dinya ya, nyong maka tanduak sitannya. Kadang ada tu lah, nyadi sitan ni lah. Korang dia, nyok dia ditundik orang. Puh, jaga kita sitan mansak korang. Nak nyamai hati dah, kik. Kita tu tarik ke ngujuang ke ya. Mansak lagi spital. Spital bak yode tet di menua segar dia dia. Mansak dia nyak dutur mersa. Ngambil spesimen bertanduak ko jaku yang tadi. Lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin. Kita ninga iklan shampoo tadi keratin, keratin. Hanya ya. Nanti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke? Nak ada keratin, nak tahu ke? Laban keratin tu guna tadi kena ngasuh buak kita yang ngau kukut kita tu tumbuh. Nak ada keratin, nak ada emang kukut kita. Nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi. Hanya arti keratin tu. Ke ngujuang ke keratinnya, nan mungkanya baik tepan tu, begau keratin bapalaknya. Lalu tumbuh dia megang. Ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoi bernama Syam Lalayadaf tu. Tang tanduaknya na dengan suai pedis. Alu de putuang orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngage urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat tu tadi au laba aku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya ba orang. Tu berku mai sida aku tenius hon. Ukai tanduak sitan tang nama segi tanduak sitan de ku mai orang tang kebenar rukai nya tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh ukai tanduaknya ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya nyo baka tanduak nya tadi pedinga cerita tu dikirim ke kabanku Kong King are kucing den ya. Terima kasih yang ngenduan ya. Kita mansang ngagai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini. Kipu-kipuat hati sekedak bala. Nganti hari ke Betunang. Nganti hari ke dekat Melapinang. Sekedaknya tadi ngenatai ke pengagati ngagai kita. Oh. Di menua Brazil din. Rio de Janeiro. Din nama tak kenyadi. Nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia. Nak tahu kebukanya. Nanti kita mensia. Jadi mensia, induk. Jadi ngon laki. Laki jadi ngon induk pihak ya. Tangnya mentadik peningat di menua Brazil. Din bulak ganti kunusi. Tang tahu tak kenyadi. Siku induk bernama Merivon Rocha Moraes. Berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi. Ia jadi ngau anak patuang. Okey anak patuang, patuang palak tut kita tahu punya korang. Okey. Anak patuang tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patuang besar, patuang mesti ada gagak hari kain. Ada gagak ya hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalak kahwin sebab. Tak ketegak kelalu. De ayah ke laki ya, mudi ya, ke ngujuang ke induk tu. Pedih sama hati ke laki ya. Udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia. Nak percaya lagi ke orang laki. Lalu de gagak ya, anak patuang de gagak hari kain. Bakal kengagak tampung 1,000. Tang de seguo lah kapuak dalamnya. De gagak bakal mensia. Peninggi-tinggi hari ya. De gagak ya bisik mata, bisik mulut, bisik hidung. Degagak induk tu nyalai nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi ia jadi anak patuang ke degagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawiannya peninga Arab nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Kenak baju pengantin mana? Ukai tu bulat bulat mutong kia masa doa tang utainya tadi tak ada berapa aku luki lek me di sengkidang aku luki lek. Lepas utainya na ulang kebuat. Lepas utainya apa tuang? Degaga hari kain. Hanya ya tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau na tak baka kainnya macam tadi. Tengah ngermek gamal utainya. Degaga induk tu. Udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawinnya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama. Anak patung kena gagak hari kainnya. Lepas unta eh udah nak betul punya kurang. Tahu dokumen kita juga kini ni. Unta bangsa tahu kira pihak punya. Jadi dia beri nama Marcelino. Anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit kok ya. Tadi dia beri nama dua ikut anak induk yang bersapit. Marcela ngau Amelia. Induk tu tadi. Lepas urun liangnya tadi berpikir. Utai kede sengkidang kulu kiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kena bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang pada laman Instagram induk tu. Bisik laman Instagram induk tu. Ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi. Jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang kena gagak ya. Laki ia ke bernama Marcelo nya. Semua dia. Seduai ia bakal
kebun, seduai ke pasar, seduai beli barang, berapi, semua dia megang. Bekini kau ingin tu anak ayah tiga ikutnya, sikut laki dua ikut sapiat, semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyam kau tadi bisik penanggua. Jadi orang kelandia bak perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak rundiang mensia tu, madah ke Mary Von tu, indok tu, bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggul dalam rundiang mensia. Kira nak ke kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya tadi jukat, nak betul rundiang ya. Dia kumai sida objektofilia. Jadi orang ke ngembuan penanggul objektofilia tu tadi peningga, seminak bisik pengingin nanti bak anak patuang aja. Nah, dia tahu bukai. Mensia yang gai. Nanti induk kena penanggul objektofilia tu, ya rindu ke lelaki, tang lelaki ke bakat patuangnya. Medak kita nanti ngagai supermarketnya. Bisa anak patuang ke kalau borak orang rasuak ke baju. Ah, utai bangsanya ada keinginan orangnya. Nah, dia kong kau. Nyak mutai kenyadi bak dunia kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga. Kita berperindang dulu ngau lagu. Ah, udah lagu tu lagi. Kita bisa duitik leman berita nanti kita. Leman-leman beritanya, kita bukulai. Udah tu lagi.

kita mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu peringat. Jadi leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agik di saman, namau tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran, nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agik ke polis nyaman, nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut diri sekaban. Sida tu gawak nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jauh hari workshop sida. Telepon murah kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta tu. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang, me tiga ikut pumin tu. Tang sida ke mansangnya tadi. Maya udah habis kerja, udah kat tutup workshop. Baru sida nyadakan ngau korang. Mansang, sida tiga tu kian tadi. Datang dia din, yo. Uji kita itu ngirup dulu. Mai kita kedua kita nyudah biar tayam nak kita gawa. Jadi ngirup dulu kita ngirup. Mesti ada tiga antara ngirup. Makai kacang, makai mi semua. Kau ngujung ketiga tiga nyoboral, nyoma buat. Lebuh sidak ke mabuat tadi apa? Nama, mai penyadi kita tahu. Udah mabuat. Aku mabuat nuan, mabuat sanuknya, mabuat berkeni kita mai kereta terpulang lagi. Kau pumen ke sikuknya. Nah dai, aku tu nemu dia kai, pedih nak pala aku tu deh apa ai. Ku si kau kan ya, bejaku, nimbal ya tadi. Jadi si kau ke nemu tiga tadi mada, jadi ketua aja me. Nanti kita tiga tu nguji mai cerita, mansang lagi workshop. Amai nak jauh dia datang. Pama diri nanti boleh nyaman kita. Pedes kita lagi. Ko ya ke nemu tiga tu tadi. Nanti punya. Nuan, magai setiri yang hari ruang. Oh, lagi kami dua yang asuh hari belakang. Jadi mesti dah peninggal kereta orang kerusaknya tadi. Jadi siku ke nombor tiga ya kebiaknya tadi. Maka setiri yang hari luar. Jadi yang berjalan berwal, setiri yang dipegaya. Ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh. Dua ikut tu ngasur hari belakang. Guyap-guyap mesti rakin mansang lagi workshop sedap. Nyuka datai ber workshop dia. Datai dia polis mansa. Polis peronda. Oh ngetu. Kok polis? Nama pengawal kita tu nyobom pangau. Kau pulihnya pada hello tuan, minta ampun tuan. Kami tu pedih nak palak tu tuan. Kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rusak. Kau ia ke mabuatnya tak ketua sedak tadi. Ketua pemainnya betul pengawal kita tu. Lepas kita nak deriba, nanti kita deriba sikit saman kau kita. Tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Okey, kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita. Berapa panjang baris belakangnya? Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun skuad. Nyo nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib sidak ya di saman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedat ngo kereta. Nanti saya dah disaman main kereta, main sama buah, berat hukum bapak China dia dien. Okey, sebenarnya hukum mata duit, hukum jil lagi dia dien. Bapak China dia cukup berat hukum ya. Hanya sama tadi, utai kenyadi di bapak China dia, berkini kati, sedaknya tadi, merti, nemu takut kena undang, asuh kereta, tang tetap kena saman. Laban, nyo panjai baris orang dia dien, laban sedak, kebasuh-asuh ke keretanya. Jadi, laman berita tu, dikirim ke Frankie, hari kampung gawa. Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang ingin Nuan Frankie aku dah ngirim ke leman berita tu dalam messenger aku tertemu ke leman berita ya tu. Jadi leman berita kita ke penudi sekali tu nyadi di Munau Beijing di China. Agik kita di Munau Beijing kena nutup program leman berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Munau China din ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apa yang kena kerindu, apa yang kena sayau sidak. Jadi apa yang sidak tu peninggal? Rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nang segitu saya dekat dulu ya. Hanya kena kerindu apa yang sidak tu. Jadi lebuah apa yang sidak kena dai, lebuah ngubur ke apa yang sidak peninggal. Dia deh bala anak ya, bala menantu tadi. Sino medak ya, keberai, siwahnya ya, air mata. Medak apa yang sidak kena kubur. Bala naik pun meli sebuah kereta bangsa Mercedes.
Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tau ke 640 ribu duit kita ini. Tau nya? Apa keritanya tadi dengar kita? Keritanya peningan. Dia tumbak ke begulai dengan apa yang pun. Bukan apa pula. Dia ke rumah sedang lubang. Saya lubang. Nak piko sedang rumah lubang yang tadi. Tepuk sedang ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus pihak yang tadi kereta mesti dia sakit baru. Kalau celuam lagi baru perincing. Gamal keritanya tadi. Tumbak ke sedap dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedap ya. Ngau apa-apa sedap dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang. Bandua ke dokumen liau yang di Beijing din. Ngujung ke upis terpukasa nurun. Bertemu ke sedap. Nama kebuah kita berketuk. Numbak ke kereta dalam tanah berketuk. Nak tahu bukannya. Kita numbak teman satu lapan elak tahu ngerusak rampak menua bandur tu. Jadi sida peturun yin sebilik tu tadi tentara ke kaya di mana China tu minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengan awak nanti nak tahu tadi ulih ke kami baru me keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kupis ke berkuasa nama agak peningah lalu dadu ke sida ya meh nurnya de kerumak sida baru lubangnya keritanya de keluar sida lalu tutup sida mana-mana persis sida mana-mana kandang nurnya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Alvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agak bisa laman berita dikirim ke kita jadi banyak bukai aku macam terima kasih ya. Bertemu baru kita eba maya ke bukai dalam program laman berita aku Edmund Langi mumpu ari studio ke sekali tu bye bye ngege kita pendengar semua bye bye. Badu meh.

Lagu baru di Baik Wat Rock pagi tu meninggang kau lagu Kaban Sampai Mati. Jadi itu gerah rupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 dari bulan 5 berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak lubuk antu nyabak sebangki pandak sebangki panjai sebangki baru serta kanan dur ke besemak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya ke bukai nyemak sarinya ari nak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilak. Jadi penerang ke siliak atau ditanya ke bak lumur telefon 1-300-88-3111. Ya, jadi kita lagi bergulai bak pengerak pagi kita 18 minit dagi awak tu kita bergulai bak pengerak pagi kita pagi hari 6 hari itu 9 dari bulan 5 2026. Jadi untuk bala kita ke nyangka jam ke dia tu benung gereja pengawak diri nangira nama bagi pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu aku harap ke semua atau pengawaknya tadi mujur lancar magang di gereja kita ungkup sarito ya. Nya lagi terus merindang bala peninggal kita itu Siti lagu ke di Bayak Bangkai ya. Ngau lagu Bisik Undang Selepak Batu.

Ya, jadi ia bagi nyamai lagu ke di Bayar Bangga ke ayah. Pagi tu peningat biasa undang ke selepas batu nyalainya. Siti lagu megak ke dia pilih aku. Hak kena merindang kita kaki terus buku lain gaul kami. Bawa WFM pagi tu. Jadi sehari tu kita berarti hari bulan sudah 9 dari bulan 5 2026. Jadi Siti hari utai ke patut dia perhati ke kita. Lebih lagi bertanggung pengawak kita ke nyadi anak tu peningat. Hantar kita minta pergilah 10 hari bulan 5 2026. 26 ianya hari ndo kita yang tadi ngintu hari indai serata dunia untuk tahun 2026. Mana anda ingat tau pergila 10 hari bulan 5 2026 hari indai serata dunia nyalai nama utaika dekat di break kita nama utaika disedia ke kita ngagai indai kita berserimai ngwari indai pergila tau perundian-perundian ke sarito ya. Nyalai terima kasih peninga kita ke udah segulai sejalai dengan kami kenya hari 6 pagi ngagai 9 pagi jadi kita nyu tatai bawa pengujung pengerak pagi kita ke pagi tu aku tinggal ke kita engkau duit lagu sebab kita berserarak pagi tu lagu ke di baik Idi Kunsi putus setunang lalu sebenarnya tu lagu hari Heli Baduk Kiruah bertemu baru bak awak kebukai.

0: Kes culik atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita,
2: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulai sejalan.

0: Pasti di Hati.
1: Okey, Lembang FM Pasti di Hati kembali menceriakan anda, geng Sambat Radio kita ni. Hari Sabtu hari ini, 9 Mei 2026 Masihi, 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, Dimas di sini. Teman pagi anda hingga jam 12.30 hari. Okey, 9.26 minit pagi. Ketika ini, tentunya hiburan berinformasi akan terus kita sajikan untuk anda. Dan jangan lupa untuk siaran kita hari Sabtu hari ini, kita ada rancangan Cerita Arito. Sekejap saja lagi berkembang siaran kita 5 stesen Sarawak, ya, Radio RTM Sarawak. Okey, tak kira di mana sahaja anda berada, mengikuti siaran kita ini dengan jelas. Dimas mengharapkan kesetiaan anda hingga ke penghujung pertemuan tak mengubah, tak mengalihkan apa frekuensi yang sedang anda dengar sekarang ini. Okey, yang penting anda ceria hari ini dengan pelbagai aktiviti hujung minggu anda, hari Sabtu anda. Okey, terima kasih mendengarkan siaran kita. Cuaca pun okey sahaja pagi ini di Lembang, ya. Cuaca cerah, menggalakkan aktiviti kita berlangsung dengan baik, insyaAllah, untuk aktiviti luar. Terima kasih terus bersiaran bersama Lembang FM, geng Sambat Radio kita ni.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Cerita Rito seperti biasa setiap Sabtu terus bersama kita semua seperti biasa dan juga rakan-rakan kita dari stesen kawasan untuk kita nak tahu sebenarnya perkongsian apa cerita dan aktiviti daripada kawasan-kawasan dan seluruh negeri Sarawak Lino.
3: Ya, jadi sedianya pun dah bersedia sebenarnya Indi. Kita nak menyapa dulu lah rakan-rakan kita di siaran waktu tu. Kita ada di Limbang, kita bersama dengan DJ Dimas.
4: Oh. Kita ada
2: Waalaikumsalam. Kita ada Mul di Miri FM.
5: Hai.
3: Ya, kita juga ada DJ Zana dari Bintulu.
5: Halo.
2: Ya. Yeah. Waalaikumsalam. Dan kita ada DJ S di Sibu FM.
6: Selamat pagi, Indi. Selamat pagi, Lin.
2: Ya, selamat pagi. Dan di Sri Aman FM kita ada Iza.
7: Betul.
2: Ya.
8: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Tuh, dah kena opening konsert dah bunyi.
2: Pacara. Memperkenalkan penyanyi-penyanyi seterusnya.
3: Dan tidak ketinggalan, kita juga ada Andy dan Lin. Baiklah, okay
2: lah.
3: Andy.
2: Baik. Kita nak tahu juga lah. Kita nak bagus, kita pergi ke utara Sarawak dulu lah.
3: Pergi je si Andy.
2: Kita nak bersama dengan Dimas di Limbang dulu lah. Untuk nak ketahui apa ceritanya di Limbang. Dimas, silakan.
9: Okey, baik. Terima kasih Andy dan juga Lin lah ya. Rakan-rakan kita juga, Iza, Suyaman, DS, di Sibu FM, Bintulu, Zana, Mir FM, Mul. Semoga sehat semuanya pagi tu.
2: Okay. Amin.
9: Limbang cuaca okey juga pagi tu. Dan untuk cerita hari tu kita tak si banyak Dimas tu batuk sebenarnya. Batuk si dapat kelakar banyak tu.
3: Siapa? Okay. Apa yang mampu kita Dimas?
2: Silakan.
9: Okey, kita ada dua nak kita kongsikan pagi tu. Sebenarnya pagi tu juga tadi kita hari tu ya untuk perkongsian pagi kita tu. Kita cari tu atau tanya. Okey, untuk apa program Agro Bazar Medamit pagi tu diadakan di Dewan Terbuka Medamit untuk hari yang kedua sebenarnya. Hari yang kedua gitu bermula semalam sebenarnya ya. Programnya gawai bazar gawai agro tamu Medamit yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Tamu Medamit bersama dengan pihak berkuasa tempatan di Limbang tu lah ya. Ada pameran diadakan selain daripada agro tamu, diadakan juga pameran kaunter bergerak cukai taksiran bagi yang mau membayar cukai lah tu.

0: gigian bergerak. Dan juga selain itu ada disusun atur juga pertandingan mewarna bagi yang ingin menyertai aktiviti mewarna lah ya, senam ria gawai. Pagi tu tek juga selain daripada ada kumang anak mitos sebelah malam lah di apa di disusun atur untuk program sebelah malam sehinggalah ada susun atur artis berjadual juga, artis jemputan juga, artis jemputan yang dijadualkan untuk pagi malam kelak, iaitu Betty Bowing. Aktivitinya semalam kita ada artis jemputan juga sebenarnya untuk hari pertama, hari itu hari kedua, dan semalam majlis perasmian telah pun disempurnakan oleh yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga merupakan ahli dewan ahli parlimen P221 timbang semalam ya. Dan hari tu pagi tu dijadualkan untuk majlis penangguhan disempurnakan, bakal disempurnakan ataupun disempurnakan oleh yang berhormat Dato' Aaron Aigo Dagang, Menteri Perpaduan Negara yang juga merupakan ataupun merangkap ahli parlimen P21 Kosong Kenawet. Okey, itu untuk majlis penangguhan hari tu, hari yang kedua bagi program Bazar Gawai Agro Tamu Berdamit 2026 yang sedang berlangsung ketika tu lah ya, di Dewan Terbuka Tamu Berdamit. Okey, dan sebenarnya juga hari tu juga pagi tu untuk program lawatan kerja untuk Timbalan Menteri Pendidikan iaitu yang berhormat Wong Kah Woh ya, yang bermula semalam yang menyambung tugasan Menteri Pendidikan yang telah pun berada di Limbang juga bermula hari Jumaat yang lepas, iaitu yang berhormat Fadila Siddiq Menteri Pendidikan, dan disambung untuk hari tu lah ya, hari terakhir semalam dan hari tu hari yang ketiga, hari Sabtu hari tu, yang mana program Timbalan Menteri Pendidikan di Limbang pergi apa membuat lawatan kerja ke pejabat pendidikan daerah Limbang ya, dengan apa berjumpa dengan pegawai-pegawai pendidikan lah ya, dengan pengisian-pengisian pergerakannya diadakan, iaitu mesyuarat bersama dengan apa pegawai pendidikan dan juga yang akan dihadiri yang oleh yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, ahli parlimen P221 Limbang, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Okey, itu untuk pergerakan hari itu lah, hari yang terakhir yeah, dan sebelumnya balik tengah hari kelak lah. Itu untuk program yang ada di Limbang setakat luar, setakat itulah Andy dan juga apa rakan-rakan Lin. Kita Lin.
1: Yeah. Lin. Yeah, yeah. Baik, terima kasih Dimas perkongsian daripada Limbang, banyak aktiviti-aktiviti di Limbang yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Dimas, dan seterusnya kita turun ke Miri bersama dengan Mu.
2: Silakan
1: Mu.
3: Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gini cuaca di Miri Mu.
3: Kacak sekali.
1: Kacak. Umpama kita juga hari tu kacak nak acara.
3: Malas.
1: Ya kataku. Siapa ni start?
3: Apa jangan ah.
1: Okey, Mul silakan.
3: Okey, untuk di Miri banyak juga perkongsian yang akan Mul kongsikan. Okey. Untuk pendengar kita di Cerita Hari Tu, terima kasih kerana mendengarkan kami orang di Facebook, ada juga di RTM Klik pun ada juga. Jadi Mul nak kongsikan info dari Miri tu adalah mengenai tabung darah Hospital Miri yang mana untuk sidak penderma darah dijemput turut serta dalam kempen derma darah yang berlangsung pada hari itu di Boulevard Mall Miri jam 9 pagi hingga 1 petang. Okey, jom derma darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan jiran anda sekali. Jua pada esok hari, jua program derma darah iaitu berlangsung di level 1 Bintang Mega Mall, sama jua jamnya 9 pagi hingga ke 1 petang. Okey, yang antaranya yang Mul nak kongsikan selainnya jua di Miri sendiri ada juga aktiviti yang sedang berlangsung ketika itu di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak iaitu pada hari itu 9 hingga 10 Mei di Boulevard Mall Miri Sarawak. Berbagai aktiviti menarik yang disediakan adalah seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unites.

0: Jadi orang ramai dijemput hadir kerana masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya untuk minggu perpaduan di Boulevard Mall Mirito antara atau cara aktivitinya pada hari itu hari Sabtu jam 7 pagi tadi sudah ada senaman perpaduan. Okey, seterusnya ada pameran real world agensi kerajaan. Kemudian di rumah kami bermula jam 8 pagi hingga 10 malam, iaitu ada juga karnival ekonomi rukun tetangga progresif. Kemudian pameran rukun negara Food Unites, demonstrasi signature zone Sarawak seperti ada puak kumbu, laksa Sarawak dan juga kolok mi. Juga ada pameran wajah-wajah perpaduan, jualan usahawan food truck pun ada jua. Seterusnya diteruskan lagi dengan tayangan video pendek kisah patriotik. Ada jua e-sport, anjuran daripada SIDA IKBN. Kemudian pertandingan karakter perpaduan pun ada jua. Persembahan artis tempatan pun ada. Sukan rakyat pun ada jua. Selainnya, ada jua untuk hari itu adalah pertandingan nopeng bertanda. Persembahan silang kebudayaan pun ada jua. Ya, untuk menariknya hari itu, dan jua selain ini juga pada esok hari yang menariknya apa yang mul boleh kongsikan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Sarawak 2026 to adalah Unity Fun Walk dengan tema pakaian etnik temanya. Jadi akan berlangsung pada esok hari 10 Mei 2026 hari Ahad bermula jam 7.30 pagi di Ruang Pakai Boulevard Shopping Mall Miri Sarawak. Ya, antaranya yang bakal berlangsung pada hari itu dan juga esok. Jadi untuk esok yang mana take Unity Fun Walk ya, flag off-nya oleh yang berbahagia Dato' Haslina binti Abdul Hamid, yang mana merupakan orang kuat SIDA Perpaduan Tote yang akan flag off pada esok hari. Jadi kepada orang Miri terutamanya atau di sekitarnya, mana-mana yang SIDA nak pula apa, esok jom kita join semua untuk Fun Walk sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Sarawak 2026. Okey. Ya, antara aktiviti yang menarik, yang padat di Miri ketika
1: betul. Meriah Miri.
0: Meriah benar.
1: Ya, jom Minggu Perpaduan, ya jom pelbagai program-program lain kan.
0: Benar, betul.
1: Jelis dengan Miri kami.
2: Padang gemul kelak. Belulut
0: Bermukun.
1: Okeylah, rakan-rakan kita bertehas ketika. Lepas tu kita sambung lagi. Nak tahu lagi aktiviti-aktiviti seterusnya, terus bersama dengan kami hanya di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak #gengpagikita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Ya, kembali lagi kita bersama dengan rakan-rakan kita di cerita kita Arito. Bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang sampailah ke Seri Aman.
2: Betul. Kalau tadi kita sempat bersama dengan Mul di Miri dan juga DJ Dimas kita di Limbang.
1: Baik.
2: Sekarang tu kita nak terbang ke sini ni.
1: Bintulu.
2: Okey.
1: Bandar gas tu.
2: Terbanglah kita ya.
1: Awalah terbanglah kita di Bintulu.
2: Kita nak agak Zana.
1: Zana. Apa ceritanya di Bintulu Zana? Silakan.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Bintulu Bandar Belacan.
1: Ya, Bandar Belacan. Belacan juga, gasnya juga.
2: Kelak nyerum dengan sana.
1: Okay. Silakan.
3: Okey, dari Bintulu masih banyak. Adalah 15 ringgit nak dikongsikan.
1: Ya Rabbi, sampai syok lah kita tu.
3: Okey, Andy, Lin dan rakan-rakan yang lain, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan pertama sekali mengenai program jualan Rahmah Madani, anjuran pihak KPDN Bintulu. Hari itu berlangsungnya program jualan Rahmah Madani bertempat di salah sebuah pasar raya di Jepak Bintulu, Sin Yin Mat Jepak Bintulu, selama 2 hari, 9 dan 10 Mei, dari 9 pagi hingga ke 3 petang. Dan seterusnya juga, selain daripada lokasi ya, di pagi tok jua turut berlangsung program jualan Rahmah Madani Bergerak bertempat di Rumah Ius Anak Isik Sungai Senggam Baruh Sebau, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Ini mengenai program jualan Rahmah Madani yang diadakan oleh pihak KPDN Bintulu. Dan seterusnya juga, selain daripada ya, hari tok jua dan esok hari 9 dan 10 Mei 2026 Sabtu dan Ahad, pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu juga mengadakan program jualan agro madani yang diadakan bertempat di Pasar Nelayan ABF Kidurong, bermula dari jam 8.30 pagi. Dan seterusnya, pada hari tok jua, kita dipahamkan juga pihak Pejabat Farma Bahagian Bintulu juga turut mengadakan program jualan agro madani bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu, bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 1.30 hari. Ini adalah mengenai program jualan agro madani dan program jualan Rahmah Madani yang diadakan pada hari tok dan juga esok hari. Dan untuk informasi seterusnya, ini adalah mengenai program Jiwa Putra Ed Tadika Hikmah. Kita dipahamkan pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak akan mengadakan program Jiwa Putra Ed Tadika Hikmah pada esok hari Ahad 10 Mei bertempat di Tadika Hikmah Kampung Asyakirin Bintulu, bermula dari jam 7 pagi hingga 5 petang, yang mana dipahamkan program itu merupakan salah satu inisiatif penting dalam usaha memupuk nilai keprihatinan sosial, semangat kerjasama serta tanggungjawab sivik dalam kalangan mahasiswa terutamanya di Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan untuk majlis penutupan program Jiwa Putra Tadika Hikmah yang akan diadakan esok hari akan turut dihadiri dan juga akan turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan seterusnya, untuk informasi seterusnya, kita dipahamkan juga mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu akan diadakan pada 16 dan 17 Mei ini nanti, dengan beberapa acara yang akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu, dimulai pada 16 Mei hari Sabtu dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade bermula seawal 6 pagi. Dan seterusnya juga acara Pekit Nyumpit, pertandingan menyumpit pada 16 Mei juga bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu. Dan untuk acara seterusnya pada hari Ahad 17 Mei, iaitu Mantar Gawai Daya, Majlis Pragawai Daerah Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restoran Bintulu, yang mana antara pengisian aktivitinya akan diadakan pertandingan Kumang Gawai sempena dengan Mantar Gawai Daya 2026 peringkat daerah daerah Bintulu. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, Andy dan Lin dan semua rakan-rakan yang lain.
1: Baik, terima kasih Zana. Perkongsian daripada Bintulu untuk cerita kita hari itu. Terima kasih Zana. Baik, apapun, kita terus ke kawasan Tengah Sarawak, DS, di Sibu. Apa ceritanya di Sibu, DS? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andy dan juga Lin, rakan-rakan sekalian. Selamat pagi, cuaca di Sibu cerah ya untuk pagi itu.
1: Alhamdulillah.
4: Dan, ya, apa nama tu, pembinaan penjara baru di Sibu dijaga siap pada Februari 2029. Jadi itu bagi menggantikan penjara sedia ada yang berusia lebih 100 tahun dan tidak lagi mampu untuk menampung kapasiti banduan yang mana terletak di Jalan Awang Ramli Amit. Dan projek tu untuk makluman semua pendengar bernilai kira-kira 275 juta ringgit itu dilaksanakan secara reka dan bina, iaitu pembangunan baru dengan tempoh pembinaan selama 36 bulan. Yang kini itu dalam proses sedang mula dalam pembinaan dan penjara baru berkenaan yang mana mampu menempatkan sehingga 1,000 banduan serta dilengkapi kemudahan moden, sistem keselamatan terkini dan fasiliti pemulihan yang lebih komprehensif. Dan inisiatif berkenaan dijangka dapat mengurangkan kesesakan penjara di Sarawak selain meningkatkan keberkesanan program pemulihan dalam usaha menurunkan kadar jenayah berulang. Dan yang keduanya, bersempena dengan sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026, Persatuan Bola Sabit Merah Malaysia ataupun PBSMM Cawangan Sibu situ meneruskan tradisi tahunannya menerusi penganjuran program adoption World Red Cross Babies di Hospital Sibu. Dan program yang telah pun dianjurkan sejak tahun 1970-an itu diadakan sebagai tanda penghargaan dan juga sokongan kepada ibu serta keluarga yang menyambut kelahiran bayi yang pada tarikh bersejarah berkenaan, selain menyemarakkan semangat kemanusiaan dan keprihatinan dalam masyarakat. Dan dalam program berkenaan, tiga bayi pertama yang dilahirkan pada 8 Mei menerima hamper istimewa yang disampaikan oleh wakil PBSMM Cawangan Sibu. Dan selain daripada itu, tuala juga turut diagihkan kepada bayi-bayi lain yang dilahirkan sepanjang hari sebagai simbolik kasih sayang dan penghargaan terhadap kelahiran baru. Dan menurut PBSMM Cawangan Sibu, program ini bukan sahaja menjadi tradisi tahunan yang signifikan, malah melambangkan harapan, kasih sayang dan nilai kemanusiaan yang menjadi teras gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu untuk makluman kita bersama, di Kenawit semalam telah pun berlangsung dengan meriahnya Kenawit Cultural Festival 1 di mana telah pun diadakan semalam dengan pelbagai aktiviti menarik dan penuh warna-warni budaya masyarakat khasnya di Kenawit. Dan festival yang mana bermula 1 hingga 28 Mei 2026 menampilkan bazar gawai, pertandingan kebudayaan, persembahan tradisional serta pelbagai aktiviti komuniti yang mendapat sambutan hangat khasnya daripada penduduk setempat dan juga pengunjung luar. Dan antara pengisian menarik yang dijadualkan ini termasuk pertandingan membuat kuih tradisional dan mewarna kanak-kanak pada 13 Mei, pertandingan bertabuh dan ngajat pada 15 Mei, juga pekit air tuak, pekit berpantun dan juga ramban pada 16 Mei 2026 yang akan datang. Dan selain daripada itu, pertandingan KCF Idol turut menjadi tumpuan ramai dengan sesi saringan yang mananya berlangsung pada 17 Mei sebelum pentas akhir yang akan diadakan pada 21 Mei kelak. Dan tidak ketinggalan juga pekit bergendang 22 Mei, acara kemuncak malam mantar gawai dan juga pertandingan kumang pada 23 Mei yang akan datang. Dan festival itu bukan saja memeriahkan sambutan menjelang hari gawai nanti, malah menjadi platform memperkukuhkan warisan budaya dan perpaduan masyarakat berulang kaum di Kenawit. Ya. Dan itu antara yang ada di Sarawak Tengah untuk meriah makluman highlight kita bersama.
1: Betul, betul, betul. Cukup meriah sebenarnya daripada utara Sarawak tadi sampai ke tengah Sarawak pun macam-macam aktiviti dan juga majlis akan berlangsung, Lino.
2: Betul.
1: Baik, apapun, terima kasih ADS perkongsian daripada Sibu. Yeah. Kita seterusnya kita bersama dengan rakan kita Iza
2: di Sri Aman.
1: Silakan, mana si Banggang? Apa ceritanya?
5: Okay. Terima kasih Andy, Lin. Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam. Okay,
3: Okey, Deputi Simanggang ada dua perkongsian seperti yang kita dah maklumkan selama lagi nak gawai kan. Okey, diadakan Bazar Gawai Dayak Betong 2026 yang telah pun bermula pada 2 Mei sampailah 16 Mei kelak bertempat di Dataran Tasik Medan Betong. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda yang datang, di antaranya persembahan artis hiburan terkenal, ada pertandingan, ada aktiviti memancing, karaoke gawai, ada warisan main asal Iban, persembahan kebudayaan dan banyak lagi. Dan seperti pada yang jual, lebih kurang 50 pelbagai gerai jualan makanan tradisional, kraftangan, pakaian dan produk tempatan jual dijual di Siala di Bazar ya. Dan seterusnya program Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman 2026, di antara aktiviti ataupun sukan yang akan diadakan bola jaring wanita, bola tampar lelaki dan futsal lelaki yang akan diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026. Selamat lagi lah. Dan saya difahamkan juga kebanyakan aktiviti sukan tu dah penuh, dah banyak orang yang nak ngikut. Sama-sama lah kita berami kelak di Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman. Yeah. Okey, ya, ajak perkongsian.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Bandar Simanggang. Dan kita di Kuching pun ada juga sebenarnya perkongsian kita bersama. Mungkin Lin ada problematik perkongsian daripada Lin.
2: Ya, terima kasih Andy, di dalam konti yang sama. Okeylah, kalau di Kuching kita ada town hall discussion contingent Sarawak 2026, community prihatin keselamatan terjamin. Antara tetamu ataupun VIP yang akan hadir kelak adalah Busrojaya Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak. Tok bertempat di Serian Conference Center.
1: Serian. Oh,
2: betul.
1: Manakala di Semarang sebenarnya Lina ada juga programatik aktiviti yang akan berlangsung, di mana World Kidney Day Charity Fun Run 2026 yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Mingti. Datuk bertempat di Dataran Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS dan meriah sebenarnya yang akan berlangsung di UNIMAS kelak.
2: Maknanya ada dua yang akan berlangsung tu hari tu lah.
1: Ada tahir lagi.
2: Ya, betul. Ada satu lagi tu berkenaan dengan majlis perasmian laluan baharu program transformasi perkhidmatan bas berhenti. Henti bas tu My Kuching.
1: Yeah.
2: Yang tu kelak of course lah disebut tentang pengangkutan, yang akan hadir adalah Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk. Dan akan bertempat di salah sebuah mall di Samarahan lah.
1: Okay. Baik, itu dia antara perkongsian daripada Kuching dan juga Sarawak FM untuk cerita kita hari tu. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita daripada Sri Aman, daripada Sri Aman sampailah ke Limbang untuk berkongsi pelbagai aktiviti dan cerita kita orang di hari sebetul tu. Okey. Baik, apapun, sampai di situ aja pertemuan kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sampai jumpa lagi.
2: Ya, jadi selamat berhujung minggu untuk rakan-rakan saya dan juga semua pendengar-pendengar kita. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.

Okey, 10.18 minit pagi. Kembali bersiaran bersama kami Rimbang FM. Pasti di hati jam yang kedua untuk siaran kita hari Sabtu hari ini. Okey, 9 Mei 2020. 6 Masihi 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. Kekal bersiaran sehingga ke penghujung siaran kita yang baru saja mengikuti siaran kita waktu ini. Terima kasih diucapkan untuk anda juga. Jangan alihkan frekuensi anda. Ya. Yang penting hari ini dan walau di mana sahaja anda berada, kena jaga kesihatan, kena jaga sekeliling anda. Ya. Pastikan anda pagi tadi dah minum pagi. Alhamdulillah lah. Ya. Kalau yang dah minum pagi, yang dah sarapan pagi, maklumlah hari Sabtu hari ini kan cuti istirahat. Mungkin ada yang bangun lewat sikit sebab apa? Mungkin mengambil waktu untuk istirahat sekejap lah ya. Kalau hari Isnin hingga Jumaat, mungkin awal bangun kena terpaksa awal bangun sebab nak turun bertugas kan. Hari Sabtu ni ada masa, ada peluang nak rehat lebih sikit, nak tidur lebih sikit lah. Okey, apapun kena jaga kesihatan anda. Dan sekarang ini di masa nak kongsikan ini berkenaan dengan kesihatan juga. Penularan jangkitan hantavirus, susulan penularan jangkitan hantavirus yang dilaporkan pada peringkat global. Okey, orang ramai digesa beri perhatian terhadap kebersihan persekitaran. Okey, selain memastikan kediaman dan premis kerja bebas daripada haiwan perosak, Menteri Kesihatan Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad juga berkata, okey, rakyat tidak perlu panik namun perlu kekal berwaspada. Dan Kementerian Kesihatan katanya akan tetap memantau rapi perkembangan kes tersebut. Dan hantavirus ialah virus bawaan tikus, boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran air kencing atau air liur haiwan tersebutlah ya. Dan jangkitannya tidak wajar dipandang remeh kerana berpotensi membawa maut. Dan hingga kini walaupun tiada ubat antivirus bagi merawat jangkitan itu, tiada ubat ya. Hingga kini tiada ubat antivirus bagi merawat jangkitan tersebut. Justru langkah pencegahan dan kawalan kendiri merupakan perlindungan yang utamalah ya, yang berkesan. Jadi sama-samalah kita jaga kebersihan persekitaran kita. Okey, mungkin kena pantaulah juga kalau ada premis-premis makanan tu, kena pantau lebihlah ya, untuk kebersihan premis anda, untuk kesihatan, untuk keselamatan kita bersama. Okey, itu antara info yang dimas kongsikan untuk anda. Okey, menerusi pertemuan pagi kita, geng Samad Radio kita ni pagi ini. Okey, dah pun pukul 10.21 minit pagi, 10.30 minit pagi ni nanti insyaAllah kita akan ada pertemuan ataupun segmen stesen kembar silang budaya bersama dengan rakan kita Sendakan FM nanti. Okey, nantikan terus bersama kami, geng Samad Radio kita ni, Limang FM, pasti di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, selamat pagi. Terima kasih mendengarkan siaran kita Lembang FM Pasti di Hati untuk ketika ini. Assalamualaikum semua. Salam Malaysia Madani, Silang Budaya Stesen Berkembar. Bersiaran untuk hari ini. Okey, hari ini di Lembang di Mas ya. Dan untuk pertemuan kita hari ini bersama dengan Sandakan FM. Okey, bersama DJ As dari Sandakan. Okey. Apa khabar DJ As?
3: Ya, sihat alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Dimas ya.
2: Ya, selamat pagi. Semoga ceria pagi ya. Ini. Pendengar-pendengar kita
3: sihat juga ceria. Ya. Betul yang kita harapkan.
2: Okey, kita akan kongsikan bersama. Ya, DJ As ya.
3: Yes.
2: Pendengar kita bagi kedua-dua stesen mengenai topik kebudayaan kita hari ini semestinya berkenaan dengan tarian. Betul ya?
3: Tari kita. Ya, Dimas pandai menarik ke Dimas?
2: Saya menari yang tarian yang tak ada tempo tu boleh lah.
3: Sama lah kita.
2: Okey. Okay. Kalau kita di Limbang ni yang kita akan kongsikan nanti DJS ya. Tarian Ancayau di Limbang dan juga tarian joget tempurung. Manakala di Sendakan FM pula hari ini nak kongsikan apa DJS?
3: Ada dua tarian yang juga akan dikongsikan di Sandakan FM. Satu tarian Sumazau dan satu lagi adalah tarian Daling-Daling.
2: Tarian Sumazau dan Daling-Daling. Macam cantik je nama tu. Okey, justru hari ini kita bersilang budaya untuk mengenali keunikan budaya Limbang dan juga Sendakan menerusi tarian ya. Baiklah, DJS ya. Tanpa kita buang waktu kita, kata kita kongsikan hari ini. Kita mulakan dengan Limbang dululah ya.
3: Ya, silakan Limbang.
2: Okey, masyarakat di Limbang ni macam-macam sebenarnya. Kita kaya dengan budaya dan juga pelbagai etnik di Limbang. Okey, kita nak kongsikan pagi ni masyarakat Bisayak di Limbang. Ini kita nak kongsikan masyarakat yang kaya dengan pelbagai tarian tradisional yang diwarisi turun-temurun. Itulah tadi tariannya. Tarian Ancayau ini, tarian-tarian Bisayak ini tarikannya

0: Ya, untuk kaum Bisaya antara tariannya yang ada lah ya, banyak lagi sebenarnya tarian lain tapi ini salah satunya yang popular lah ya, tarian yang menonjolkan semangat kepahlawanan, kegagahan wira Bisaya. Penari akan menggayakan aksi menggunakan lembing dan juga perisai. Okey, dan pada asalnya ditarik untuk menyambut tarikannya untuk menyambut kepahlawanan, pahlawan yang pulang dari medan perang. Itu asalnya sebenarnya tarian Jayau ini. Ya, ada kalanya juga dikaitkan dengan persembahan seperti alai anding, ya. Itu tradisi masyarakat Bisaya lah yang merupakan tarian tradisional yang sangat sinonim dengan masyarakat etnik Bisaya di Sarawak, khususnya di Limbang ini. Ya, terutama di kawasan Limbang. Maksudnya dari tarian ada simboliknya yang tersendiri di JS ya. Tarian ini melambangkan kegagahan seperti yang Dimas nyatakan tadi dan juga keberanian wira kaum Bisaya dan kalau dapat kita gambarkan juga penari menggunakan props berupa lembing dan perisai semasa menari. Ketika menarilah ya mempersembahkan tarian tersebut dan persembahan tarian ini diiringi dengan paluan gong yang rancak dan sering dipersembahkan untuk menyambut tetamu kehormat bagi majlis-majlis yang rasmi atau perayaan kebudayaan. Okey, itu berkenaan dengan tarian Encayau dari kaum Bisaya di Sarawak ini, khususnya di Limbang inilah ya. Dan seterusnya kita nak kongsikan tarian yang kedua, iaitu tarian joget tempurung. Ini dari etnik yang ada di Sarawak ni juga di daerah Lawas ya, dikaitkan dengan masyarakat Kedayan di daerah Lawas terutamanya dalam kalangan komuniti Sadaman Kedayan lah ni ya. Yang mana asal-usulnya merupakan tarian tradisional yang popular di daerah Lawas dan sering dipersembahkan dalam majlis keramaian, perkahwinan ataupun sambutan kebudayaan. Yang mana penari akan menggunakan tempurung kelapa sebagai alat utama dan tempurung tersebut diketuk antara satu sama lain untuk menghasilkan irama yang rancak selari dengan rentak muzik joget. Itu cara penggunaan alat muzik ataupun untuk tarian joget tempurung ini, dan tarian ini bercorak riang lah ya, dan pantas juga bercorak riang dan pantas rancak lah tu. Dan memerlukan koordinasi tangan yang baik untuk mengetuk tempurung mengikut tempo. Kena ada kemahiran juga. Ia bertujuan untuk menghiburkan dan mengekalkan warisan budaya masyarakat tempatan, khususnya di daerah Lawas Sarawak. Ya. Itu tarian yang merupakan sebahagian daripada kekayaan seni budaya etnik di utara Sarawak, khususnya di Limbang dan Lawas lah. Ya. Baik, itu DJS ya, dua perkongsian berkenaan dengan tarian kebudayaan yang ada di Limbang dan Lawas menerusi silang budaya kita hari ini. Baik, seterusnya kalau Dimas dah nak tahu juga keunikan tarian daripada Sandakan, nak kongsikan bersama dengan DJS, silakan.
1: Baik, terima kasih Dimas di Limbang sekarang ini berkongsikan dua tarian, iaitu tarian Encayau ya, dan juga tarian joget tempurung. Dan dari Sandakan FM juga tidak ketinggalan ada dua tarian kami kongsikan, di mana tarian yang pertama iaitu tarian Semazau, merupakan tarian tradisional yang sangat terkenal di Sabah dan menjadi lambang kebudayaan masyarakat Kerajaan Dusun, di mana tarian ini biasanya dipersembahkan semasa majlis keramaian, pesta menuai dan juga sambutan kebudayaan serta beberapa lagi acara-acara rasmi menteri khususnya di negeri Sabah ya. Di mana gerakan burung helang yang sedang terbang itu adalah pergerakan tangan penari dalam tarian yang menyerupai kepak burung yang sedang melayang di udara. Dan tarian Semazau ini dipersembahkan ketika sambutan pesta kaamatan sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai padi, dan ia juga dikaitkan dengan penghormatan kepada semangat padi padi yang dikenali sebagai Bambarayon dalam kepercayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun. Penari lelaki dan juga wanita ni biasanya menari secara berpasangan dengan iringan alat muzik tradisional seperti gong, kuling tangan dan juga ada gendang. Dan biasanya busana tradisional yang dipakai oleh penari kebanyakannya berwarna hitam dan juga dihiasi sulaman benang emas kerana menyerlakan lagi

Di titik etnik Karazan Dusun di Sabah. Kalau anda dapat saksikan juga sekarang ini di Facebook ya. Di mana tarian Semazau bukan sahaja dipersembahkan dalam majlis budaya. Malah turut menjadi tarikan pelancongan dan juga simbol perpaduan rakyat berbilang kaum di negeri Sabah.

Okey, Limbang FM Pasti di Hati bersiaran menerusi silang budaya sebenarnya. Okey, apapun kita mengalami sedikit gangguan siaran yang tak dapat kita elakkan, tak dapat meneruskan pertemuan silang budaya kita bersama dengan Sendakan FM. Apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama siaran kita hingga ke waktu ini. Dimas nak teruskan dengan siaran kita. Geng Sambat Adio kita ni. Okey, 10.44 minit pagi.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Anda sedang mendengar kami
3: di Madame
4: 94.5 MHz. 5 MHz.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

Okay, terus mendengarkan kami Lembang FM Pasti di Hati. Terima kasih kerana kekal setia sehingga ke waktu ini, hingga ke saat ini 11.23 minit pagi, jam yang terakhir, jam yang ketiga kita bersiaran untuk geng Sambat Radio kita ni hari Sabtu. Hari ini 9 Mei 2026 Masihi. Okey, Dimas nak kongsi untuk anda. Ha, mungkin ini jawapan yang mungkin anda perlu tahu. Ha, 2-3 hari ni kan, ha, ada sesetengah kawasan, sesetengah tempat yang mengalami gangguan bekalan elektrik di Lembang. Ya? Ha, jadi mungkin ada yang rasa tak selesa, sebelah malamnya panas kan, tak dapat nak buka lampu, tak dapat menggunakan kipas ataupun pengawal dingin sebab tak ada apa bekalan elektrik. Ha, jadi ini yang dinyatakan gangguan bekalan elektrik di Lembang ketika ini berpunca daripada kerosakan dua set jana kuasa milik Sesko. Ha, itu yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Dato' Hasbi yang juga ahli parlimen Lembang. Ya, ha, masalah teknikal itu katanya menyebabkan kapasiti bekalan elektrik sedia ada tidak mampu menampung permintaan semasa hingga beberapa kawasan terpaksa berdepan jatuhan elektrik. Ya, ha, namun beliau yakin projek sistem grid negeri yang sedang giat dilaksanakan mampu menyelesaikan isu gangguan bekalan elektrik yang sedang dihadapi penduduk. Ha, itu mungkin jawapan bagi anda yang apa tertanya-tanya kenapalah selalu gangguan bekalan elektrik terjadi di kawasan kediaman anda, tempat anda. Ha, gangguan bekalan elektrik di Lembang berpunca ketika ini, berpunca daripada kerosakan dua set jana kuasa milik Sesko. Okey, ha, itu untuk apa penjelasannya lah. Ya? Ha, dan juga Dimas nak kongsikan bekalan elektrik dan air bersih di sepanjang jalan baharu, iaitu Kampung Menggatai, ya, bagi Kampung Menggatai hingga Kampung Buang Abai dan Telahak masih belum disalurkan sepenuhnya. Ha, itu apa menurut Timbalan Menteri Pengangkutan juga Yang Berhormat Dato' Hasbi Habib Mullah, permohonan pembinaan tiang elektrik baharu dan sambungan bekalan air telah dikemukakan kepada pihak berkaitan dan perpindahan penduduk dari kawasan pesisir sungai juga ke penempatan baharu di sepanjang jajaran itu, jajaran jalan itu ketika ini semakin meningkat. Justru kemudahan asas katanya penting di kawasan tersebut dan permohonan supaya projek dipercepat juga telah dihantar kepada kerajaan negeri serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Itu berkenaan dengan apa pertambahan penduduk yang memerlukan kemudahan asas tersebut, ya, bagi kawasan pesisir sungai ke penempatan baharu di sepanjang jajaran jalan, iaitu jalan baharu Kampung Menggatai hingga Buang Abai dan Telahak Lembang. Apapun bekalan air bersih dan juga elektrik ketika ini masih belum disalurkan sepenuhnya, akan di akan dilakukan mengikut peringkat-peringkat lah, ya. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Dato' Hasbi Habib Mullah, yang mana permohonan pembinaan tiang elektrik baharu dan sambungan bekalan air telah dikemukakan kepada pihak berkenaan. Itu mungkin satu jawapan juga untuk penduduk-penduduk yang mungkin tertanya-tanya bila ada saluran air bersih ke kampung masing-masing kan. Itu jawapannya. Mungkin perlu bersabar, kena sabar dululah. Yang penting kerajaan kita sekarang ini memang memerlukan masa untuk memberikan ataupun untuk memberikan masyarakat kita dalam keadaan hidup yang lebih selesa untuk mendapatkan kemudahan asas yang diperlukan di kawasan masing-masing. Okey, baiklah, itu antara info yang Dimas kongsikan untuk anda menerusi pertemuan kita geng Sambat Radio kita ni pagi ini, dan terus kekal sehingga jam 12.30 hari. Dimas akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan sepanjang kita bersiaran. Okey, baik, Dimas nak putarkan lagu ini daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Geng Sambat Radio kita ni. Pertemuan hari Sabtu, hari istirahat anda untuk hari ini bermula 9 pagi tadi. Tepat detik 12 tengah hari, kita tamatkan siaran kita macam biasa. Jadi untuk anda muslimin-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1, Dimas kongsi terlebih dahulu waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama sebelum kita akhiri pertemuan kita ini. Baik, kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi zon khas pada pukul 12.16 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.36 minit petang. Solat fardu maghrib 6.25 minit petang. Solat fardu isyak pada pukul 7.37 minit malam. Dan pagi esok, waktu solat fardu subuh bagi zon khas pada pukul 4.52 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.04 minit pagi. Baik, info solat zon khas. Dan seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon 1 pada pukul 12.19 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.39 minit petang. Solat fardu maghrib 6.27 minit petang dan malam nanti. Waktu solat fardu isyak pada pukul 7.40 minit malam dan seterusnya pagi esok. Waktu solat fardu subuh bagi zon 1 pada pukul 4.55 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas dan juga zon 1 yang kita bawakan setiap hari di Limbang FM menerusi pertemuan geng Sambat Adil kita ini dengan kerjasama Unit Falak Syariah Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ini, Limbang FM, pasti di hati. Terima kasih kerana menyiarkan Limbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Limbang FM, pasti di hati.
1: Okey, baiklah, pertemuan kita untuk geng Sambat Radio kita ni akan dimas tinggalkan dengan dua buah lagu menutup tiarap pertemuan kita selepas ini. Okey, tepat detik 12 tengah hari anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM macam biasa dan sejurus selepas itu tugasan disambung pula. Okey, dari perkhidmatan rakan penyampai dari perkhidmatan Lun Bawang untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang. Pastinya Limbang FM pasti di hati. Jadi sampai di sini Dimas menemani anda geng Sambat Radio kita ni hari Sabtu hari ini 9 Mei 2021, Zulkaedah untuk kalendar hijrahnya 9 Mei 2026 Masihi. Jadi jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dok benda dan cok, dok mempapu kerana kan luk dengar tahun papu bang cok sini, cok enam liwat cok bulan lima lak 2026 cok sini, kudang pekalai, siapa radio tau, ngerwata program balik-balik. Kerap tahun ya Ratna live Facebook Limang FM bang Muna dan Joy ini siapa we pad dengan DJ Lin lanun balamu
1: baladok
0: oh baladok
1: talun bawang
0: yeah. Balalun bawang naik bala kinak ya
1: eh bala tau bala talun bawang
0: ya ini bang Muna dan Jojo sini tau mepapu pad dengan kenak teman tinan lemah barwat program belek belek ini belek meberu ke ataupun belek minggu nalem minggu lokatun minggu lokatun
1: balik mabaru miak tamala balik mabaru
0: oh balik baru lah bang minggu ni kan
1: minggu nalam nakalik dia apa
0: oh nakalik dia sedih pakai
1: oh nakalik nak kaidu ko ba paksa dan ngor de
0: mila dan ni nak balik bawa
1: mila dan ni kaidu meri sonilad pun minggu hatun di pun lele dia nakalik dah
0: lele nakalik ya mau kaki pernah nakalik dia tala
1: meri nama rek klo ko ada
0: oh merek klo
1: lele klo di balok bila ada de
0: teh mesti tolong menolong ya.
1: Iya, betul.
0: Okey, ini mo bang muda dan Jojo sini tamu wang niat mepapu dengan kenak teman tinan yapa mo inan tau ning rapo beli Jojo do look near na tau live lemah ba Facebook bang muda dan Jojo ini do pana look ning na tau lemah ba RTM click. Yapa pana ya?
1: Ya, kenak look ning anid ajo enam ya. Anid ajo enam tau pad dengan kai dua. Tahu ikan kai apa balik ya? Balik tahu ngit balik luk senang ya?
0: Betul.
1: Balik luk miak rontongor.
0: Rontong rawe ngerima di tahu lembu beda. Kerecep mata tahu di tahu rawe di tahu ngerima di tahu.
1: Kerecep mata mau ngerawe.
0: Betul. Ngelitem dek ya. Okey. Bang, mereka bukanmu. Macam Ratnan balik tahu deh. Bang, Muna dan Jojo sini.
1: Okey, balik tahu Jojo sini kenapa? Balik mata lu. Aja anak isut, tinggal anak mayam terkitat madilakna, macing dah mati.
0: Mudah ya? Kayak macam item.
1: Aja tak anak isut, tinggal anak mayam terkitat madilakna, macing mati.
0: Terkitat madilakna lah. Macing mati.
1: Mo.
0: Oi.
1: Mbak bisa kan?
0: Bah bisa naman. Tegitat muda na dilak nai.
1: Ya kian.
0: Okey. Balik kena nak lu dengar. Balik kamu yu am.
1: Balik tau anun.
0: Anun ya.
1: Anun ke or na.
0: Aja ta nak isut dengan nak mayam tegitat bendilak na. Macing mate. Kali pemata lu yam anun ya.
1: Ina balik tau aja sini ke.
0: Nah, miak medak lu kan. Ini fresh
1: no,
0: kan.
1: Nah, miak napa baru tu medak.
0: Miak medak lu.
1: Mak datun.
0: No warna tau.
1: Ni mak dah. Miak ngor lemah balimbang FM FB.
0: Batu.
1: Ataupun dah ngenak dah warna mi studio. 085-2-246.
0: Batu. 085-2-246. Bang Muna dan Joy ni. Tau pian pegayam dengan kena nak teman tinan. Lemah bapuk tau bang program balik. Balik kena nak balik ke mata lupem. Cetan nak isut. Tinggal nak maya terkitat medilak na. Mecing mate. Kali pemata lu yang anun ya.
1: Anun ya.
0: Anun ya.
1: Balik-balik tau anun ya.
0: Balik-balik anun ya. Nawarna tau. Nawarna metu nge lama ba apu boleh dah jo radio tau program balik ba muda dah jo ini 085-2-246.
1: Tau
0: pan-pan dengar nani ni atun.

0: Di mana kena nak ke Luke Ninger do muda da jo sekuat baru radio tau malah kuan kena nak teman tinan Luke di pad pad dengan tau lama ba apuk li da jo program belek bang jam lu pun pun di jam lu kedua napa. Di mana mereka rupuan mu sekuat baru di jelin mecak belek tau ina di.
1: Okey kena lu kena dengar lu ke baru pad pad dan dengar apa boleh da jo tau siapa kena belek tau ajo sini uni nak kurang ini kena ya. Belek-belek kanak aja ta anak isut ting anak miam tekitat mo dilakna kali pamatalu anun ya
0: aja mana kisut tam ting anak miam tekitat mo dilakna
1: iya
0: ina
1: ina belek tau belek amiak ta malani kres belek belek mio belek ni pa
0: o belek mon okay
1: belek mon belek bire kanak tau
0: ya mo ino tau ngabaru lah ke
1: ah ina tau ngabaru ya
0: ah itan tau banget jos ini
1: iya
0: ngelubat trawe lah ni
1: mo
0: uwi ngarawe da kulak mon di memang da kali ni payo na
1: na
0: kali da kita
1: mio ipo ban
0: o mio ipo yakin kau nak dana kelupan dia lah.
1: Mio ya panan kan akalik dana.
0: Alik dia po.
1: Akalik dana.
0: Okey, bamo. Di kita nutun dim. Nutun-nutun ngor. Ngor belik tau bang muna da join ni. Kena nak taman tinan lu gini pad-pad dengan tau. Lama ba TikTok 5 FM bang muna da join ni. Hai, do muna da jo kuan tau. Terima kasih pad-pad dengan radio tau. Idinan tuduk puluk. Puluk. Puluk mata lu gripan padengan tau bang muna da join ni. Terima kasih mula. Idi nak lupan belek tau deh. Belek-belek kena nakam. Aja tak nak kesut. Tinga nak mayam tekitat medila ni na. Mencing na mate.
1: Kau de nak
0: tekitat lah. Adang na nebuat na yu na.
1: Adang nebuat na ke. Adang lukmet na ke.
0: Ih, lukmet ke.
1: Nakalik.
0: Dapat tu. Dia dang tinga nakam tekitat pa.
1: Mo.
0: Kudang na lang eh. Kuan luk nakalik tekitat, miyak ngitun lah. Nawar. Nawar telepon tau.
1: Pat-pat ang ngor di teman.
0: 0852-246-0852-246. Jadi ya, terima kasih mula kuan tau luka pan-pan. Ni ngerapu boleh da jor. Dia tau bang muna da jor ini. Jadi nak lupan balik tau deh. Okay. Pian kau madak clue apa? Nam te?
1: Nam te.
0: Nam yak tak ya?
1: Nam yak bauka.
0: Iya, betul.
1: Nam yak bauka.
0: Okay, keburu kena nak tau Steven. Seven. Anu ni? 17. Nah, kena nak tau 17. Kebalana 1762 kebalana menelan ya lak DJ menelan menelan
1: ya.
0: Kebalana menelan idi kena nak tau ide sini okey kena nak tau John Kulin Domejo madak Domejo ya
1: Domejo
0: Domejo lembut terima kasih yeah. Pan-pan dengan radio tau anun bala ngayud rati apa ataupun nyer rati apa kau ni apa tau bang muda ada join ni ya. Kena nak tau antutan. Anu ni ni. No antutatan. Hai DJ. Aku dah nak. Hai juga antutatan. Dari mana tu? Jadi nutun ngor belek tau bang muda ada join ni. Belek-belek tau ina adi anu ni ya.
1: Belek-belek tau anun ya. Acet anak isut. Ting anak miyam takitat di lakna.
0: Ting anak miyam takitat di lakna lah.
1: Mo.
0: Adang na buat na kan? Pisin-pisin na lah kan?
1: Ayo-ayo na.
0: Okay, kena tau John Kulin. Balado kay Tunge Setiawan Perak. Kau kena tau ini Rondek Perak.
1: Anun balado dek Perak? Dok cok tau dek ka?
0: Di jelin itun. Anun balado cok dek?
1: Ya.
0: Bala pengenok nongor balado. Jo pian kali kita apa kan? Dan jo tau tunggu limbang nadi kan?
1: Napakak memang metidang.
0: Metidang ke?
1: Ya mo kalau apa pulih dan jo ni napa dang lutap ya dah
0: nangis. Bang betul. Bang tudak minggu ni lah kan? Yeah. Dua minggu pelak.
1: Bang mudan. Bang perlu kada dua minggu ni.
0: Mudan pa kan tunggu limbang.
1: Pa malam mudan ni. Napa aja sini pernah mudan tak agres. Padang maya
0: nasir tinu do jo lah kan.
1: Tinu do jo memang apa pulih do jo ini napa dengan apa da jam jo ta mudan ya.
0: Ya, kena tau John Kulin malah do ngubur Tuhan.
1: Ya, do
0: jo tunge ke balana.
1: Do jo me tidang
0: ya.
1: Memang melau ngirup mula empat lah.
0: Betul. Ya. Terima kasih kuan tau lu ke pad-pad dengan radio tau bang muna da jo ini. Di belek tau nadi. nutun nuar balik tau bang muna da join ni balik-balik kena nak balik-balik ke mata lo. Aja tanah kisut tinggal nak mayam tekitat madila ni na.
1: Ya. Yeah.
0: Macing mate.
1: Macing na mate.
0: Tekitat madila na macing mate. Tekitat.
1: Atau dibuat ke? Kudang apa?
0: Atau dibuat-buat. Dibuat ke atau dibuat-buat?
1: Ada dua maksud ni na.
0: Betul.
1: Adang dibuat, dibuat-buat.
0: Dibuat.
1: Nada mepad nilong ni nama padman. Dibuat nilong sebulang, bahkan nilong sebulang.
0: Matu. Asal dia dibuat adang asal lah kaya.
1: Asal ni kurang dini ni rat na. Rat pun dah macing na.
0: Kekipad. Kekipad. Asal dia dibuat-buat apa?
1: Lukun mudut-mudut.
0: Sengaja lah.
1: Sengaja wan mudut.
0: Pianana naman. Pian batagap ke?
1: Pian batagap, pian metaga.
0: Pian melegan.
1: Pian melegan. Siran len.
0: Okey, kita nak tahu yang mau nak ada yang ni. Ini yang ada lek ke busak bong ke balana.
1: Busak bong.
0: Busak bong yang berikna.
1: Ini yang ada senana.
0: Nang ada gabar mini ma.
1: Oh, gabar ma.
0: Gabar. Wirawe dejur ni kudang dejur gabar na. Yang mau katun ni man.
1: Oh, katun dejur.
0: Katun dejur. Nakali katun ni, nakali iya dalai yang mau
1: emoji
0: katun dejur.
1: Emoji dejur ni.
0: Emoji ni dejur lah.
1: Busak
0: bong kana. Busak bong. Luka atun ni nadi menelan.
1: Busak.
0: Pusak.
1: Pusak bong di mana busak.
0: Seliburi Melayu pekan jantung pisang ya pak.
1: Jantung pisang.
0: Udah tolong bawa anak badak di pusak bong lek. Ada pusak.
1: Nai busak kok pusak ya.
0: Mo. Tapi miak dia belian busak lek. Ngejong nai long pusak di man. Kan. Kan. Lek lah kagu dia. Mutudon lah kalau wisala kan. Kenapa tau Anton. Enton libut do mendadak jorot Semerinda. Wow. Semerinda.
1: Ya, kau ada Semerinda.
0: Do mendadak jorot nak kaya tunggu Limbang tak? Pukul tu dak dari Semerinda nak ini. Tau tunggu Limbang nak ini. Limbang Sarawak Malaysia nak ini pukul 12:30 mendadak jorot. Jamila Ari, hai. Selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari kembali. Bah, cuba-cuba lah, try-try lah jawab kita punya teka-teki belek ni.
1: Ya, cuba try.
0: Ya, DJ Lin, baca belek tau dia baru.
1: Okey, nang, dengar.
0: Jamila Ari.
1: Okey, Jamila, belek tau je sini bunyi ni kodang ni, ke? Aja anak ikut. Tiga anak miam tekitat medilak na.
0: Nah.
1: Aja anak isut. Tinganak yang tikitat madilak na.
0: Balik mu.
1: Balik mu anun dia.
0: Anun ya. Miak ngano dawar, miak ngano dawar ya. Jadi kena tahu Anton mepad pukul tahun nak ini, mepad jam.
1: Oh, memang mepad jam tadi.
0: Mepad jam tahu dari Semerinda.
1: Okay.
0: Ya, mepad kan. Betul, memang mepad.
1: Mepad ya.
0: Di tahu dan garisan katulistiwa, di pun. Paksi bumi mepad.
1: Maya katulistiwa di memang anda tahu men.
0: Ya.
1: Tahu anda dia. Sama bawang pulau tahu men.
0: Bali pun mepad. Bali pun mepad. Nah isu na. Ya mau Bali melau. Panas. okay. Tahu kak siaga? Tahu kak siaga? Jawapan. Nah kita tahu Ari. Kembali anda jawapan dari bakul lidah buaya.
1: Jamila.
0: Lidah buaya. Kembali anda.
1: Lidah buaya.
0: Kelip murti apa lu jawabna? Rot bakul. Bakul Limbang.
1: Iya.
0: Kelip musa apa bakul?
1: Kanek kona?
0: Nana bakul beletak kok.
1: Bakul bawang kain lah.
0: Bakul bawang muyo. Las ngakun kau bawang muyo ya.
1: Bawang kedua.
0: Betul. Okey. Anu ni nak burik nana hari pakai?
1: Jamila lidah buaya.
0: Lidah buaya. Lidah buaya. Kena nak tahu sini. Kena nak tahu Anton. Kirim tabi kuan berdua. Terima kasih.
1: Tabi lemubad.
0: Kena nak tahu Don Ubi. Aku cuba cakap Bisaya. Bah, silakan. Pandai kami ni. Jami pandai. Kau cuba cakap Bisaya. Aku. Aduh. aku tahu aku nampak mana dia. Bila kau?
1: Aku kimo.
0: Eh, dah boleh. Rusak kerang.
1: Unberito.
0: Unberito. Pandai pasal ya. Okey, kena nak tahu Philip do menco DJ ke balana do menco. Philip nutun ngor balik tahun ni.
1: Ngor balik tahun ni Philip. Kelik ko kon ni do kelik mina na ngor balik.
0: Do kelik ni kan. Apa
1: Bukan
0: lagi
1: jawapan di dua minggu dalam ko.
0: Oh, i Philip ni.
1: Mo.
0: Philip
1: dia ta.
0: Lip pecah madak lip ngor balik tahun ni lip. Rodiga do macam ai baru.
1: Sama cai Chris.
0: Rat yafa bawang madu ni. Dilap buaya ibu Philip.
1: Nanti kau mengarah.
0: Keburi.
1: Baik ni apa?
0: Keburi Anton. Anton libut rasa merindai nadi. Rat yafa bawang madu karena.
1: Bawang tengah limbang kah dua ni?
0: Uwe. Teman tinanku rat long semadu. Rat long semadu. DJ Lin. Yang ni rat Pak Ruab. Pak Ruab terusan lawas. Kudang naman.
1: Tebawang tungai limbang.
0: Yang mau tebawang tungai limbang. Pengecuku kerja tungai limbang. Nemudut rumah tungai limbang di Jelin. Uwi nau nemudut. Dua kina nemudut di atau dua bang diwi lah. Heron ko mayari yang ada. Tedo nang lap rumah tungai. Jadi napa lun limbang lah kai dua apa. Anu dah kada dua limbang dengan lawas kan. Miak ya nan lupet amek pakak muli pakak pun miak.
1: Amek pakak muli napa malam.
0: Muli malam. Nam.
1: Ini lah lupet pa. Pakak muli pakak merudap ko napa.
0: Nam mek gagak ko in amek pukul tuduk muli pukul liwat nan pakak.
1: Oh masih pakak.

0: Merawatkan dua dekor lah. Kau dah menang lah. Kena nak tahu, kena tahu Robert Sultan.
1: Ya. Yeah. Dok menada jo kuan medua DJ. Dok menada jo ta.
0: Betul. Yeah. Dok menada jo
1: nombor kan. Kadang itu anun bala kai dua. Tecu dengan ngor balik kai dua dita.
0: Miak itu anun bala. Ruan kai dua medak bala do. Ya mok nutun lah ngor balik tahun ni.
1: Ngor balik kai dua dia.
0: Kai mencap balik dia baru kek nak balik dan dia apa?
1: Luka baru pada bang apuk tahun ni kek. Balik-balik mata lo. Balik-balik kinanak. Aja ta anak isut. Tinganak mayam tekitat modila na.
0: Nah. Tinganak mayam tekitat modila na.
1: Bele-bele anun ya.
0: Bele-bele mu pilih pemanun ya. Pilih tu dukan ngor ni ta. Ataupun kena nak tau Robert Sultan ni na dia.
1: Balik ni kek kuan tau luk ada ina kek memang ini ni iring tau ini ni pakai tau ni.
0: Oh, ku pakai barang ni. Ku pakai lah ya.
1: Pakai tau nah.
0: Luk perlu ya man kan.
1: Luk perlu tau. Keperluan tau nah.
0: Keperluan. Okey. Inda balik tau bang muna cuy ni.
1: Nan clue sudah beritahu apa.
0: Nan clue kan. Oh, ku pakai tau yang ni lah.
1: Kalau 10 minit tau meraih sebulan clue. Napa tau meraih sebulan clue tak?
0: Nah, bula. Kali dah nak apa man. okay.
1: Luk baru pada dok boleh decok. Dok mana decok. Luk ningar radio tau lemah ba TikTok Limbang FM FB ataupun lokal lemah ba RTM Click.
0: Ya betul.
1: Ya dok mena de cok kau namung tau dok udung minggu.
0: Dok rehat udung minggu.
1: Dok rehat. Sambil tau rehat tau pad ngalap bepat bang belek lo keruan kai dua merekuan tau ya.
0: Ya, jadi apa bela ratna rehat udung minggu. Siapa tau pian malah di pandai meretabi. Do jotinan.
1: Ya.
0: Do jotinan. Jotinan
1: kuan muta.
0: Ile kelupan kita kan.
1: Mo.
0: Nawi nak lupan ya mo nginet kerabluk petulu. Inan kita tabi gem. Tabi.
1: Do jotinan.
0: Do jotinan.
1: Kai dua resmi ya cok sini.
0: Tabi kai dua apa. Muyuluk dahi pun mesti tabi tak ya. Tabi do jotinan. Luk mador wan tau ngirim. Tabi jotinan kuan kena nak taman tinan luk di pad-pad dengan tau bang muna de cho ini. Ya apa ya apa muna tinan luk ninger. Apa puli de cho lama ba program tau muna de cho ini. Dok jotinan na merepet tak kena nak petecu. Mulun mangun ku perwan. Mangun ku awang niat mang tetek rumah tau ya. Di metu bang anu di bayar tau repet tau inan Tuhan. Pelih tau petecu. Mulun bang lebih perwan. Jadi mau kena ke luk ninger tau dan mupapu lembarwat program belek bang muda dan cuy ni belek-belek kinanak belek-belek kemuyuh belek-belek meteluh aja tanak isut dengan nak mayam tekitat madila ni na mejing ya mate anun ya
1: tawan dia deh
0: tekitat madila na
1: mula pedara na tekitat kini-kini
0: lah nah yun na nukum kali mo nukum naman
1: iya ka
0: Okey, kena nak tahu Marcel. Kebalana hello orang Limbang.
1: Ya, hello orang.
0: Hello. Hello Marcel.
1: Hello Marcel.
0: Kena nak tahu Rodi. Tinan ngered idi tinan mangud lah kan. Metu. Tinan ngered, tinan mangud, tinan pegawa. Tinan pun mebaruh. Ide mak sel meyat tinan. Ataupun luk bangun. Luk bakal-bakal tinan.
1: Bakal ibu.
0: Luk bakal-bakal
1: bakal
0: tinan.
1: Bakal ibu. Dok jotinan kuat
0: dua jotinan. Luk pengen apa wanalem. Walaupun ia na tak ina nanak tinan ia na apa.
1: Matu. Ina semang tegres. Na ada na power na anak dan ita. Ia mau nangalap nangasu anak.
0: Ya, nangasu anak.
1: Amek ku tinan.
0: Tinan.
1: Tinan.
0: Wina na baduk pa. Haikal. Haikal. Hari ka. Hai juga.
1: Hai
0: terima kasih singgah.
1: Yeah.
0: Do jotinan kuan muyu kau beri Philip terima kasih. Do jotinan.
1: Yeah, terima kasih.
0: Do jotinan lemu ban.
1: Ya, mapagpalad dai.
0: Mapagpalad, pagpalad tupu.
1: Pagpalad datang pun ngirim tabi ini.
0: ngirim tabi kudang ni. Mapagpalad kudang ni. Okey, balik-balik renak. Jatah nak isut dengan nak mayam. Tekitat mendila ni nama cing ya mate
1: balik tau anun ke ya
0: balik tau anun ya
1: iya apa ye maksud sonela minggu nalam mi pian berenani
0: Dok siar telefon kita ni. Macam payam yen
1: lah. Pian nani kena.
0: Pian muda? Pian nani?
1: Pian nani ya berikna.

0: Baduk.
1: Ya, oh. Maksud, nak, ya apa kau pa? Mulik kau rat kedai apa kau?
0: Sedia, mesti nak sedia. Anu ni, kak sehat ke hari anek? Oh, sehat, sehat. Syukur, hari tu memang sakit lah. Hari ni sehat sudah. Jangan sakit lemak-lemak. Okey, kena tahu Rodi. Kali ku jawapan balik Madwana, 5 saat pian mabud napa baru.
1: Betul.
0: Bayakin mu ke Rodi.
1: Nari bau ka madak di man.
0: Aralun kali ba okey okey okey. Unggang ko nak. Nak nak ko buru mesti ko dia. Pukul 2:55 pukul berapa ke? Betul kan? Pukul 1.
1: Pukul
0: 1:55 minit. mesti ko dia napa? Sapa nak dijegak ko.
1: Rodi.
0: Kita nak tahu dan tali. Kebalana, hi girls, oh week ah, hi girls ka. Anun bala muyu limbang, bala doa umur Tuhan.
1: Bala mala, sehat ke
0: betul, mala doa jotinan kebalana, jotinan tinan. Tuhan ngeperwan.
1: Ya, mong tinan-tinan luk ninga radio tau, ayah ini tabi kuan muyu neta.
0: Mere tabi kuan kai dua tinan.
1: Tabi kuan among tinan-tinan ini.
0: Bapian kai wa tinan ni, nan mere tabi, mana kai ni men? syukur tah tu sehat-sehat selalu kak. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Haikal. Terima kasih. Okey, ini kena nak tahu terjun.
1: Ali dia bang FB ni ke? Mm-hmm. Apa dia? Oh, Noel ya pak apa?
0: Kena nak tahu Noel, kena nak tahu ini ada nak Bulan Wilson. Kena nak tahu Rining Peter. Look di pad-padingan tau ya. Di kena tahu look beken. Kena nak tahu.
1: Pedip ni paket dengan ni Rodi ni kok.
0: Kena tahu Davina Loni. Davina Lona. Dia sini tak. Aki Nino. Kena tahu Bulan Wilson memang di dengan tau. Bang Muna ada join ni. Terima kasih nutun ngor balik tau ni ya. Di look megai ngor balik tau. Kena nak tahu dia ada cerita Dublin.
1: Dublin
0: yeah. Ke baca.
1: Jamila malah jawapan yang kedua minggu we madak deh.
0: Anun kena minggu depan yang madak deh.
1: Jamila nak aku madak minggu kedua kok.
0: Okey. Hai Nora, domun ada jo kuan tau. Kena nak tahu Aswin Ragasa, salam kuan namu muyu. Salam kembali kena nak tahu Aswin. Tapi lemu bad.
1: Iya, salam balik kembali.
0: Kuan da, ibu-ibu. Kuan tinan-tinan, lu ke depan padangan tau bang muda ada jo ini, dok raya jo tinan.
1: Iya, dok jo tinan.
0: Kena nak tahu.
1: Anun balik madua. Balik tau ni, ribet dengar kau.
0: Macam.
1: Balik mau ribet. Aja tak anak isut. Tinggal anak miam terkitat mau dilak na. Nah, ini ya balik tau ni.
0: Kali mau ribet, tinggal anak miam kayak terkitat mau dilak ni na mencing na mate.
1: Balik manun ya?
0: Balik mau manun ya. Tahu kak sekagal lah, tahu dengar nani kau. dengar nani atun, ngalap-ngalap terawih.

0: Idea Mawar Kerana akan Luk Dengar dah kini pukul 02.50 minit pun ada jawab. Pukul 02.50 minit pun ada jawab. Jadi tahu dan berpapu lama baruat program belik Bang Mun ada Jojo sini.
1: Ya, labak tahun nekap belik ni ke. Tahu ni ratan reporti Tino Dojo tahu.
0: Okey.
1: Jojo sini ina pekak ke Tino Dojo. Mudan abang tu tidak bepat abang bepat limbang tau tunggu limbang memang metidang
0: yeah.
1: Ya mok pun dalam ini apa tinu dojo lele aput bawang ya mudan melalam bang aput bawang tau Sarawak sabak penak mudan mudan melalam nap rata pun alam
0: mudan melalam
1: ya nak pada jam penak
0: war lalam
1: nak pada jam penak mudan
0: apa dah jam? Tunggu limbang?
1: Among berpat penak mudan apa dah jam?
0: Okay.
1: Lele among bawang Malaysia mudan apa dah jam?
0: Ini ramalan neput Malaysia lah kan?
1: Ya.
0: Kuan luk dari Semerinda nak mudan lah kan?
1: mudan tidak. Kalau di Bang Borneo mudan.
0: Bang Borneo Semerinda dah iman.
1: Bang Epan dan Naptau, Rini pun meribut kereta aja macam-macam pun 5 meter di Pembarui rata barat laut. Kenawa 20 macam 30 kilometer sejam.
0: Okey.
1: Ini ratan report yang duduk aja tau kenak ya. Dan ini ratan ramalan tau. Dan kenak lo keningar bang tungik limbang. Kurang mayak ratan bala mereka lik kres ya.
0: Ya. Yeah.
1: Inan sebuang bepat rat ina pekak macam muna dejo nakaran.
0: Nakaran mu.
1: Nakaran.
0: Rumah kau ini menuk nakaran dah. Rat ina pekak.
1: Rat pukul.
0: Macam pukul tidak ya? Macam pukul tidak?
1: Macam pukul 02.02.
0: Okey. Oh inan karan depo men.
1: Ramalan.
0: Ramalan.
1: Inan sebuang bepat rat pukul 2 macam pukul tu dah ada pukul 4. Dan kuan tahu lu ke sebab pater pada bakol. Aja sini.
0: Muyun apa lah?
1: Ikai rat pukul duduk napa de jam. Nak tekan de kuman pada jam napa?
0: Pering de jam. Muka mi kuman. Kuman muka muyu.
1: Muka.
0: Kerap mencang aja kan.
1: Lapung.
0: Lapung non. Lapung kis. Lapung kerbait.
1: Lapung kerbait.
0: Lapung non. Lapung siter.
1: Lapung solaman.
0: Lapung solaman.
1: Bagai na lapung men.
0: Okey.
1: Medara nari pekak
0: kapal. Ba perlu. Tau mesti inan.
1: Jadi nak kuan tau kena kelukkan ingat. Grace ina pekak ina belan ku inadi. Pukul 2 macam pukul 2 ya Grace. Nak karan mu ya tak?
0: Pukul 2? On winan karan tu ke? Ida ku lada rumah di nakaran men.
1: Lada rumah di nakaran apa? pengadik ke rat pa swimming pool rat pang kita na bomba rat pukul 2 macam pukul 7
0: dek kadai na pam
1: dek kadai
0: dek kadai
1: SMK Kubong ini mong kawasan unda di ni pakai nak karan macam dek kampung merambut
0: dek kampung merambut okey
1: ini macam pukul 7 na pada cik
0: Ilung na, tungai limbang ni, ia tudak kawasan ni nak mebat.
1: Terlalu bagi di ni.
0: Terlalu bebat lah kan.
1: Rat pukul 5 macam pukul 2, inan rat pukul 2 macam pukul 7, inan rat pukul 7 macam pukul 2.
0: Matu. Jadi, maun ku galak kuantau, mesti nalu nitun lah. Nguda karan diwan magik-magik nak kini pa. Nguda ia dipani nan karan, pani nainan, yeninan. Ku nguda.
1: Ini
0: jawapan
1: inan kerja-kerja luar undang adalah
0: betul
1: inan ngurang anana kawasan kan bepat sini ruanda ngaripe atun kawasan tau di luk ruanda ngitak karena
0: betul
1: apa pengen kerja dah abang tu tidak jam na baru dah ngukap di
0: mereka ren ku antau
1: isuk nani me aku kawasan beken
0: ya
1: cukup di... bepat tani naik mepada
0: igin luku pakai betul
1: jadi dah merapat kena ke mulai niat lah ya mulai niat agan pernah tahu memang semula jadi me tidang pelabau lau
0: malau betul
1: kurang datu man si bepar lah naik kon man
0: nama kuda rempu malau nama kuda training
1: training melatih ini pelak
0: training leh udah nama yang training
1: training bang lau kan?
0: sejak kayak
1: sejak kalau ada sebang di pem ini nutun kesabaran.
0: Oh, nutun kesabaran.
1: Natuman kan.
0: Mesti tau tuman. Mesti tuman. Kudang ya pelabalau, ngirup apa?
1: Ngirup apa? Ngirup apa pula? Ngirup paluk pelabah tedap, Chris.
0: Betul.
1: Asal kau kerap lolo itidang, namiak ngirup tecu ngirup apa es.
0: Namia kan?
1: Pak Ais kata dia men.
0: Jadi napa ngirup apa anu ni paluk tinanak dia pula?
1: Nah, ilok melau dia tu.
0: Namia palau tu kan?
1: Luk tenep biasa dia ke? Nah, ya. Buat tahu muar dengan ais batu ke?
0: Oh, nah, nak luk batenep lah.
1: Nah, luk batenep.
0: Betul.
1: Nggak cukup. Kodang karit di luk balau dia, kong tecu ni pak bang pak maburak ke dia men?
0: Betul men. Dang maburak.
1: Kodang buruk tau. Kodang tau buruk tau balau. Balau. Dia tahu ngirup luk matenep. Napa umak nadara ke?
0: Lau. Lau bang buruk tau.
1: Dia tahu nak luk pengsan dia napa pem.
0: Betul. Jadi betul tips-tips kesehatan perlu tahu kali ratnan matar kesehatan tau ruked tinurjo luka natatuk lah. Jadi ayu luk kudang ini luk tuna kudang nundi na karena nadi memang ya nguit nundi masalah atau sabang kuan tau lah. Dari segi kesehatan ini panak bisnes luk tuna kuan kena tau lu ngedalan bisnes lah luk didengar kuan alam ye narat na lun luk ngenok kui dia ide luk ngenok kui na nak kali na jadual karena demi tekan jadi pe ino na nyampur nung pakai tepung ni di peman jadi pe nakaran pe nak kui namia pun ngesebem memang mula rugi lah
1: asal dia milah ke nai makai oven
0: nah makai oven dia guna apa pe dia bau lah pe
1: buat makai ya naman
0: makai apui pula
1: makai apui man mungkin
0: betul betul mungkin miak mungkin miak lah
1: mengalap masaluk mayola ya
0: ya
1: mesti makai makai dapur
0: betul
1: wan nang steam ya pa nai wan nang sebab wan nang steam ya bang anan
0: di resepi nerun ngesebem
1: asal nerun ngesem pake standby ko na ne
0: paksa ko dang lok beri mena pala kan
1: makai makai Oven tradisional.
0: Ya, oven tradisional. Matu.
1: Oven tradisional lagi tu.
0: Okey, lemu pada baru. Mek ku balik tahun ada. Ide pian ngor balik tahun ni. Nutun ngor.
1: Okey. Ngor balik kadui kres.
0: Lemu ba TikTok mula. Lukin ayun lemu ba TikTok. Mencak. Okey. Kebalakan nak tahu Uncle Endut Shalom. Anun bala DJ 2-6. Salam Kuan Muyu. Madua Jo sini. Lun bawang rot sabak ni kebalana. Terima kasih. Terima kasih Lun bawang sabak. Kena nak tahu Iwin.
1: Jadi, Iwin. Akap.
0: Jadi anun ngadan luk ngakab kiong akap depa. Di abu kiong lah. Kepada ya pun dilak lah. Di dilak naman. Tegitat di galimu. Nah dia dah penduduk sudi. Okey. Kena tahu uncle. Oi nadi penge yang ada. Kena tahu ribet.
1: Lidah buaya. Philip lidah dilak lemulun ya.
0: Dilak lemulun.
1: Ina dilak buaya kerana ni pun dilak lemulun siapa tu mini dia Philip.
0: Asal mi dilak lah. anun sini kaburina dear kuyu ya kan DJ dear kuyu kola baju dear kuyu ide ngadanin nade kenyarna manun ngadanin ya dear kuyu kabalana nah ngadan nasuniman kan okey kena nak tau candle anun ni ribet. Candle dinner. Akuanmu sih nana candle dinner ko ada.
1: Adi.
0: Di ko nak karan apa apa. Uwinan karan ko. Uwi.
1: Uwi makai candle.
0: Di Jelin luk makai candle na. Uwi baru mantik ni nepok ko.
1: Dinda makai candle belang wen apa.
0: Apa segota kalem. Siap lah. Okay. Kena nak tahu. Ide tak? Nabola gayam ide luk babangin pagayam ni balau arje nakaran kay basagat medua marebale de nakaran de ni temen siapa ni nai ni sama bawang nagku ni ayuna mesti kita ni berjiran subawang kay luk nakaran naman Okey. Ide ta AB77. Terima kasih pan-pan dengan tau bang Munara join ni. Jadi ku antau lupian ngor belek pengen ni tau papuk baru ide. Toi tan ku pan-pan dengar berita utama.

0: ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.

0: Dok benda dan cok, dok mapapu baru kita nak luk ningar tau mapapu abang jam luk kedua apa pulih dan cok radio tau lama baru at program balik.
1: Balik matalu.
0: Matu. Balik ke matalu pem kaya bajak di sekolah baru kita nak lin.
1: Balik mungkin anak. Aja tak anak isut. Ting anak mak iam
0: tekita madilak. Mencing ya mate.
1: Mencing ya mate.
0: Mesti mendak ni mencing ya mate.
1: Mencing ya mate tekita madilak ni na.
0: Ilung na tekita dilak ruka dulun lah.
1: Kan ayo dibuat pudut ya lah.
0: Adang dibuat pudut pun. Nah pula na sengaja tekita le merur. Kayak terai tekita tu nak aku merur.
1: Tekaring. Pemberian dan tadi tekaring ke.
0: Memang layar nak dapat. Nah, nak dapat uranmu sengaja-sengaja man mesti na adang-adang asal-asal dibuat ke kita nak adik kan?
1: Dibuat diberi tahu nak adik man.
0: Iya. Balik-balik kena nak balik tahu nak adik kok. Balik-balik ke matalu aja tanak isu tinggal nak mayam tekitat mandila ni nama jin ya mate.
1: Lidah buaya berena.
0: Lidah buaya. Mulan lun ngor lidah buaya. Ngejoku clue ni nanti ngudah dia
1: naya pakai naya pung ye barang ku pakai tau
0: ku pakai
1: mi aku akan
0: ku akan
1: ndak sudah clue
0: lele makan lidah buaya na paman tekitat medila na mencing ye mate
1: medila na
0: balik balik kena nak macet anak syuting anak maya kadim tekitat medila ni na
1: ya bak suat ni ale-ale ni lah
0: tekitat medila ni na mencing ye mate
1: mesti ni merimbodang ye
0: uwi ngarawi maksud ni inan lok ruan ni inan lok ruan ni
1: konfri nai ya bikin pusing lah ini nak
0: anu dia
1: nak tahu otak tahu aktif ini lah
0: kamu dua ini bikin pusing aduh bikin pusing
1: bukan
0: ini
1: bikin pusing bikin kita aktif
0: bikin putar-putar pikiran ini
1: kalau tidak okay. Mau ngantuk ini
0: betul tahu anak dewar tu cuna
1: maksud ini lah
0: ini tahu berapa kena nak tahu ini pan-pan dengan tahu bang muna dan cuy ini lama baru program balik tahu anak dewar ini atun
1: halo nun bala maksud
2: bela dua.
0: Ya apa kau nak ini? Dari rumah ke dari kedai atau bang kerta?
2: Nah, tengah rumah. Ya.
1: Oh, cik dari rumah, rumah okay. Apa?
2: Baru nucing lah.
0: Wih, baduk.
1: Nak balau dek ke?
2: Nah, balau nak ke tengah ni. Nudan tengah ni, apa? Nudan.
0: Pengenudan.
1: Oh, sama lah pemilu mudan, man.
0: Baduk, metenep bang bawang.
2: Balik selalu tengah ni mudan.
1: Oh, baduk.
0: Suno lupa pipe dia lah. Kek? Suno lupa pipe dia.
1: Maksud udan tu ke udan pinudut ni nama maksud?
0: Udan tu turut nantuan laman. Okey, anun or balik tau dia?
2: Oh, balik muyuna. Cukup yang buat kabar ni Allah.
0: Buat kabar? Ya maksud buat kabar. Okey, ini mak.
2: Nama.
0: Oh, dah nan beken lah.
1: Apa nani ini pa maksud?
0: Oh, nani ko puri nanam. Ide lumpia nani ni iko ke DJ Lin.
1: Ya maksud ni.
2: Wan mo dua puput dan nani ke dik
1: eh. Oh, wan dik ko janji in sudah apa?
2: kalau di sekem kudang menani ni ke? Memang Pramdi di diwayane selumai ni kuan dia. Benar nak betul lah.
0: Okey. Jadi apa?
2: Nah, jadi berikut di wing lagu sebulan lagi nah kita nanun. Do ya kayu nak ona.
0: Nam. berjawab tau man. Iko nani padai kai dua DJ Lin nani patungnya. anun tajuk nani media.
2: kada ni lah.
0: Okey.
2: Dengar ya kau? Ia boleh Melayu apa dua iban apa wanda ni wanda depon ko pian ngeceni ngecek dua iban ke wanda lagu ni pak
1: anu dia
2: lagu Pramdi ni wanda sinalin ko
0: okey
2: tapi boleh tal bawang ni cuk apa
0: badu
2: nutun lah sale doa kem gua miak ni pakai
0: eh
1: kurang apa ni
2: dengar ko
0: mhm
2: Daniel ni lah. Yang bawang lah. Bulan dan juga angin. Ya dua Melayu lah.
0: Okay.
2: Tahun bawang apa kau ni? Bulan kerababui. Iko iji terawehku. Mm-hmm. Anida cowi ngarawe. Iko sebulan iji bang trawe. Cakap dua ni pergi.
0: Okay.
2: Decur yang mak ni pak.
0: Dampi ya.
2: Ini saya decur. Anun kebala mudaku.
1: Iya.
2: Puisa dia ngada Islamu. Anida cowi ngarawe. Si koluk mado tutang lawe. Dia lecur ni ba. Dia nombor telur bukan ada yang mata.
0: Okay.
2: Balamu prabado tutu. Turayan ku ya di petacu.
1: Iya.

0: Iko kudang indah, balamu makayut musa, mawang tutunya tunamu, iko pejani iji kuangku.
1: Terima kasih, terima kasih maksud Baduk. Batagap.
2: Mudut terdoa ya, kok mudut kena dengan dengan alun music pakai amba tagap napa.
1: Kudang ni maksud. Wan mengarang nani di mejing telu pat lima kudang ni di kai mek nemu. Mentu di kai mek ngarakam nemu.
2: Di kai mek matun nemu.
1: Dia kan mereka rakam nani dia.
2: Badok.
1: Ataupun iku pian nama tu nge.
0: Migo kena ka?
1: Muda?
0: Migo ke migo?
1: Migo muda ni. Nah,
2: lu kenan migo. Nah,
1: migo. Lu badok ni man.
2: Ina bakat ina badok.
1: Aku dong ni ya.
0: Mau mesti.
1: Ngano? Ini sebulan kan? Di kau ngano sebulan baru ataupun dua baru? Di kau madak nak kaiman? Di kau mek maton?
0: Baba, mau.
1: Oi, batagap. DJ Lin, DJ Lin partner mu nani sore ya.
2: Boleh.
1: Okey, terima kasih Masud.
2: Terima kasih Masud.
1: Okey, papu baru. Bye. Okey.
2: Ini ya, siapa cakap kurang bala dulu ni. Tahu anak isut milen nani, anak kadik milen nani.
1: Lun raya, nun lagi.
2: Milen nani.
1: Mata.
2: Veteran lagi milen.
1: Apakah lagi? Dia kulak veteran. Dia kulak veteran nani rat mau ni lah dan naman. Ini patah apa?
2: Legend ke dan lah.
1: Mata. Luknanku selut. Luknanku anu ni. Nginawa. Kerjaku dia memang milah berbahasa. Nalin, Nalin. Kudang tahun nak ini pia tahu anak baru lah. Wirawe nak, nak atau dapat Nalin di mek kudang nedo.
2: Ya, betul.
1: Memang ya putis lah, putis. Betul. Okey, ina kena tahu ya maksud nangorina ke Belanda buat kabar.
2: Buat kabar.
1: Buat kabar.
2: Di ngenau cacan nani kuantau.
1: Dia nani. Rupanya nak berjanji mu yuni.
2: Berjanji ya kerap biasa le pengadiwi nani di Kuantau berena. Minggu nalam nai na pengena.
1: Janji ditepati pelabado.
2: Ya, ini baru ya.
1: Matu.
2: Janji mesti ditepati.
1: Jadi nak teka teki belek kita ni mesti wan ngor.
2: Iya.
1: Belek kita nak macam belek kita.
2: Ribbon malah buat rebutan. Ainan berebutan terkitat kan nam?
1: Oh, mengukak pem terkitat di paman. Sutrawena lah.
2: Balik ke anak. Aja tu anak isu tinggal anak miam terkitat mau dilak nah.
1: Ina ya. Tinggal anak maya, kena tahu ribbon. Oh, ribbon ni.
2: Ribbon ni mana
1: buat? Ia lupa dah nak buat rebutan lah dia.
2: Buat kajus kena nak. Ini buat rebutan ni apa? Siapa tu ni nak?
1: Okay.
2: Nana, hai.
1: Dia
2: lewat hai dok boleh deco nun bala
1: dia sini okey
2: lewat kopi Godfrey busak lapun
1: kudang anun
2: pun kena buat bila ini apa
1: kudang anun di busak lapun dah pakai busak
2: dah bunga di man
1: bunga kudang bunga di man maksudku kudang terkitat ni dia kah?
2: Nah.
1: Kudang terkitat dia. Ada bunga lah. Amir lah meyasir dia. Okey. Channel Lun Bawang. Song Buah Apul. Buah Apul kah dia? Nah.
2: Buah Apul?
1: Buah Apul. Nah, kali kaya dua Buah Apul. Nah, kudang anu nah. Nah, kaya dua wi lah wi. Nah, kali ku Buah Apul naman. Anu niya burik Melayu? Ngarawe na nago kali di burik Melayu lah. Kena tau balan ni wak. Channel Lun Bawang. Kalian buat pul ke DJ Lin?
2: Nah, kali kau nak buat pul.
1: Oh, buat gajus. Oh, buat pul ngadan ni di. Baduk.
2: Buat
1: gajus. Buat pul. Iluar kerja ni di man kan? Kan buat ni di. Udah, nak ngepul dia pula. Kudana ka?
2: Buat apul.
1: Buat apul kan? Apul. Apul.
2: Apul
1: na na apul luk karapa awam mo nam. Wanun nga apul wang barak. Wang ano na nun ma? Apul na. Lamak. Wan nga apul. Ya mo. Awa. Awa kaya dua. Nga apul mo yung karap dia. Iko ah. Nam. Inan. Dua awak naik nampul. Awak lunlun nak nampul. Kapan dia? Nak nampul. Okey, buat jambu iya, air.
2: Buat jambu air.
1: Buat jambu air.
2: Air.
1: Jambu air.
2: Kan?
1: Jambu kecil teman. Jambu lukping ni kan? Okey. Miak nutun-nutun ngor. Nutun-nutun ngor balik tau dia. Jadi inan 30 jam minit.
2: 30 setengah jam baru.
1: Iya. 30 jam minit.
2: Jam. Ya apa dan ya FB ni ali-ali ni. Dan ya. Bala ada ni lah.
1: 30 jam minit baru.
2: 30 jam minit baru.
1: Kenak biak ngor atan balik tau.
2: Balik tadi. Balik tau ina adi balik-balik kenak. Aja tanak isu tam tinggal nak miam tu kita tu medila na.
1: Tu kita tu medila ni nama cing yang mati kadi. Oh, nanti mencing mati kalimu.
2: Tawan dia ni.
1: Nada bayo apa? Ruka dulu naman. Selama kadang umur pem nada bayo apa?
2: Adang dia dapat.
1: Balik ke mata lu mencet tangan aja tanak isu. Aja tanak irlung na basut ini teman. Anak sut.
2: Ratna isut tamai iwek ko raya kitat mi dilak naman.
1: Naya dang anak sut na maya ko dang nagu.
2: Ratna isut macing ya raya.
1: Okey. Aja tanak isut ting anak mayam tekitat medila ni na macing ya mate.
2: Macing ya raya. Macing na mate.
1: Macing ya raya lah. Macing ka kipadulun lah kan. Nakal ba kamu dua ni? Nakal ba? Aduh. Bah kalau tidak begini macam mana lah menghibur kan? Kalau kami dua serius-serius
2: kalau diam-diam nalun gua.
1: Ataupun kami dua marah-marah baca ini belek nana bah susah apa. Kan.
2: Belek-belek tau.
1: Belek-belek kena nak.
2: Kelu sudah pengebiret tau.
1: Anun kelu bidak muna.
2: Kelu kunang-kunang naipung.
1: Naipung, okey.
2: Naipung. Barang pakai tau. Miak ya kanan.
1: Klu na naipung.
2: Naipung.
1: Sebulang. Jadi lepas sini ada paman. Naipung.
2: Nama dengan dan pung apa?
1: Nama dengan dan pung. Nama dah dog pakem. Nama dah akap apa?
2: Nama dah apa?
1: Akap na pung kan? Keranggong tak kan?
2: Manipa pun na naman.
1: Manipa. Keranggong tak. Nama dah keranggong. Keranggong pulang balagan di lalu.
2: Nakap.
1: Udah punya nama dah darti na. Tapi
2: kap lok ana loknya ke kanan. Cari apa yang boleh dimakan.
1: Nakap anu lok miak kanan lah.
2: Miak ya kanan.
1: Pung pun miak kanan ya mo na ya pung. Okey ilung na pa. Gajinya paman.
2: Buat pinang ki yari.
1: Anun buat pinang.
2: Di jambu air na pa buat pinang ipa.
1: Patut
2: lah. Pinang malibu pinang di mana.
1: Patut lah i maksud mada dibuat kabar ina. Buat jambu. Buat jambu, buat pinang. Buat pinang, buat riba kan? Buat pinang, buat riba. Okey? Nutun-nutun ngor balik tahun ni. Balik-balik kena nak.
2: Nalain kumado. Aku hantar luk nadok lain ni pemah. Melanyat malah.
1: Matu.
2: Legging-legging benda dah.
1: Asal nak karen nalain man. Nari dua nak dengan nak lip mo.
2: Asal apa inan sola, inan matanco, inan karen.
1: Kudang tapi karen rotan solana kipas nalan inan lan telepon tu kan
2: asal ya raya makai naman
1: asal raya lah ada ina belian ni dan solalok baraya na po
2: hey solalok suot ke inan solalok pakai
1: solalok suot dia aman saja lah tapi inan duit solalok pung dengan kipas ya mak icebox nam telepon pun nam dai dapat
2: Lah laksud untuk pakai cas telefon ya.
1: Nah, dapat men. Lele i kerja ni nan lak Jamila Ari.
2: Ya, ini masih inan karena nak ini tu. Dia lebih lebih.
1: Nah, lain kubado metu. Sel nak karen memang lain nado. pengen dipake ana na pom emergency call ya na pom ataupun no service ay badat ramai kan patut de FB ali-ali ngajuk dan ni ke memang makai kerja dan ya
2: makai internet
1: makai TikTok pun makai lain internet ya mau kawasan dan ni mungkin kerja mungkin in online lah. Balik-balik kena nak kerja tanah kisut dengan anak
2: mayam. Rusia, nak ribut-ribut sini Rusia. Ngor balik ke dua ni.
1: Tekitat. Madilak ni nak mecing ya mati.
2: Hai Alice. Ya, tak boleh dah.
1: Anu ni ya?
2: Nekap tau barang luk miak kanan.
1: Barang apa? Barang apa lah?
2: Barang ke?
1: Yang penting ya miak kanan kan?
2: Miak kanan.
1: Yang penting ya napung lah.
2: Nayapung.
1: Nayapung. Nayapung ke di? Nayapung.
2: Nayapung.
1: Nakap mo yo look anun saja look nayarat nanpung. Kertas ke buat tiju ke?
2: Kertas ni kanan kalah.
1: Oh, kertas. Oh, nan kuman kertas.
2: Nan kuman kertas.
1: Alamak. Oh, mesti dah buat apa ke?
2: Buat?
1: Ataupun kui?
2: Nah,
1: sorry. Okay.
2: Barang luk miak kanan. Balik-balik tau
1: anu. Balik-balik kena nak ke manun ya. Tau kak si agak lah tau ningar nani.
2: Ya.
1: Arit belebang. Okay, tau pan pan dengar.

0: Do muna da jo. Idi ina tau nandingar nani arit belebang. Arit belebang ni belebang lukta mulut dik ya.
1: Butterfly.
0: Kupu-kupu. Rama-rama. Kudeng nala. Nak lupan balik tau ni kaya nana rama-rama man kan.
1: Naya rama-rama.
0: Rama-rama ni pung nan.
1: Pung rama-rama ni man.
0: Pung.
1: Naya pung serangga ina.
0: Serangga. Yemok tau lun bawang nato mela di serangga man.
1: Nato
0: man miok mada rama-rama na sweet teman kan.
1: Nah.
0: Walaupun nanilad.
1: Nah.
0: Naya miok balen buang teman.
1: Naya
0: di nanilad pa.
1: No.
0: arang kau ini pom kan? Hai Lona,
1: hi, Lona
0: Emma, do puli da jo.
1: Ya, dak pun ada jo.
0: Bakai mencak balik kita di tak ya. Nah, nak balik dan teman.
1: Look baru pad lemah ba TikTok tu ni, uni balik tau kena aku ni pulang ini ya. Balik ke anak. Aja tu anak isut. Ting anak meyam terkitat mau dilakna. Look in tekapan tu ni, ia terkitat ni. Anak rati anak mencingi raya, mencingi mate. Tekitat mau dilakna.
0: Tekitat mau dilakna kalun. Nes. Kaya nakapli ke nes.
1: Nes belepang. Belana naik belepang. Di kaya mada pung naik belepang. Naya
0: pung ke. Naya pung ke di.
1: Miak kanan tau.
0: Miak ya kanan ke dia.
1: Miak ya kanan tau.
0: Belepang mana kita dua miak ku mana.
1: Makatal belun apa.
0: Nada bayaya kali mau bayaya. Namun rumah sakit pulang kipan ni napa.
1: Kan.
0: Betul kan am.
1: Okay, nice nakap ya. Hai Chin. Ngor balik kadua deh. Nama yang rimu-rimu day. Ngor balik kadua na.
0: Peter Martin. Anun bala. DJ Lin.
1: Eh, balado.
0: Balado.
1: Balado.
0: Kai dua balado. Iko anun bala. okay, Nes. Kaburi Nes. Tekita dila na ka.
1: Ratna isut anak adik macingi mengerat macingi mate. Tekitat madila na.
0: Tekitat madila ni na. Balik kamu Peter Martenam. Aja ta anak isut ting anak mayam. Tekitat madila ni na macing ya mate. Kali mo pa yam anun ya. Kurang nakiknes. Kali mo pa yam anun ya.
1: Balik tau anun ya. Ina lok nengor lele kudina.
0: Lele?
1: Lele na. Ia mau naik macing ide.
0: Oh naik macing lah.
1: Naik macing. Deng sip ya kudisa na.
0: Oh lele sen lah. Naik ya kui lidah buaya na dia.
1: No.
0: Naik tadzina lah.
1: Dam.
0: Naik ya aloe vera na dia ka.
1: Dam.
0: Dam te. Hey, ide lok janji na kita pukul 1:55 na dia. Ide sih dipakai. Mesti ini dipa.
1: Mesti ngor balik kita dua nadi.
0: Kita nak tahu idean ni, Fuga. Kita tahu Peter, Puka. Anun Puka.
1: Puka pung ini namanya Pung ka? Naya pung balik dua nadi.
0: Naya pung.
1: Naya pung kok.
0: Kita nak tahu Peter Martin, ia madak di Puka. Ka? Betul ka? Puka.
1: Naya pung ke nadi man.
0: Kita nak tahu Clarence.
1: Naya pung kom.
0: Keburi i Clarence. Lemipe ataupun terdayu kebalana ular ataupun biawak.

0: Naya.
1: Terkitat di lapung lah kan. Tapi jawapannya naya pung.
0: Naya pung.
1: Naya pung. Bulu. Kaburi Pita Martin. Bulu. Bulu. Bulu is kerja apa man kan?
0: Reboan naman.
1: Bambu.
0: Bambu man.
1: Ano nga dan bulu na buri? Buluh lah kan? Bulu, bulu kan?
0: Buluh. Buluh.
1: Pokok buluh. Okay. Inas mada di jagung. Jagung.
0: Na dilak na ka jagung.
1: Super dilak jagung di nas.
0: Dilak jagung lah.
1: Super na. Super dilak jagung na. I ide lo kada kan jana ni pakai akap akap akap melakan dila na matu ngirim tabi kuan kena naku ambin kena tau karit
0: merpati yang dengar lah radio tani matu mesti badi ro kamu nadai bora pada tila nengor kana
1: nutun nutun ngor matu matu matu okay
0: ngor balai tu tidak minit baru.
1: Inan apa nakini pukul 1.43 minit. Inan 18 minit baru.
0: 18
1: minit baru.
0: Next na ako na napanapalam
1: napa wingor di. Okay, pukul 1 inan seburna na janji na kay dua kan. Pukul 1.55. Iko pukul 1.56 men ngor. Inat kay dua ni. Pian kali staring ke na staring? Kenak tau murang muntang. Bale-bale je teteman namali aja kuyuk baru. Bare ku anak na. Tapi jarang-jarang ia makai dia. Bale-bale aja teteman namali aja kuyuk baru. Baren ku anak na. Tapi jarang-jarang ia makai dia. Ilung na. Anak ni jarang-jarang makai kuyuk dia lah. Anu ni pa balik ke? Anu tak kapan pa? Aku dah apa dah kap dah? Balik-balik je tetaman na malik je kuyuk baru. Baren ku anak na. Tapi jarang-jarang yang makai dia. Balik-balik mu di jelin anu ni ya?
0: Nak alik ku?
1: Bukan tu ayat balik, ayat balik sini.
0: Bukan balik.
1: Kenak tau DJ Pet. bang, ngeruyong nakap na DJ Pet. Balik i kerja ni. Kenak tau murang mutang. Okay. Erwin. Do muna da jo kenak. Do muna da jo kuan muta Erwin. Nutun ngor balik kai dua. Muna da jo ni. Balik radio tau.
0: Balik. Rodi na dia.
1: Rodi ngadana. Balik-balik muwin nam. Erwin nam. Aja ta anak isut. Tingan nak maya tekitat medila nina mencing ya mate
0: mencing na mate tekitat medila nina
1: tekitat medila nina kadi anu niya naya pung ka
0: naya pung
1: kena nak tau Niki kuyuk bandel man ngor bele mutang nadi ko imurang nadi ko nika kuyuk bandel jarang-jarang ya makai dia. Kuyuk baru ya boleh na naman. Pipa. Pipa. Pipa. Kuyuk baru kan. Balik-balik aja tu teman. Namali je kuyuk baru. Baren ku anak na. Tapi jarang-jarang yang makai dia kepala na. Ilung na kuyuk na dinug.
0: Ilung na kuyuk na ke. Mapari.
1: Nah, makai dia. Nah, size dia pula. Okay, kita tahu di cepet. Ngutu nama dua-dua menerjau radio tau. Terima kasih. Terima kasih perbandingan radio tau mo. Dua mo papu di cepet. Belik-belik sama dua bubak paya warna ngiding kukun na.
0: Kukuk aman.
1: Warna ngiding sebulang kukun na. Ay, balagah ni nukuk pokok. DJ Lin jawab ukuk. Kuyuk darak.
0: Kuyuk darak pun film.
1: Film ada di kuyuk darak.
0: Kuyuk darak, ya.
1: Terima kasih kena nak tahu Peter. Kena nak tahu Pat. Kena nak tahu Murang Mutang, Inadi. Ya, naso-naso nak tahu, ya. Nakal balik lain na. Mo, matu. Nakal kan? Tapi tegap, ya. Miak nan tau ngarawe, wen tau ngarawe. Balik-balik kena nak cerita nak isut dengan nak mayam. Tekitat medila ni na.
0: Kelulok undang-undang. Ida mutuk kelulok undang-undang.
1: Undang-undang, abah.
0: Dari kampung, ide ya.
1: Oh, dek kampung?
0: Dek kampung mula.
1: Dek kampung mo yu dek Bakul, inan ka?
0: Inan.
1: Uy, inan ke?
0: Inan.
1: Wow.
0: Ya mo, kerbang tamu, pergi repuk-repuk baru ide.
1: Oh.
0: Haa. Oh, ingat keluar apa? Barang akan ya?
1: Oh, kanan dia ni?
0: Kanan. Balik, balik tahu lidah buaya berena temna.
1: Anun kerayan ini kiar beledi, kiar tongges.
0: Nam.
1: Oh, naik baraya.
0: Suut ya.
1: Oh, suut ya. Hmm. Oh, kiar ragam.
0: Mia.
1: Oh, ataupun kiar buat kuku raya.
0: Mia.
1: Oh, ina ni tanda tak ya? Oh, inan kiar ragam ke?
0: Ina keluar lah kudang-undang pa.
1: Baru mohon lihat segmen pembelian pelincut. Terima kasih, Matu Pet. Terima kasih pan-pan yang ngantau. Ngeramai tupu ya.
0: Ya.
1: Anun keburi isles ni ya? Si gaga inan. Bunga okit hutan. Nah, keburi Jamila bunga okit hutan. Kenan bunga okit hutan.
0: Nah, bunga okit makanan dari.
1: Nam. Si gaga inan, si gaga aminan.
0: Biak ya kanan. Nah, bunga okit disayang kok kuman naman.
1: Nah, bunga okit namiak kanan. Kalimu bunga okit na.
0: Ngayong rumah naman.
1: Kalimu bunga okit na siran-siran, wan-wan-wan.
0: Maragamarang sinan.
1: Nah, miak kuman. Tapi, asal miak kanan mo din ya? Inan di, inan jenis na miak ruan kute.
0: Inan
1: ko kanan. Ruan kute lah, ruan kute. Kinanak tau, murang mutang. Tapi, lun bakan magay makai kuyo anak de. Sabung balik lo kinahin.
0: Oh, balik kayo dua ni, wan mungol.
1: Oh, sabung balik na hari. Na ako na ngayon di abud-abud na mandang po kay na nga bat Japan na po. Sige, ginan sa kami na, oh, hello, anong bala? Hi, si Bang Balado.
0: Balado.
1: Balado, tau tungi. Marapat na mo Balado, ta si Bang. Balik tau na di ko, murang mutang. Kay ngor balik tau ni pa kaya?
0: Ngor balik di pa. Pa raw di pa. Di malay da jam ta di pa.
1: Malay jam pa man. 45 minit na gini.
0: Ya pa ko pa. Naku muro ko. Mesti ko ngor balik kaya dua. Pangka kaya dua maray na kululuk. Nang undang din naman pa.
1: Matu? Okay. Balik kina nakam. Ajata anak isu tinggal nak mayam tekita madila ni na mancing ya mate
0: kit-kat.
1: Anun dia
0: coklat coklat dan tekita man o kanangil
1: oh coklat kitkat okay DJ Pet inan balik muyu radio tau pulu lak lukatun anid pa mancing ruan mo mala ulo alab itapu matu
0: ulitan man
1: mesti ko kali jawapan ni na. Okay, tong alap dawar ya ni.
0: Hello, ready tau.
1: Okay, ini si gaga. Alright.
0: Balik.
2: Ini baru.
1: Ide ni, radio tau, ide luk nawar.
2: Antin ni baru dat lawas.
0: Mak baru.
1: Okay, kena nak tau, Anthony Paru, anun bala tau?
2: Balado.
1: Balado, ngubur Tuhan, terima kasih, sehat.
2: Mana kau berdua nak berdua, pramuk berdua.
1: Okay, Mak Paru, anun orna? Anun di kau
2: orna? Naik kulat ka?
1: Kulat?
2: Kulat.
1: Kulat, okay. Kulat anun ya siranmu tekitat. Inan ka?
2: Mana? Ayu-ayu ini kudang tekitat banget deh.
1: Oh, ayu-ayu ini deh kan. Balik di jelin ni lupa beken dia. Ula-ula kerja beken ke tekitat tau nama da.
2: No, dia nekap. Dia nama da, dia balik nak kena.
0: Balik ni ke, berelun ini mo ni lantai.
1: Balik tau mo ni ni, yang mo ino tau nguit dia barulah, jauh bayo tau, udah di, udah dipakai taupian nguit ni lah mubad lah kodang na.
0: Masih kek tau ngerawe belek lok pernah tau marah
1: ngerawe. Ya matu. Indah di koor di lah Mak Paru kulat ke.
2: Nah laku ke. ini mula beli emak. Nanti ke, nak salah aku ke, inan beli anak kelip kemohon, kelupan ke beli.
1: Oh, mohon. Nak kelip pun di monsen lah.
0: Nak kelip ni.
2: Kelip.
1: Oh, mohon.
2: Nah, ngerawih anak kok, nah, yuk malah, mun masih bang tamu, ya kaburi mudbom, inan bang kampung, bang, oh ya, kainnya kulat-kulat.
0: Nak lulu kunang deh.
2: Mau dan
1: ni mau. Okey, terima kasih. Tapi kamu.
0: Ya, tapi lembut.
1: Okey, bye. Terima kasih Mak Faru.
0: Jason King, Kingston, hi. Ruel langsung, hi juga. Jebli Diana, hi Momong Noyel, Kingston, Anun Bala.
1: Anun bala.
0: Liwat minit baru. Sagat-sagat ngor balik kai dua. Balik-balik mo yo. Cet anak isut. Tinggal nak ma iam to kita mo dilak na.
1: To kita mo dilak na
0: katik. Kita mo dilak na.
1: Balik-balik to anun ya.
0: Barang mulun na ka. Miak ya mulun.
1: Mo.
0: Na yang niat lah.
1: Mulun di man kan? Memang mulun. Asal we rawe
0: pusak bong bore Jason.
1: Oh pusak bong.
0: Jason malah pusak bong.
1: Pusak bong. I kacel ngor pusak bong na. Ini inan pun-pun ina.
0: Ngor Renata.
1: Pusak bong kana. Okay.
0: Data.
1: Kena nak tau Jabila luk mada bunga okit na di kan?
0: Malah na di.
1: Bunga okit.
0: Bunga okit.
1: Okay, jadi nutun ngor nan balik tau bang muda dejo ini. Kena nak tau Petrus Kedimus anun bala bang muda dejo ini. Lu kiri pad dengan tau bang anun di live Facebook. Kena nak tau Dublin Baja, Norimi, Anna Edmund.
0: Dok muda dejo kau nama tau. Salam dari Ranau.
1: Ranau yeah, Sabah.
0: Ranau Sabah Rowell.
1: Okay. Kena tahu Rowell lah. Dok pulih dah jauh kerana mau tahu. Kena tahu dia sini Nona Grace Sangian. Hello, salam kenal. Ya, salam kenal salam kembali. Salam Limbang FM.
0: Ya, salam tengah hari.
1: Salam tengah hari menuju petang. Pulih dah jauh ni pun man.
0: Ya. Pulih dah jauh ni pun.
1: 54. Kita nginat ni Rodi. Kita ingat di Rodi kan?
0: Jacob cuti aja sini.
1: Ngitung dia ya, dia Jacob. Di mana DJ Jacob sudah ya? DJ Jacob hari ini off day.
0: Tengah limpang-limpang.
1: Mungkin dia tengah berbaring ataupun tengah berurusan ataupun tengah berbahagia. Di mana-mana. Nanti naya, live naya juga medio. Dia tu.
0: Naik medio ke balau dia lah.
1: Ya mau dalam was wingrawe nan indan karan lek ya. Dalam was. Itau tungek ni luka kencan ya.
0: Limbang luka ruan mepat.
1: Iya betul. Ngecoku itau tungek
0: luka na. Adil ke.
1: Wingrawe ijek ko benaman o sibil. Di dok pulih dah jo kalau namun tahu nakini pukul 1:55 minit tak pulih dah jo.
0: Ya Nana Chris.
1: Iya. 55 minit di 5 minit baru.
0: Ya, 5 minit baru.
1: 5 minit baru.
0: Ngor balik tadi sangat-sangat. Anun ke Orna.
1: Ya. Di tahu pengen mari keluin ah.
0: Di Philip.
1: Anun kan
0: tadi ke mada balik di pak enam.
1: Ya Nona.
0: Acet anak isu ting anak miam takitat mo dilak na ke Philip anun ke ya.
1: Oh mada balik di baru kan dah. Okey.
0: Orna na iya mo na kang madak ta.
1: Nam yung madak orna nga jok na iya naka naman.
0: Nakapi ta.
1: Wa nakap na taman kaya.
0: Nakapi ta.
1: Ya mo. Kudang may munang-munang ya.
0: Ya.
1: Kudang may munang-munang ya ku kulat na nari kan. Ke? Pung. Nai pung. Kuya kanandi ka gudi.
0: Kuya kanandi miyak tau malah dia. Kategori dia.
1: Oh, kategori na lah. Pusak bong nam, ya?
0: Pusak bong
1: nam. Okay. Buat kabar pun mado, kan?
0: Buat kabar mado?
1: Mado, ya. Mado buat kabar, tak kan? Nakap mata lu ke. Uwi nakap ni po. Nakapnya. Udi uwi nakap ni po.
0: Kulat siang.
1: Anun, kulat siang.
0: Pita kulat siang ya kena.
1: Oh Erwin, temurun wetun kena nak neju kerja baru tak. Mo dodo kerja. Eh terima kasih pan paningan tau. Kena tau Pita Martin kulat siang.
0: Kulat siang ni pa.
1: Anu ngadan kulat tak ya? Kulat murung, kulat kejep kan?
0: Kulat siang.
1: Kulat sawit. Kulat anu ta? Anu dan kulat luk barayo kudang serbung serbung kecari kayak lapung gis ni kayak anu dan kulat sedidi ide ni i kaca i kaca pita anu dan deh kejap mo kejap tinunger kasut para yesen kasut para ya kah dia kembali pilih nah kasut para nak kenan man. Ya. Dia kanan pa?
0: Barang akan inilah.
1: Kanan ya kam. Eh, Philip kanan ya naya naya kasut para.
0: Naya kasut.
1: Nah kita kuman kasut man. Okok meluk ngubit kasut nela.
0: Balik
1: manun ya.
0: Barang akan ya. Talo binit baro.
1: Akap naya pung kam.
0: Naya pung. Irin ya.
1: Irin ya kadi pia beda ni po Irin ya ka Irin ih kayak mu yang ada Irin kayak
0: kategori buah kategori
1: asal ni buat pemna ni buat pelampa
0: sangat sangat ke upa
1: kulat
0: nak keladina terkitat lah
1: upa ay QS kayak nak jawab di upa masih di terawih na retina.
0: Upa di tekitat man.
1: Anun, ubud. Oh, kan? Tekitat ubud di? Naam kan?
0: Naam.
1: Naam ubud di tekitat man.
0: Anun ya?
1: Ay, bye. Ikat nakali upa.
0: Asal nakali di minggu sini, minggu baru tahun-tahun ngiti ta.
1: Oron malik ni tak lah.
0: Selagi nakali tau, tahun ngiti na ta.
1: Mencing tau kali deh. Mencing kali. Oh, Philip. Nako nangor yung nakap nim. Di mencap balik di baru man, wan ni Philip ngarawe.
0: Nakali, nasempat ngor di bang acho sini, minggu baru tau.
1: Minggu baru lutap lah, kaya. Kuan ni Philip, kuan ni Peter Martin, kuan DJ Pet, buat tabuh, buat timun. Oh, don timun. Macam baru kayak, aja tak nak isu, tinggal nak mayam tekitat, medilak ni na mecing mate. Kali pun meduyam anun ya. Ngarawe na.
0: Kali kedua ya.
1: Kedua dang kali. Sengaja kedua ni man. Tapi wina awi kali na sel nai nana yudian ni memang wina kali lah. Memang wina kali.
0: Balik tawanun ya.
1: Balik tahun dunia. Okey. Jadi ayu-ayu na macam ni mampu tahu lembar wata program balik bang boleh menjojo sini. Jadi
0: tahu minggu baru.
1: Betul. Balik tahun ini tentu bang minggu baru. Terima kasih DJ Lin. Kaki ya, perut namo.
0: Terima kasih. Terima kasih kuno nak kuan tahu luka pan bang apo tahun ini apa pun minggu baru ta nak lupan. Runtah ngerawe ya bang seminggu ni. Ngerawe anun ke or balik tadi ke.
1: Ya. Bye-bye di Jelin. Ya. Okey, terima kasih
0: selamat
1: mula.
0: Selamat hari ibu, kuan ibu-ibu.
1: Betul. Selamat hari ibu. Ya. Jadi, terima kasih mula kuan mung tau. Lupa pada ni ngerapuk beli dacu. Lama bawa program balik tau bang muna dacu ini. Jadi, tau pada cuitan kupat pada ni ngerapuk berita bang balatau sebulang.

25 Jun yang dikaya Jing Salin Berita Lu Gelap Garat Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ulu Berita 600 juta ringgit bere kuan rumah-rumah ibadat beken Islam Ratlak 2017. Hanta virus lun mula pituan matar kebersihan kelibut. Sebab Ratan Borodelai luk natutuk karabinet ngeluit nepapu pasukan SAR.

berita setajuna. Lele 600 juta ringgit birai berita Sarawak kuan rumah-rumah ibadat beken Islam Bang Bawang ini ratlak 2017. Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Namala ini ngerapu tokong di gereja setajuna yang nenggalak berita Bawang luk hormat patun kebebasan ratan lamud-lamud agama. Sarawak nekejing anang bang letep keharmonian lamud-lamud bupu idi agama ngecukup negara ini hormat arangda. Ia nama laku daina kerab ngeraya Jowesak idi adat New Buddha bang Bintulu. Selebih ina yang ngegalak, Bintulu jebebat penting bang tubuh pembangunan tenaga hijau, hidrogen idi tua luk miak ruan ngebaru kuan kerab batun. Bintulu bekan mau membangun ku pusat ekspor gas asli, ia panak ruan ngaju maun ku je pusat tenaga hijau. Putu retan kewarganegaraan Bang Sarawak remurut. Menteri Pembangunan Wanita, Anak-anak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Namala ini ngegalak kiuk luk positif luk tutuna kuan kategori anak luk nasah taraf luk bang kerab lukatun ngerikod yap luk pelabadita. Rurut tiap pina nenggalak masyarakat luk pengesedar retan penting nengedaftar awada secara sah bang negara ini. Gagal ngedaftar awam yak nabang pendaftaran anak-anak idi ngenau nada mangunku anak luk nasa taraf idi perlu mutu kewarga negaraan. Ia nama laku dangina nalun luk ngalap bala bang Kuching. Ia nama laku dangina nalun bang Kuching. Pesunuh retan layak capaian internet di liputan telekomunikasi Bang Serian, Asa Jaya, Semerahan, Idi Siburan, Idi Bebat Lung Merapu, ia ina Suruhanjaya Komunikasi di Multimedia Malaysia, Sakofa, ngerapu tina ke Kementerian Telekomunikasi pinutu pele ngalap ekang pereju. Tara Menteri Kemajuan Desa di wilayah Datu Rubia Wang Namala, ini inan ngeletep lun tebawang bang kawasan ina miak kerima internet di perkhidmatan komunikasi luk stabil, mawar idi meriput mayak keperluan da. Arang pun nelaya internet ini ngejeku sabeng liputan rangkaian bang tudak-tudak kawasan luk ngerapu perkakas kesenang luk tinina na miak menu ratnan putu dipakai lun mula. Ilai ratnan ina angun vandalisme penuh kabel idi sabeng capaian ina ngecekutin udo tawa idi faktor teknikal. Laya gatum internet nabeng urusanan ida jo lun mula luk perlu akses lemah batina ke keman digital.

Tina ruat elektrik dia pa bersih ruka dalam baru menggatai mencing buang abai di telahak Bang Limbang nata nekecing amung. Tara Menteri Pengangkutan Datu Hasbi Habibullah Namala putu ina nepet tiang elektrik baru di nutum pipe kuan eba pengebire kuan bebat lung merapu. Pura lung tebawang rat kawasan tengah beba amenan kawasan lung baru maya iring dalam alun-alun panak kemikit. Perkakas senang ina perlu tutu putu. Perlu tutu edi putu pele projek ina ruan dengan masaget panak pengetinatan dan berita bawang edi upis Menteri Kemajuan Desa edi wilayah. Datuk Hasbi Lupana Ali Parlimen Limbang namala Sabang ruat elektrik Bang Limbang nakini mangun ngejuku dua igin jana kuasa Sesko Luk narusak. Sabang teknikal ina nangano kapasiti ruat elektrik Luk Pekalai na petap di tudak-tudak kawasan paksa ngapu Sabang ruat elektrik. Agan panak kuna ina ia menu projek sistem grid bawang Luk kuna duran ngedalan Bang Karabini miak ngelesai ratnan susah ratnan Sabang ruat elektrik Luk mangun Bang Limbang nakini. Pembayaran nan ruat hanta sekuat baru. Pembayaran nan ruit hanta virus luk dinipot nan tetak global lun mulak penutup oleh matar kebersihan kelibut. Ilai ratnan ngeletap rumah edisu inan kerja luk bebas ratnan pun ngerusak. Menteri Kesehatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Namala, rakyat na perlu megagau atau panik, ia mau perlu lutup matar kebersihan da. Upis Menteri Kesehatan lutup matar meriput ratnan ayu edi yap kes ina. Hanta virus ia ina, virus lu kita labo, lu ngeruit lemulun lemah babui idi. Bui lu begani, ngecuku Arab idi tejaakan beba atau akak pung ina. Ruit ke China patut pimaransir ngecuku ia miak ngejing ate. Mencing nakini na ubat antivirus lu miak ngubat lu metina. Pekatu retanina akang ngadu idi matar burur, ia ina kang lu patut lapen anit burur. Tudak-tudak bepat burur delai warga mas luk inu bibat buaya karam nangeluit dari Sungai Ridan Marudi nepapu pasukan nyelamat nalem. Megalak pusat gerakan operasi upis Bombay di nyelamat JBPM Sarawak mangsa Liu Meikun 64 lak redipot tertutup bangat jopat nepelaba. Motosikal kuyu idi alat-alat luk kungeluit na nepapu dah liang gematan abaina. Operasi nakap iga pukul 40 dajo sepenge sebebat ratnan burorna nakali di sebuang na napapu. Burorna bire kuan polis kuan akang setaju. Ia dinggalak sekuat baru lu berita. 600 juta ringgit bire kuan rumah-rumah ibadat beken Islam ratlak 2017. Antivirus lun mula pituan matar kebersihan kelibut. Sebebat buruh delay luk natutu karabine ngeluit nepapu pasukan SAR. Macam ini salin berita, macam ini berita, miak peniaran baru macam nebadok. Boleh dah jadi tabi Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Tao FM at Jokos na Pat when Liwa Meghat.
1: I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
2: Radio Tao.
3: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: maror pangakerja, tudo ujuk selaba, ningar nekai maya arang gawa.
1: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Town.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap di telan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar auta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Penggunaan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Ganja, morfin, heroin, metamfetamin. Seram sebutannya, seseram itu jugalah bahana penyalahgunaan dadah. Pernahkah anda melihat rupa penagih dadah yang diberkas pihak berkuasa di kaca TV? Kurus dan lemah longlai. Hal ini kerana dadah mampu menyerap tenaga hinggakan badan penagih serupa seperti mayat hidup. Pada tahun 2018, seorang lelaki dilaporkan mati secara mengejut akibat pengambilan dadah secara berlebihan. Ya, memang seram. Dadah sememangnya bahan terlarang yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Hindari dadah, anda selamat. Pesanan ringkas ini ikhlas dari Limbang FM.

Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.

Ya mencoba sabada mencoba jati bersama lagi jam aus lid tada tite sabuna pukul 6 soho pada teh. Jadi senyum penaus lagi rancangan jati untuk sebada teh. Sama-sama na tukulu jati ngala pandai gaya atau rancangan untuk ada onom siam ada bulan 5 tahun 2026. Pidama pengusaha atau jangan itu jati akan terus bersama lam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi. Lam pukul 4 saya pada beritahu tad Limbang FM akan melapakon. Pada beritahu tad Limbang FM jadi bersama kendo lam rancangan relax talu limo. Sementara lam pukul 5 saya pada beritahu National tad National FM Kuala Lumpur akan melapakon. Pada beritahu National tad National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama lam rancangan ke Turi Kilano bersama lam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6, salam tuntut bisa ya akan mai. Ya jom masalah dia berkata rancangan yang akan malap kongon dan titik sabuna pukul 6 soko pada waktu. Okey, jam asli dalam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi bersama dalam segmen Tad Serayu Timur Sabah. Jadi akan bersama saya sengulun personality. Jadi sama-sama anong jadi ngau-ngau. Tamu tuntutku berkaitan saya spa manik kecantikan. Ya, Puan Nicola Julai. Jadi untuk kena, sanjum pergi jadi sama-sama ngau-ngau tamu tuntutku itu. Jadi berkenaan tunggu bersama sebuah lagu Tarozi bersama lagu no, Yang Steady.

0: Oke, jamaah muslim. Jadi besar mes mulun pengusaha kecantikan, pusat kecantikan Yono Puan Nicola anak Julai. Jadi begitu saya wadah.
1: Mencoy.
0: Oke. Jadi boleh tak dulu perkenalkan diri saya Puan Nicola tu.
1: Oke, Mas Padau. Ngan aku Nicola anak Julai. Kadai ngan nek beauty spa. Oke, aku tap kampung tap kampung anak tono.
0: Ya. Oke, jadi kan kutukarlah kemot lagi lah. Buai sudah kau muka kedai spa muteh.
1: Aku muka dalam 4 tahun lebih sudahlah. Kan COVID lah. Aku sudah buka.
0: Masa COVID-nya sudah buka sudah kan.
1: Buka ya.
0: Jadi sonjepite aku sedip lagi buka kedai spa kau di bisnis lain kah bagaimana?
1: Tapi aku memang minat bagian abas, bagian kecantikan. So aku nyoko, aku pun aku bisnis online lah.
0: Jadi sudah kau, maka kau sudah minat dalam bidang kecantikan itu. Jadi cemuka awal cerita no kau berminat nanti kangkit dalam bidang kecantikan terima.
1: Aku minat dalam bidang kecantikan masa aku lepas POM 5. Tapi aku masa ini aku ngelapat tem bagian silun lah, bagian abuk. So tapi aku memang minat bagian facial, bagian magu abas. So aku belajar part time lah magu abas. Dan aku memang 100% tak bagian magu abas lah, facial.
0: Tahu maya kursus ke bagaimana? Kau tahu kerja majalah tu dulu kah ataupun sekolah dulu bidang antara bidang kecantikan tu?
1: Mulu aku maya kerja pi silun part time lah. Ya, yo ngajar lah sepahu. Sudah ino aku belajar kursus. Aku mana kursus? Aku kursus semai. Aku macam ino lah macam ngelap ilmu. Asal tiap-tiap kursus kan aku bagian bidang abas teh. Aku mayak lah. Macam sepuluh kita lah. Update saja.
0: Yang aku kita memang suang anteh. Sijil-sijil yang kau mayak kan?
1: Ya,
0: jadi
1: bisnis pun.
0: Jadi saya tak tunggu doan sijil-sijil yang kau mayak teh.
1: Sijil yang aku mayak teh, pertama aku mayak bagian makeup.
0: Makeup.
1: Ya, makeup. Masa-masa ini juga aku kungau lagi bagian facial lah. Lepas ini aku dalam masa macam masa perkahwin nama ya. Masa perkahwin nama aku nolah macam aku sinan kursus bagian facial. So aku mayak bagian facial. Sebab aku mayak anak kan aku mayak kursus ni. Aku kursus pi keke.
0: Cuma keke saja aku masa ini lah.
1: Keke aja ya untuk bagian abas.
0: Abas nah. Oke, kau buka kedai spa, kan beli cerita kos kasar adalah kamu buka. Memula kamu buka kedai spa.
1: Memula aku buka teh kosno dalam 5-6 ribu macam no lah, secara kasar.
0: Secara kasar no.
1: Iya.
0: Jadi kau ante senjok ke muka kadai tim mesti aku kesiapan no ada muka kalau produk-produk itu kemain nombor gak kau cerita no kau ngalap produk-produk tadi bau mau pasti mau nimpang itu
1: aku ngalap produk macam aku ngalap produk kan aku nolah ngalap macam tiap po Facebook ana sebenarnya aku muda kan mau yang aku yang berkaitan maya spa kecantikan aku ngalap lah produk nomai
0: jenama kedai macam agent nomai yang kau trust tu dah lah
1: ya yang aku agent yang ku trust lah macam bagian skincare no macam no lah
0: okay jadi kau muka kedai spa tu kan kau unjuk beliau muka kedai antara bisnes lain nomai
1: ino kalau yang bagian lain memang aku nyepo minat lah bagian makanan macam kan bagian macam barang-barang lain lah aku minat kalau minatku sudah timopi kecantikan kan so aku teruskan dengan bagian kecantikan teh lah.
0: Saya tak pasal kecantikan atau mereka muka sepati. Kemudian sebis yang kau nyedio di kedai ini?
1: Yang aku nyedio bagian macam facial, sauna, resdung, rawatan urutan massage body, and then maya urut kaki. Manicure pun aku ni lah.
0: Manicure pun aku ni.
1: Aku ni.
0: Jadi kalau yang biasa no, pelanggan-pelanggan mute akukah tan kosan limbang kah? Aku dari bawah limbang kah yang pelanggan-pelanggan tetap no?
1: Pelangganku memang suang tap lokal. Tapi dalam 30% 40% tap Brunei.
0: Brunei.
1: Tap Brunei, luar negara Brunei. Kalau yang macam 10% no, macam jama yang tap government lah, yang kawan-kawan dan tidus kan. Mana cio beliau aw relax ka, aw special ka. Macam yang tabling-tabling jama government. Okey yo, ya tap ada bau. Tap kucing, mi, kambo. Ayo aku lah.
0: So
1: aku lah.
0: Dalam 10-20% kawanmu rekomen. Tapi kau mana?
1: Kalau yang beliau relax magua basah. Nyep kimu menai
0: kan. Kalau facial nak no, kan unboy kan. Paling buai
1: paling buai no 1 jam.
0: Paling ringkas no?
1: Paling ringkas no. Njop lah dalam 40 lebih minit.
0: Lebih kurang
1: ngitung ya pun abas. Ya, ngitung abas. Kalau treatment no mai mungkin 1 jam plus. Lebih ke dia. Macam no lah.
0: Yang facial no coba cerita coba gaya no magu no mai.
1: Yo facial teh first no, jadi ngana ya pun water cleansing. Satu. Yang kedua no jadi cleansing. Dan no jadi steamer abas. Pengus steamer namai, okey jadi ngasinan urutan masas abas urutan abas. Kalau kajun abai, kalau jun Indonesia no tontok lah. Yo untuk seri abas kan. Suang urutan lah. Kalau aku cio, aku suang urutan.
0: Untuk kencang.
1: Ya kencang kan. Urut pengurut temai, ke ngena scrub untuk aluskan kulit, alus, bak nak jono berseri lah rumai purak. Dengan pengurut temai kau ngena no lah, ngena mas, ngena mas. Yo out mas teh out treatment, aw yang macam normal pun mas. Pengurut no, ngena tuna, pengurut ngena tuna, aku ngena serum. Cuma lah, soangkan.
0: So memang
1: 6-7 jenis.
0: 7 jenis.
1: Iya.
0: Memang modop lah dalam.
1: Memang kebanyakan yang menacio lepas yo kurut and then yo pak sudah yo ngana pakai mask sudah ngodok. Relax sudah. Dengan bunyi musik dia alunan dia relax lah yo.
0: Kan. Memang ini kayak healing lah.
1: Healing lah. Ayo no masa healing no.
0: Healing no.
1: Pasal no aku beli tempat sunyi. Cantik sunyi.
0: Cantik ah.
1: Ya.
0: Okey. Macam bu gak cara kau promo kedai betul tak?
1: Aku selalu aku suang mulai promo promosi teh selalu pi suang pi status yang kedua no po Facebook. Kadang aku ngau ngabena. Oh, ino jelah paling penting yang paling kuno dono lah status lah yang suang.
0: Jadi untuk musim teh kan. Jadi kalau aku pakai-pakai yang agu nama cemo gak kau pi status ane ka?
1: Pi status ku mulai.
0: Pi status kawan saja yang kelap nulah.
1: Mea Facebook pun aku ni. Macam promosi Merdeka teh. Macam nulah. Ku ngal.
0: Jadi macam mo gak sambutan jelama? Jelama ring pasno ataupun pelanggan-pelangganmu tentang nanti sebis-sebis yang kau nyedio pi kedai nanti.
1: Sebis macam aku nampak peningkatan lah ke tahun sebelum COVID kan, mea selepas COVID. Aku nampak peningkatan lah.
0: Saluna lama yang maya ataupun yang berbalik nama aku lah pelanggan tetap.
1: Ya aku memang aku.
0: Okey, cerita yang kau maka COVID nama kan. Coba kau tahu masa kau buka COVID kedai masa COVID nama. Aku masalah ke kedai betul muka mana?
1: Masa COVID sudah masa COVID kan lepas COVID sekali boleh buka sudah kan memang aku lambat lah.
0: Lambat tidak?
1: Ya, aku lambat kidiok. So aku kadang-kadang aku manau salon bergerak lah, spa bergerak, manau mau tiap kampung. kampung yang macam saudara mara aku lah. Cuma aku mana
0: untuk sebis ataupun
1: facial lo. Facial ane, aku pun juga lap mincut buat kerjaan kan. Ayo relax, so yo ngadim lah. Okay, next pergi mana kampung facial. Tapi aku mesti limpaskan dong ulun lah. Tapi kadang-kadang lengka dong ulun sampai tunggu balung ulun mikot.
0: Sekali
1: syukurlah.
0: Sebis special lo yang paling muka, muka nak.
1: Paling muka aku pandang mulai talungupot. Tapi minimal ia pun pek aku ngalah cembo kan talungupot.
0: Talu
1: limo, ya. Talupot mai talu limo. Cembo lah.
0: Cembo sejauh.
1: Ya.
0: Sebis special lah.
1: Ya.
0: Jadi an cabaran utama kalau ni mau masak kemuka, sebuah kemuka kedai muteh.
1: Cabaran aku masak kupit lah, ino aja. Kupit.
0: Masa kupit, ino semua an masalah kemasana.
1: Nyokalap muka kan, nyokalap anan kan.
0: Jadi nyokalap mana-mana.
1: Ya, nyokalap mana-mana. Tapi syukurlah lepas aku kelonggaran.
0: Ya.
1: Untuk jama dong ulun, macam no boleh mana. Macam masa ino lagi pukul 6 mesti kau pidalai.
0: Ya.
1: Masa ino aku nyokalap mana. Kadang-kadang aku dua kali lah aku mana. Sejak pukul 6 no, pukul 5 aku sudah muli. Aku awang ngalah, silun bergerak. Macam no.
0: Jadi an saja telah jelama akan WhatsApp kau dulu ka
1: atau ya.
0: Kau menau macam no saja.
1: Jawab ayo booking. Aku nak pi status. Mana sih nana lain? No mai so yo kumpul pun sih nana lain no dalam sungulun dongulun lah macam no. Jawab suang sudah
0: mula. Tapi memang mesti dongulun lah.
1: Ya dongulun. Jadi nyobai lah mikot lah yogi yang dongulun macam no.
0: Okay, ini cabaran utama nama. Jadi kau buka kedai teh, aku kalah bantuan ke ataupun modal mutengalan?
1: Aku ngalah bantuan lah, tapi AIM.
0: AIM lah.
1: Separuh lah. AIM.
0: Selain tadi no?
1: Separuh no tekun, dono tekun. Lah.
0: Modal tengalan masa teh?
1: Yaan.
0: Modal mutengalan masa teh? Pusingan sudah.
1: Pusingan sudah lah.
0: Pusingan sudah lah. Okay, coba ceritalah pengalamanmu sebuah kamu ke kedai separuh teh.
1: Ya cabaran noh
0: pengalaman
1: noh pengalaman aku ngalak muka teh entah aku punya badan jep nih suang lah yang penting aku muka teh aku nulung nulung kekimu lah untuk lawak macam noh kan and then lagi jenai macam nak
0: yang relax lah,
1: yang stress ya yang stress ano yang no boleh mikot relax macam noh happy lah yang penting happy. Nah, macam no.
0: Inilah cerita adalah. Jadi angka perancanganmu untuk masa itu ataupun masa-masa akan ikut datang kedai ini.
1: Akan datanglah aku ingin meluaskan supaya aku pun kedai teh. Maupun naik ke lahau di cawangan-cawangan kan. Tapi aku mesti memerlukan no lah. Aku pun pekerja lagi. Macam no lah.
0: Selain tadi nama?
1: Untuk nak macam anak-anak aku.
0: Okey.
1: Boleh yang nyep kerja lagi lah. Yang macam
0: yang berminat kecantikan tu kemana?
1: Yang minat dalam kecantikan teh. Boleh lah mikot pecio aku boleh ngajar lah dengan ante macam kasih sayang lah. Dengan letak ogon dengan kasih sayang macam mana bah?
0: Macam mana lah? Yang berpatutan.
1: Berpatutan, ya, begitu.
0: Masa itu kau ngalap pekerja kan, ataupun kau tengalan masa itu?
1: Masa itu memang aku tengalan, tapi aku ni part time lah. Kalau macam kalau macam urutan rawatan badan, aku wow sungguh lah.
0: Jadi kalau lama belum masa sih kau ngadim lah.
1: Aku ngadim lah, macam mana?
0: Jadi anak apamu dalam bidang kecantikan teh dalam limbang lah.
1: Harapanku moga sukses lah. Maya buka untuk buka hati mato jelema yang bidang teh paling mencai yo nak kau berpengalaman sampai bila-bila kalau kau ngajak dalam bagian kecantikan teh lah bagi ji lah.
0: Jadi kutus sekali aku nasihat ka bilin ka hasut mo anak-anak buah bagu ataupun anak-anak buah bagu tentang bidang yang kamaya sebuah teh.
1: milin ku pi anak-anak agu teh. Bagian kecetikan teh adalah satu bagian yang mencoy. Yo sinan yang macam walaupun yo memang bagian perkhidmatan yang mencoy lah. Bagian yang mencoy. So yo, harap yo yang minat bagian teh kumai harap macam belajaran kalau beliau mana mau pi nek biti tio mikot sejak pu nek biti tio aku boleh ngaca ngaca anak macam harga yang berpatutan dan maya cuma nona mai
0: akluman ku kan kemautan ni selain kau facial anu mai massage nama kan an lagi produk-produk yang aku pembali pi kedai macam
1: oh produk yang aku pembali yang macam teh teh halba moringa teh muncoy ni teh memang berol lah masa teh muncoy untuk jamak kencing manis mea tekanan tinggi darah lah soang teh muncoy.

0: Nah, itu jamuah, itu yang produk agu.
1: Kesehatan itu
0: yang ya, untuk kesehatan dalaman. Kimu menai boleh. Nah, ejen limbang teh aku tengalan sejak.
1: Ya. Oke, jadi ya ido kedok song produk-produk yang aku dalam Alif Academy teh. Ya. Jadi aku lagi tuwi tadi Jun.
0: Tuwi PJ kemikot lah. Bika day aku teh nek beauty pi area bangunan Aket Mara.
1: Nek beauty.
0: Nek beauty.
1: Oke, okay, so-so muka sih timo puan puan Nicola.
0: Ya.
1: Sebab sudah berkongsi pengalaman tentang yang pembo harapan tajami supaya teh semoga sukses dalam bidang yang kalian supaya teh yang
0: bidang.
1: Jadi, ini saja untuk

0: Bilangkau limau, ada unom, ada minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apa saya padau. Bersama program Suara Talu Perapat, puncak prestasi.
1: Oke, jam maslid jati masa poli bekong dong opat minis jalan lagi senjap lagi jati berehat lam pukul apa saya badau tu untuk akan ngau berita tada Limbang FM. Jadi untuk anda suang suang makasih timu minam bersama di jati kata walaupun saya itu kemai sabo ini tite. Tahu sejak bersama di jati sabo ini untuk siaran nanti kelak no sabo ini pukul enam so padau. Oke, jam maslid senyap menarus lagi rancangan jati untuk sebadote sama-sama no dulu jati ngalah pandai bersama mea berito jati molo-molo lam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi. Pidama konsep segulai sejalai lenka sekadar slogan tetapi lambang perpaduan maya keharmonian masyarakat Pagunite. Bakas timbalan Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu maka kerjasama antara rakyat maya perintah Pagun jadi sebab utama kestabilan politik serta kemajuan yang noroso Sarawak kadaite. Nilai perpaduan yang nawasi nawaris contoh tuan tumurun perlu tahu terjaga lebih-lebih lagi terisan agu untuk nantuk keharmonian masyarakat terhapus banca kaum tetap tagu tambahnya Sarawak sawat genau apabila ungkapan segulai sejalai titik semakin penandai metenerimo sebagai simbol perpaduan dalam peringkat nasional. Beliau maranino timur pemberito lama sa jadi tetamu program Randau Pemansang YFM lam RTM Kuching. Lama sa yang sama ini Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu numpang mara Sarawak kestabilan politik yang noroso Sarawak tarus jadi pemangkin utama timo kemajuan Pagun mea kesejahteraan rakyat. Kajuna Sarawak betua dipimpin barisan kepimpinan yang berwibawa yang aro visi jelas untuk kemajuan Pagun. Kerjasama strategik antara perintah Pagun maya federal ani memanau tanggungjawab perlu lam menantu agenda kemajuan kalapalan memanau secara lebih berkesan. Ino berita jati yang setarusno berita mula-mula lam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi jati untuk sebadat. Jamal Slid, sangat-sangat makasih. Timur Mion yang bersama di jati. Tad melupun saya nanti ke Maisa Boy Nujite. Timur Mion yang arulam negara sembilan jati Bonedo Salam. An beritahu Mion lam sebadat. An jakamuan sebagian Tad Bagun Sabah. Hasil mukasan Bufot. Tenam Labuan lawas melimbang tu serta ini yang bersama menyugut aplikasi RTM Klik serta ini yang bersama menyugut live Facebook Limbang FM. Tahu saja bersama di jati sabay nung tusyakan ni tikalan sabay na pukul nom soko padau. Okey, jam asli di kosono sabay pi tio tugulu jati bersama lam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi. Pidambo setogol lagi pukul 6 soko padau menakan tahu skala

pukul 5 pukul 8 sore badau, dia tekan berhas togol untuk ngurungau berita tada Limbang FM. Pokoknya berita tada Limbang FM jadi bersama Kendo lam rancangan relax tada limo. Untuk Kendo jadikan terus bersama berindang lagu jati yang seterusnya.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai bagi masa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no

Assalamualaikum warahmatullahi bersama DJ Fauza Sayok. Lama ada berita, tak lupa berita RTM Kuching. Perintah Sarawak nyedio RM4 juta tahun ini dalam program bantuan pesakit buat pinggang. Ite arono untuk orang kesusahan pesakit buat pinggang stage 4, hasno kumpulan yang berpendapatan seribak mayak sesadang. Ngapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian Mara, usaha ino arono bertujuan untuk nantuk pesakit kalap dan ngurun lingkas memposno nulung orang bayaran untuk dialisis. Sarawak merekod antara 200 kes sampai balu 100 kes agu penyakit buat pinggang bilang tahun maya aro labi tad 4,000 balu 100 ngulun lagi buat-buat berguru dalam seluruh pagun. Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Maranino dalam sambutan Hari Buat Pinggang Sedunia 2026 peringkat Sarawak maya larian amal buat pinggang yang genarik dalam Unimas Kota Sembahan. Teks tuntut Belino benacak laku Gabin Menteri Kesihatan Jerman Ramai. Bagian alai, maya perintah tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti. Konsep segulai sejalai, lainkah enggak no slogan, tetapi anik lambang perpaduan maya keharmonian masyarakat pagunite. Gapit Kepala Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu Marat kerjasama antara rakyat dan perintah pagun jadi pun timur kestabilan politik serta kemajuan yang arulam Sarawak adawite. Nilai perpaduan yang nawari Stad Tugulu Pengelualan Maliara Hasno Trisanagu untuk nantu keharmonian masyarakat hapus kaum Tarus Tagu. Kajunno lagi Sarawak Koso Sawat Genau tuntut segulai sejalai Tite makin terdanga mayat tenengemo jadi simbol perpaduan dalam peringkat nasional. Bila Manino timbul pemberitahu lama saja di tetamu program randau pemansang YFM Lam Kuching. Produk kraft lainka enggak no hasil kerajak longon tapi anik lambang identiti mayak warisan pengeman asal Sarawak yang borgo. Menteri Bagian Temului Industri Kreatif Mayak Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah marat keunikan hasil-hasil kerajak longon tempatan arono perlu lam penakod standard bancak mayak pagun lebih sawat lagi. Beliau maneno lam acara ramatama Aidilfitri mayak Paragawai, konsil hasil-hasil kerajak longon Sarawak Lam Kuching. Teks tuntut bilinu penacak laku gapitno Datuk Senodan Lawan. Jeramak Kong Asli Dino sudah beritahu punca sebab ada mayak salam Malaysia Madani.

0: Kau ni Fahad. Ha? Tonton.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa melakukan kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, aku Elisa Eni. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam genau.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: tanduk mental sungguhlah ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalan mat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan mat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Okey, jam maslid titik sudah pun pukul 4:32 saya soro saya badau. Nakos lagi bersama Memberito Jati yang status no. Pidemo member Parlimen KAPI Dato' Sri Alexander Nantalinggi nak bayangan berkaitan boleh jadi bersambi tengayo kerjaya politik no tan peringkat Parlimen Timur Dewan Undangan Pagun Dun Sarawak. Bertentu Timur Media Alam Kuching sebarang pertimbangan untuk nuju Timur Ino bergantung Timur Runingan mayat keputusan kepimpinan parti. Hasno Lampilan Gaya Pagun Sarawak akan mengikut. Beliau yang ani Sekretari Agung Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, maka keputusan keturi tetap bergantung Timur kepimpinan parti. Maka kedudukan dalam parlimen Alexander ani maka tujuan untuk konjopnan kerusi parlimen kapit dalam pilihan gaya umum PRU akan mikot untuk nak peluang Timur Terisan Agu dalam parti. Ino berita jati yang setahu no, kosong berita jati keturi dalam rancangan relax talu limo jati untuk sebarang teh. Jadi untuk kena jam asli, suang-suang terima kasih. Kita menyenang bersama di Jati. Dan walaupun saya nanti kemai Sabah ini titik. Tahu saja bersama di Jati Sabah ini untuk syaran ini tika lakno. Sabah ini pukul 6 sore pada. Jam asli, Jati akan tahu selagi berindang bersama dalam rancangan Relax Talu Limo. Lagu tada Asyik Band bersama lagu no Orom-orom Kusuka.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Okey, Jamal Slid, Song Sarama Kasih Temu Minan Bahasa Mara Jati yang kakak lagi bersama nyugut siaran Radio Jati ataupun yang bersama nyugut rancangan Relax Talu Limo. Jadi orang sana sampai pergi dulu. Jadi bersama lah rancangan Relax Talu Limo. Pada masa tunggu lagi pukul 6.30 padam, yang akan tahu skala panggungan berita National Tada National FM Kuala Lumpur. Dari kelemahan punca berita, kita akan tahu bersama lah rancangan Ketui Kilano bersama lah rancangan Dendang 56. Untuk anda jadi keberinang bersama lagu Jati yang Ketui dalam rancangan Relax Talu Limo, lagu Tan Michelle bersama lagu No Sadu Genalku.

Bekasi. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no lah, genau.
1: Okey, jam asleh dah titik sudah pun pukul 5 dongo pod minit so pada pinombo titik Jati bersama lam rancangan keturi bersama lam rancangan Dendang 56. Untuk nasional penakus lagi berindang bersama lagu Jati yang setahu no, sama-sama untuk gulu Jati ngalah pandai gaya jangkaan kadara dao. Untuk bagian limbang yang ngemulutan pukul siam dan domiti kemayana sebuah pod ocam. Nombor jangkaan kadana dao lam sebala soro padau te sabana pukul siam untung te numa rasam pi sinan doar. Jadi untuk kepenayan jam maslid bandar limbang lam kadana asam hasil timo miyun yang lapanawan muli terkaja ataupun mugus timo bandar limbang te jadi darap no batati darap no begenau joko bandar lam baju kerapan janji min sabo lam alan yang miyun ngayon ina mes selamat malam. Sementara no kedan laut lam kuasa neglo Sarawak gumbang sawat sinan puen kusung meter sabo sinan puen limu meter. Sementara longo selaju tada barat-barat laut selaju donga pod saboi telungo pod kilometer sejam. Ino urjangkaan kedadada untuk kedaute yang melautan pukul siam don domiti kumai yano sebuai podo jam. Okey, jam asli jadi narus lagi bersama mea berito jati yang setahu sno lam rancangan rancangan Dendang 56. Pidobo projek penakon standar bangunan kapal bilun miri berogo 445 juta ringgit sudah pun bernono dalam seribak rancangan Malaysia ke Podalu, RMK Podalu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok Mara, projek ini sudah pun dipersetujui oleh Menteri Ekonomi dalam 22 bulan apat lepas pemeriksaan sesi pemurnian makmal kajian nilai. Antara projek ngangkit kaja ngalgayo kuasan terminal, pengenaan sistem digital maya otomatik memposnya proses ngejista mempos layan diri selain penakod standard parking kapal bilun. Beliau marain na ino lama sa betutur lama cara pelancaran tanggayo agu bus.my kucing ada ite. Kapal padang kapal bilun miri arono padang kapal bilun kedo paling sibuk lam Sarawak selain jadi cabang utama E Borneo. Projek ini akan penakut kapasiti penumpang tak 2 juta timo 4 juta setahun. Ini berita jati yang saya tahu sah. Rasalah berita jati keturi dalam rancangan Dendang 56 jati untuk sebadatnya. Jadi terkena jam aslin, suang-suang terima kasih. Timo miyun yang bersama di jati. Hasno yang bersama juga serang radio jati juga frekuensi sinan kusur 4.9 megat lah matuntut bisaya. Tahu saja bersama di jati sabay no untuk siaran ni tika lana sabay no pukul 6 zuhur padam. Anja kelemahan timo miyun yang bersama juga aplikasi RTM Klik miyani yang bersama juga live Facebook 5FM. Tahu saja bersama radio jati sabay no untuk siaran ni tika lana sabun pukul 6 so padau. Jadi untuk anda jam asli jadi berindang setahu selagi lagu tada N bersama lagu no Ikau Kimulawa.

0: Okay, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal seterusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau badan itu lah.
1: Hai akuntal, di kerja ke jauh, di panau-panau, di mumbo, tahu bersama, Radio Detik.

0: sangangan jantung ite kumai yang mulu-mulu aku no dual kuab basakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sunjap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai yang keempat bilob-bilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te aku no disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung aku tersumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian serba bagian along sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Berindang hapus serentak lagu bersama Hendri Jati sederhana tu no lami.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5:45 so padau. Jadi masa pun lebih kurang pot balu minit sejak lagi. Sejak lagi siaran jadi kemelam pukul 6 so padau teh. Jadi osana saboy pitut gulu jadi bersama dalam rancangan Dendang 56 mini saboy pitut gulu siaran FM sinan 104.9 MHz lama tuntut Bisaya. Pidum bos togo lagi pukul 6 so padau menyenakan tahu skala pengongau siaran YFM Kucing. Jadi itu aku sebelumnya nyebet moncoy sobat hati mopi mion selid mea moncoy jati. Bertemu lagi, bye-bye. Nah, pengen bersama lagu jati yang keturi, lagu tad tajur maung, lagu tad wings, tapi senyum penuh begini. Dulu bersama sebuah lagu tad Mel Julie, modop yang molong.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Aku Ilai, terus bersama

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan nitak, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleh ngelantang kati titusah, uleh ngangkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinggalabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru, nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu, leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku ajar tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunya itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngeli orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
3: Hai kawan-kawan.
4: Hai kawan-kawan.
5: Aram merindang bala nembi amin.

Okeynya tadi lagu ke dipilih aku kena ngepun ke sadar lemai kita lagu ke dia by Janis John Yaman sebulan sarak setahun nyaba. Lama-lamai, terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby. Kita udah gulai ngu kita berentak ngali hari. Ya, yang ngali ngagai segmen sadar lemai. Kalau kita gulai ngaku Min Meliza Ryan Ari Diato, nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, bajam ke terubah tu peningan tin ada penangguh kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke kabanaku ba hello why hadiah kapit. Jadi jam kedua hurung pukul 7:30 mai kita mendiang ke berita kereta bot terus dari YFM Ibana di Kuching. Ya, lagi mengkang, bakal selama megak pesan berat dekat dibaca bak jam ke terubah tu lagi peninga. Serta merindang kita ngau lagu-lagu yang megak berkongsi ke sekedar berita ngau info gulai ngau kita bak segmen sadar lemai bak jam ke terubah ngau jam kedua kita. Ya, ngaling agak jam ketiga orang pukul 8 malam tu lagi. Kak Mai bala peninga kita ngabas Facebook YFM Iban pia mega abgulai ngaku anti min ha ngau peninga nembia amiat kita. Ya, sari tu kita bisi live ba Facebook ngarap ke mujur mega ne. Kalau ya bisi tiga iku nembia area tiga buah sekolah ha dekat merindang kita ini ari peminta sidak ya anti min ngenatai tau ke mai sidak ya ke konti dekat mantai ke penglandia sidak ya ha ba program nembia amian. Ya, kita terus berperindang dulu ke sekali tu lagu ari Embu Joy kilat ngelambai remang.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Okay, frekuensi di Kapit 94.3 FM. Ha, nah, nyana ingat ne, lawan yang kena RTM klik dia tau ne peninga. Okay, baka aku dah dipadah kaku dulu agi cerita dia ne peninga. Kita dekat ninga ke berita, kedekat dikunci ke kabanaku hari Kapit menti si giah ne, ukai orang ukai ya, bukan orang muka ne. Kita terus ngangau ke menti baru telefon kita. Hello.
2: Ya, yeah, hello. Sama ngalak. Nama lemai.
1: Nama berita. Nama yeah. Berita.
2: Berita ada rempu mana tu? Min kamu gak pening sama yo? Tajapan besi dah saya kan mau ke lemai tu. Nama kebuahan eh.
1: Yeah.
2: Laban hari pagi tadi tumu pagi tadi udah nurun kesung. Ngau ngulu pengawak ke besi datu apa bagaimana kita di sana?
1: Ya yeah, mat. Rasai nih.
2: Umah ya, anggap baik umur untuk tua ini. Malam.
1: Bisa tanya, bisa bekau apa pulai itu? Saya tidak tahu.
2: Bisa. Nanti kita ngabang ke menua kita iban. Kuma ada juga iban ngamak.
1: Aman, tua.
2: Ya, meh. Namanya, nanti pakai tadi. Bisa aku agak riput bulan dengan peninga. Apa kau dengan pecalai. Aku dengan kami sebuah. DJ Lucia dengan DJ Mal. Kami tiga. Bisik mulai ngau bala apa menua di song ya.
1: Benar ne. Pemain nyawa nyo ragu wak tamo benar tu.
2: Ya. Nyak meh namanya. Terima kasih agak orang song. Lapan ku dah mulai kan nama ne. Sorry tu 9 hari bulan 5 2026 kita ini mau bagi menua di song. Dia bisik kalibo manta gawai. Sebelum kita ke berintu gawai kena 16 sila ne.
1: Okay.
2: Aku terus ngau berita hari aku di Kapit ke sekali tu.
1: Okay, terus ganti.
2: Okay, ada masih main di Konti di YFM di Kuching. Jadi peninggal mayu sekali lagi mari selamat lemai. Selamat bertemu baru boleh ngaku hari Kapit bahawa hello Y Kapit kita ke sekali tu. Jadi bakal ke daripada keluarga main tadi kalai ya. Kami semua dan aku DJ Lucia ngau DJ Ma bisa nurun ke Sung. Sari itu tadi ngau nguluk pengawak ke bisa diatur sedayanya Carnival Gawai 2026. Jadi tentang untuk peninggal mayu dia mayu macam program suka nikah udahnya pekit ke bisa diatur lebih lagi ke Terbaya hanya pekit sepak takro ke bisa diatur kalai bas tentang sepak takro tu bisa 24 itu tim ke berpekit sarari itu tadi udahnya pergi lah baru ya final. Jadi bahas tentang sepak takraw tu peringkat mayuh 24 itu tim atau kai semina orang buat bagi menua di suang aja ke ngau masuk buat pekit sepak takraw tanto nyang kaum bala bisi ari Kapit Kenawit Sibu Bintulu antai nak pihak di ngau kota ni lah. Jadi final tu banyak dekat ditemu pergi lah. Perayaan sekejap ke mana mereka udah disediakan. Langkan kena hotel bukai tak ke main bukai ke mereka bisa dia tu. Jadi bahas tentang pengawak tu sebenarnya dia pun ke pengawak ke bukai. Jadi bisa pengawak Miriam. Nah ya adat kita Iban. Dia pun ke ngau Miriam udahnya bisa berbiau, berpantun. Udahnya bisa pergi nyumpit. Mereka bisa dia tu. Pekit pemanah Puak Kumo amat mayuh-mayuh bahas tentang pekit Puak Kumo tu ni min
1: ya,
2: itu dah salah itu dah salah kira aku tadi bisik 15 itik Puak Kumo ke di Gitang sedap ya deh di pandang ke bahas tentang pekit tu mana-mana semua mana aku nak nemu meh
1: aku nak kemilian aku nanti
2: nanti aku jadi juri aku nak nemu aku nak kemilian lama pada aku deh nu mana magang-magang. Tentu ya, meh orang ke nganjuang ke ngagaknya. Nganjuang ke pemaduk mana, nampak ya. Jadi, orang ke menangnya, nanti teh kia tadi dekat di ranau kami tiga. Dan ke ngambil perayus yang tadi, hadiah tadi, nopi tua ya. Nah, jadi kan hanya, lu nak nyemetak kan lagi, biar kan tadi.
1: Amat.
2: Dan, cukup mana semua sidak ya cukup lani pemata aku bisit aku gini ya lah. Habis 15 titik kan sidak ke ngau tentang pekit pokumu. Langkan kanya habis mega pekit penyamai ai tua. Andai aku jadi hakim jangka aku nanto bapa ya. Kujuangan.
1: Lo aku ketawa nanti.
2: Ya. Bukan apa ne, lama sekengau masuk pergi atuanya. Mayo mayo.
1: Nyamai magang spek nanti.
2: Kena kengira penyamainya dah. Apa ne, nyamai bersentang pergi atuanya dia tu. Asyik bakal kita ke kak gawai nape ya. Ya,
1: mak.
2: Tentu ya, kita ke bekerja. Nubisi, udah nyak. Pawak buka ke bisa datu. Bisa mereka pekit ngajar kategori induk dengan mereka kategori lelaki mereka bisa dibantai, dibantai ke.
1: Mm-hmm.
2: Jadi pemutus semua tu tadi sudah diberi, sudah ditemu magang dengan sedak kemenang minat bersentang sepak takraw wajak ke bedau bisa. Jadi pergi lah pemutus baru bisa. Okay. Nya pengawak sehari itu tadi nya kan iba gawai 2026 ba bagi menua kita di Suang semanya hari tadi nangkan kenya kalai menua kita di Suang leka ngintu malam anta gawai kena 16 hari bulan 5 2026 kalai lebih maya telak mega bisa 9 ikut ino darah ke deka berebut ke gelar kumang gawai bagi tadi menua di Suang 2026 sapa nak ini manuk sabong sapa, anak sapa, ilak kita nemu ne. Ni bagi keminti ya. Dan aku nemu, tidak ya udah ngirai di rempu.
1: Iya.
2: Awalnya bahas tentang pekit namanya pengawak kerja itu kena 16 hari bulan 5 2006 malam mantak gawai bagi menua di Suang. Kita nguyang ngagai kita di Kapit, di Kapit. Sari itu dia Kapit Culture Festival habak Town Square dia min ngam ngap ninga mai wah dekat belabo dibuka bisi artis penyanyi orang ke dekat dekat ngau merindang nintiang malamnya deh siapa ke belagu jadi bas tentang pengawak berjari ke Kapit Culture Festival KCF 2026 kalai itu dekat dia tu kena 17 hari 5 2026 hanya majlis peresmiannya lalu lebih banyak tu ialah dia tidak ke dekat berebut ke gelar kumang bagi menua kita di Kapit dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF lebih banyak ni lah jadi gagai kita ke dekat medak siapa tidak ke dekat berebut ke gelar kumang ke dekat datu kena 24 dari bulan 5 ke dekat datai dia 17 tidak pilih dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF anak salah sampung out pekit kumang 24 lalu bak 17 bak pengelandia pekit kumang ke DCF 17 serta ngau apa awak menjadi ke KCF 2026 udahnya pengawak bukai nangkan kenyak 18 bisik pekit beramban udahnya 20 hari bulan bisik mega pekit poco-poco ke dia tu 22 hari bulan bisik pekit nyepan anak mit udahnya 23 hari bulan jadi pak menua kita di Kapit tu peningan mayu dia 23 hari bulan baru pengawak ni tidak untuk dia tu nanti kita berhati ke dan falahku kenawit kemarin apa ya?
1: Oh, iya.
2: Kenawit kemarin. Udahnya 16 dari bulan ni lah pagi dia bagi menua di Suang. Jadi pak bagi menua kita di Kapit 23 hari bulan 5 2026. Nah kan kena megak muak ke malam dia bisi megak Victor of the Band megak bisi dia tu lalu 24 hari bulan bakal pada aku tadi dia pekit kumang ke DCF ngau megak majlis penangguhan dekat dia tu kena 24 hari bulan 5 2026. Nanti yang lama tu dia malam mantar gawai dengan mega pekit kumang dekat dia tu bawa Dewan Suara. Jadi ketahun tu dia tidak kumang tu dekat pekit bawa Kapit Kaka Festival KCF 2026 Pak Town Square bagi menu kita di Kapit. Dan belabur hari-hari tu bakal ke ni pada aku tadi dia genap malam bisa aja bala artis ke merinang nyentuh ngagai 29 dari bulan 5 2026 lah. Nu pulai direk kita gawai. Bisa punya dia pihak apa aku
1: nah. Ya, ge bedau rami menyok nah.
2: Bedau. Kadang kerja tu aku tadi bisa gua dah berpusin masa Town Square dia amat udah rame, rame pasal.
1: Iya, mak. Ba, Town Square. Ikan anemitnya denti 20 hari bulan.
2: Oh ya, bisa pekit tidak anak mit Sebab senantang pekit dengan pan RM22 bulan.
1: Rindu madak nyanti.
2: Rindu lah. Sedap tu. Bagaimana itu program kita sebut aku tadi alu disempulan ke ngau bala artis ke bisi merenangnya ni min ngam gak peninga mayu ah au kai mena mina pengawaknya aja apa apa aku ni jangka aku nemu sida ya apa bagi artis ke bisi merenang tiap malam ya kalai ramai aja aku kapit kaca festival segulai sejalai nuju pemansang amatnya.
1: Yeah.
2: Amat lah aku ni kan eh. Okey, enya ya min ngam ngap ni mai lah utai ko leh dikunci ka aku ba hello wai kapit kita ke sekali tu. Ya, boleh baru ngen wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Sama-sama nanti. Yeah. Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigih Bahelo Wai Kapit pengawak ke bisi diatur di Peliliah Menua Sung ngau di Kapit kemari ngau Sarito pemega di Peliliah Menua Kenawit mega bisi ngatur pengrami Niti Daun. Okey, kita terus gulai sejalai gulai ngau kami ba segmen Sada Lemai.
0: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku suruhnya bising anjuang.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tak ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anjuang yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, engkau kita lagi bisa nanya berkini carang natai ke pesan berat bahwa YFM hanya sitik cara ya, hanya dianjung agak email YFM pihak megak WhatsApp di konti YFM Iban jama ke dia tu. Jadi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung bala peninggal kita banyak dianjung kena email atau ke dianjung kena WhatsApp YFM Iban di konti. Jadi itu pesan ke terubah ke bisi diterima kami hanya pesan pemat ti datai ari ex tuerumagani anak mahi tau ke ingkua. Jadi madah ke pemati indaya subang anak unggih tau ke ina ingkua. Niang tu udah nadai ari 5 ianya 8 bulan 5 ianya kemarin. Lalu dekat di Sengai Babala Mayu barumah Ida anak sumbang Ulu Mejas ke Nawit kena hari 6 ianya Sarito 9/5/2026 lalu dekat dikubur ke hari 1 ianya 11/5/2026 jadi ngatuk peningah nesau semua kaban belayan ke dia ba nangadap nangabuan Teluk Jambu belayan di Beguang, di Sebuluh, di Suang, Sibu, Bintulu, Miri. Biar megak dituju ke ngagai semua kaman belayan kena alah di rintai ke dito. Kita ke ngelala niang subang anak unggih tau ke inai ingkua dipinta sama natai ke diri. Ngesah pengawak rabato. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai ex terumah gani anak mahi bak nombor handphonenya 0114-03-50015 tau ke Catherine anak mahi 0111-516-7558 pihak mega bertanya ngagai Rika anak mahi 0143542303 aku nyebut baru pesan beratuk peninga jadi pesan tu ianya pesan rabat kalai madah ke subang anak unggih tau ke inai ingkua udah nadai ke mari ianya hari 5 8/5/2026 lalu dekat dia sengai babala mayu barumah ida anak sumbang ulu mejas ke nawin ianya dekat disengai hari 6 9/5/2026 serta dekat dikubur ke hari 1 ke dekat datai 11/5/2026 jadi berita keterang lagi tak kesil lagi kita tahu bertanya ngagai ex tuai rumah gani anak mahi pak nombor ya 0114-03-50015 tapi mega tak bertanya ngagai Catherine anak mahi 0111-516-7558 Ngaurita anak mahi 0143542303 yang tadi pesan ke terubah ke bisi dibaca aku jadi nangkan ketuk peninga pesan ke bisi diterima kami hanya pesan pesan rabat mega kalai pesan tu diterima kami hari semadi ianya ugum anak impungan ianya apa riki awari sidak ia semadik kebenaran ni kalai madah ke pemati menyadi sidak ya, ianya agung anak empungan atau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi menyadi sidak tu udah nadai pagi 9 bulan 5 2026 ianya sarito tadi. Jadi niang agung anak empungan tak ke menyadi niang cegu sebi tu dekat disenggai lemai hari Minggu ianya 10 bulan 5 2026 baru rumah Kristina Ulu Nunggang Pakan lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 11/5/2026 pihak mega nesau semua bala kapan belayan ke ngelala niang agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi kita dipinta datai niak kapan belayan ari rumah Lucy, rumah Jamit, rumah Umang, rumah Udin, rumah Kam, rumah Tumas, rumah Sabah, rumah Bara, rumah Abu, rumah Layang, rumah Jambai, rumah Salang, rumah Rosita, rumah Angit, rumah Ubil Semukau, rumah Philip Semukau, rumah Jeromi Kesak, rumah Edi Mandiang, rumah Imban Genting Kopi, ngau kawan belayan ke Abukai. Jadi penerang

0172-978-6230 tau ke Temaga Anak Empungan 011-401-567-59. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Kalai pesan tu tadi diterima kami hari tiga menyadi, ianya madah ke pemati menyadi sidak ya, ianya Agung Anak Empungan tau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi ya udah nadai sari tu tadi 9/5/2026. Lalu dekat di Senggai Bebala Mayuh lemai hari Minggu 10/5/2026 Barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan, serta dekat dikubur ke pagi hari 1 ke dekat Datai 11/5/2026 serta Nesau Kabang Belayan ke Ngelala ambil Datai Ngesah Penusah Rabat tu. Jadi penerang tisi lagi kita tak bertelepon ngagai Ugom Anak Empungan 011-978-6230 ngau Temaga Anak Empungan 011-4045-6759. Pelabak aku terang nombor teleponnya disebut aku peninga. Jadi lagi nampung pesan berat ke bukai. Jadi tu pesan ngetas ulit kebisik di terima kami. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit sili anak ngatur tau ke Simon ko dah nadai 4/5 tu tadi. Jadi pesan tu diterima kami ari Demila tau ke Apai Luna. Mesan ke pengawak ngetah sulit niang Apai sidak ya. Ianya niang sili anak ngatur ko dah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kawan belayan ari menua terumah Iduin Anak Unji Sungai Sebekai, kawan belayan di Sebawah, kawan belayan di Bintulu, Samarakan, Asam Payak, Kenawit, Mukah, Suai, Miri, ngau di Sebarang Alai Nudiau. Kena uliah dirintai ke dito kita ke Ngelala. Ngau kan belayan minta kita datai ngau nguluk pengawak ngetah sulit niang tu alumuai entah balu niang sili anak ngatur. Jadi pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang apai sidak ya tu ianya kena hari 6/23/5/2026 malam enguan ulit. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 ianya aba rumah Pujut Kona. Jadi nyak tadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Aku maca isi pesan tu peninga. Jadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Lalu diserta ke sekali ngau pengawak muai entah balu. Jadi malam enguan ulit 23/5/2026. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 bak rumah Pujut Kona. Ya tadi pesan kita ke lemai tu jadi lagi maca pesan berat ke bukai. Kediterima kami ngena WhatsApp ke sekali tu untuk pesan gawai antu. Keterima kami Ari Dennis Umpo anak Andrew Ungun Nesau Bala Kabang Belayan ngambil datai nguluk pengawak gawai antu niang ayak sidak ya. Ianya retun anak tabur kedekat diatur bak rumah ini tak ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Kabang Belayan ke Diau Bak Bintulu Sungai Selat Rumah Tajiang Anak Guntur Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu Lapan, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, Pemega Kabang Belayan di Sungai Sebawah, Nanga Darau, Pakan, Rumah James, Ngau Rumah Willy, Kabang Belayan di Nanga Wak Pakan, Nya Rumah Tuat, Pemega di Lemayung, Batu Dua KJD, Ngau Rumah Ica,

0: Yang kaum kaban belayan di Jalai KJ Dimpu, Hinyak Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sylvester, Rumah Rawing, Batu 14 KJD, Rumah Merai, Batu 16 KJD, Rumah Nyipak, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Ngabatu 19 KJD, Rumah Emas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasik. Yang kaum kaban belayan di Asan Nunggang, Hinyak Kediau Bak Rumah Serang, ni Rumah Janet Cia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galien, yang kaum megak kaum belayan di Gucci, Rumah Gendang, di Undup, Rumah Mani, di Nasang Pakan, nya Tubai Buah Pedanum, ngau kaum belayan ke Ngelala, yang retun anak tabur kenalah disebut toko dirintai ke nama dito. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Sabina 013-821-5224. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, madah ke pengawak gawai antu kenyang retun anak tabur ianya kedekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dennis Umpul, Batu 14 Jalai KJD. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sabina bak nomor ya 013-821-5224. Nanduk baru 013-821-5224. Ya, tadi pesan gawai antu ke bisik di terima kami. Hingga kita nanya nama KJD yang jalai julau durian neh. Hingga kita sampai nemu neh suah menyebut Batu 13 KJD hanya meh nama jako pandai disebut neh. Okey, dah tu lagi dekat nampung pesan berat ke bukai ya, terus gulai sejalai dengan kami.
1: Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu aib mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalai.

Budi Indai, lagu Kedibai NK Yongai. Ya, pergilah hari kedai pilih Nur kita ngintu hari Indai hanya 10 bulan 5 2026. Kita udah ngadang kini dekat Mai Indai kita tu tadi makai bak luar. Kau ke Mai Indai kita tu ngelantang kati kini ne. Jadi aku lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Berarti ke pesan berat ke diterima kena email YFM Iban. Jadi itu pesan pemati. Datai dari Richard anak Buddha. Madah ke pemati Indaya. Ianya jenai anak Gayau. Ke udah nadai malam hari 5. Ianya kemari. Ianya 8 bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Bala Kaban Belayan ke ngelala yang Indaya tu ke diau di Menua Kuching, Amiri, Bintulu, Sibu, Pelanjau, Bakung, Ngau Jungkung, Sungai Ait Lingga, Kaban Belayan di Sebuyau, Ngau Meludam, di Tabak, Tawang, Keranjik, Mungguk Sawak, Semulung Ulu, Ngau Ilik, Kaban Belayan di Langgir, Banting Lingga, Nyengkawum, Kaban Belayan di Keranggas, serta Kaban Belayan ke ngelala yang jenai anak Gaya. Jadi semua kita dipinta datai ngesah pengawak rabatu ianya buat lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi macam baru isi pesan tu madah ke niang jenai anak Gayau kudah nadai ke mari 8 bulan 5 2026. Jadi kita ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ba lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi hari bulan tau kari ndur nganjung empai dipadah ke dito. Nah, jadi penerang ti sila agi kita tau bertelepon ngagai nombor Mariana anak Buddha ba nombor ya 0135752686 ngau Richard anak Buddha 0128787209 nyebut baru nombor Mariana 0103575 ngau Richard anak Buddha 0128787209. Nanti kita dekat mu ngau sila lagi kau ngau pesan beratu tadi kalai madah ke Indai sida ya ianya jenai anak Gayau kau dah nadai ke mari. Jadi mayang anjung bedau di padah ke bak dito. Jadi lagi berarti ke pesan berat ke bukai hanya dito pesan ngetas ulit tau ke muai basa datai ariterin anak Gasiang tau ke matin anak Gasiang. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke muai basa niang Indai sida ya ianya Truni anak Bunggu dekat di penyadi ke 11 bulan 5 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kaban Belayan di Semak Ngau Jauh ke ngelala niang Indai Sidaya. Jadi pengawak tu dekat di intu bak rumah anaknya ianya Matin anak Gasiang bak nombor 1327 lorong D13 Taman Satria Jaya BDC Stampin di Kuching. Jadi penerang kesiliak tak bertelepon ngagai nombor terian anak Gasiang 0146646079 tak kematian anak Gasiang 0138111454. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basa niang Truni anak Bunggu ianya kena 11 bulan 5 2026 pukul 7
Setengah lemai, bak nombor 1327, lorong D13, Taman Satria Jaya, BDC Stampin, Kuching. Jadi berita kesil lagi, tak keterang lagi, tau terus bertelepon ngagai nombor Trin Anak Gasing 014-664-6079 atau Kematian Anak Gasing 013-811-1454. Jadi pesan ke Bukai, ke sama mega ianya pesan rabat ke bisik diterima kami atau pesan semayang itu 100 hari datai hari Leonard Anak Kabut atau ke Linian. Jadi pesan tu madah ke pengawak semayang itu 100 hari yang kabut anak bakung barumah binis satap sebuti. Jadi pesan tu mesan ke semua kabar melayan barumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggo Sungai Pakut, Kamlayan di Pidek, di Tiris Bekenu, di Bekenu, Semoro ABC, pihak mega Kamlayan di Mamut, yang kaum kawan melayan ke bawah Sungai Entulang Bakung, Sungai Liam Bakung, Biar Bakung, Suainya, Sayahnya, di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, ngau kawan melayan ke ngelala niang kabut anak bakung to kapai linit, kenalah di rintai ke dito. Jadi pengawak semayang ngintu 100 hari, ianya 16 bulan 5, 2026, kena hari 6 pukul 11 pagi. Jadi kat nemu penerang tisi lagi, kita tahu telefon nuju nombor Leonard, tak ke linet tu 014-575-3076, pihak mega nombor mentan 019-826-8479. Aku nanduk baru dua nombor tu 014-575-3076 ngau nombor mentan 019-826-8479. Tidakak nemu ngau sila lagi berkawan ngau pengawak semayangin tu 100 hari yang kabut anak bakung tu kapai linit kena 16 bulan 5 2026 yang nyari 6 pukul 11 pagi. Lagu hari Wilson berpadu nyawa ngau Stella Philip. Nyemak bulan oleh juluk.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Okey, lagi terus bergulang dengan aku, Min, segmen Sada Lemai kita. Jadi lagi nampung pesan berat ke uliah ditampung aku ke Lemai tu opening. Tu pesan pemati Banun anak Sempurai. Jadi pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu. Amadah ke pemati Indaya, hanya Banun anak Sempurai. Bini niang ex terumah kunci anak ayang. Jadi niang tu dekat disenggai bebala mayu hari lima ngau hari 6, lalu dekat di Anjong pagi hari Minggu ngagai Nirvana Memorial Park Sibu kena 10 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu bak nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur di Sibu. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai balari Sungai Rasau Bataigan, kamlayan ditutus sebedia engkala Awup Penasuk Sungai Pinang, kaum layan di Rantau Panjai Sungai Arif Belengian Pasai, kaum layan di Siung Batu Burak Ngau Megak, kaum layan di Sungai Menyan serta semua kaum layan ke Ngelala Niang tu. Tidak nemu ngau si lagi kita boleh bertelepon ngagai nombor Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu tu buat nombor ya 0117 114 2606 tau ke Miluah 0198877516. Nyebut baru tak kena nanduk baru isi pesan tu madah ke pemati Banun anak Sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 ianya saritu, lalu dekat di Anjong pergila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu ianya 10 bulan 5 2026. Jadi ni yang Banun anak Sempurai tu di intu atau ke di Sengai Bebala Mayu bak nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur. Jadi penerang tisi lagi tak bertelepon bertanya ngagai nombor Usin 0117 114 2606 ngau Miluah 0198877516. Jadi ke Siti tu pesan ke bisik diterima kami datai Ari Munah anak Maga ngau Jika anak Gira tau kapai Sigat madah ke anaknya hanya Ibrahim anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5 bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 11 bulan 5 2026 baru mah Jika nanga labah pakan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sidak ke Ngelala. Jadi ya penerang ti sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Jika anak Gira atau ke apai Sigat bernomor sidak ya 0139349665 tau ke Munah anak Maga nya bini Jang tu bernomor ya 0197113794. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5 bulan 5. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu 11 bulan 5 2026 baru majika nanga labah pakan. Lalu dekat di Anjong 12 bulan 5 2026 ianya kena hari 2. Penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai apai Sigat buat nombor ya 0139349665 ngau Munah anak Maga enyak bini Jang tu 0197113 94. Ya, tadi pesan ke bisi di perhati kaku bakal ke lemai tu peningal. Jadi agi nampung pesan ke bukai tu pesan agawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan berumah panjai bakas empat berumah pakut luar liam bekelit bala di rantau lugai kenawiat pia mega bala kawan belayan di miri suai roban tibus serunggut kelitang dalam ngau luar kawan belayan di kuap rumah apin ngau semua kawan belayan ke nak uliah dirintai ditu ya kenglala niang tukat anak pasang tu kita dipinta datai kena 28 bulan 5 2026 ngau 29 bulan 5 2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya pesan gawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan bak rumah panjai bakas empat barumah ngau kawan belayan ke bukai kena uliah dirintai kita ke ngelala ni yang tukat anak pasang tu. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak gawaian tu tu 28 bulan 5 2026 ngau 29 bulan 5 2026 nganjur bungai ke pendam SIB Lambir. Okey, lagi aku berhati ke sekedap pesan berat ke bukai. Kita berperindang dulu lagu hari Intan Bayang ke sekali tu. Pecah kaca, pecah gelas.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Okeynya tadi lagu ke Dubai Yus Andrew Mangai ke Atinya di pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai tang sebenarnya peningah gi maca gi pesan berat kagi uliah ditandu aku ke lemai tu jadi pesan berat uliah di dinga kita tumu pagi pergila neh ba segmen penggerak pagi jadi tu pesan madah ke pengawak ngetas sulit yang Wefrod Kiroh anak Juma serta muain terbalu bini ya ianya Anjar Lat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaum belayan di Tatau, kaum belayan di Semuro tiga buah rumah. Biar megak kaum belayan di Bintulu sebawah kaku sangan muka pekiang lutung bakung yang kaum kaum belayan di Miri. Ngau kaum belayan kebukai kenalah disebut di tu. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu buah rumah awing anak limpiang Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Nyari ngadap ke semua kaum belayan ke ngelala uliah ngatai ke diri ngau pengawak tu neh. Jadi penerang tesi liak tau bertanya ngagai menyadi eniang tu ianya Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512. Aku Nando Baru nombor telefon Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512 kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang Wefrod Kiroh anak Jumat serta muai entabalu binia ianya Anjar Lat. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat dia tu berumah awing anak limpiang Semurusi berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Hanya di ke penudi tu peninga pesan kagi uliah di tampung aku ianya pesan pemati datai hari terumah Flora anak liang tau ke pak madah ke jugi tau ke bujang anak luyang tau ke apai pak udah nadai pagi 8 bulan 5 2026 ianya ke mare. Jadi ini yang dekat di Sengai Babala Mayu halemai hari Minggu 10 bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 ianya kena hari satu. Jadi ngatup pesan dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah Spencer Biju Lubuk Sengelang rumah Langan Munggu Tapang rumah Kubung Rimbing, kaum belayan bak Sungai Berangan, tiga buah rumah Batu Empat, dua buah rumah rumah Anita Tintiang Badak, rumah Angela Tintiang Gereja, rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Ajuang Tembawai Pok, rumah Dana Keropok, rumah Usan Lengain, kaum belayan dari Bajau Abu Licuk Tingkat, lima buah rumah Barit Sebubu Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Borak, Supuak, Beratung, Nangak Ibus, kaum belayan di Pelasuk, ngau kaum belayan ke Ari, Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebelak, Miri, Bintulu, Sibu, Kuciang, ngau kaum belayan ke Bukai, ke Ngelala, di Sebarang, Alai Indur Diau, kita dipinta datai ngagai rumah Flora, Nanga, Tiga Ulu Sebetan Seratua. Jadi inti dekat nemu berita ke sila agik. Kita tahu bertelepon ngagai pak tahu ke liang ianya anak ya. 017-618-1464 tahu ke terumah Flora anak jugi ianya anak yang termegak 010-302-4096. Jadi pesan tu tadi madah ke pemidang apai sidak ya kudah nadai ianya dekat din tu 10 bulan 5 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur bak pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 kalau madah ke jugi tau ke bujang anak luyang tau ke apai pak tu udah nadai ke mari. Jadi berita ke sila agik tau bertelepon ngagai pak tau ke liang yang anak niang tu 017-618-1464 tau ke terumah Flora anak jugi yang anak niang 010-302-4096.

Malam ini peningat bulan dengan aku, Min Meliza Ryan, buat berita lemai hari 6, 9 bulan 5, 2026. Ketua Batu, Batang Berita. Perintah Sarawak menegap ke ekosistem nyaga pengerai mantuk raban pesakit Tungku Sengayuh. Sarawak contoh ti mujur pemansang inklusif berpelasar ke Penyerakup. Projek mengangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri di Kemendar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak komited dekat menegap ke ekosistem nyaga pengerai ti lengkap boleh diakses serta berkualiti. Tu dikenak mantuk pesakit ti betapi nga penanggo Tungku Sengayuh renggat penudi kelebih agi sida ari raban ti kurang serta jalan penatai pemisik. Ungkup tujuhnya, perintah negeri udah ngagih ke RM4 juta tahun tu dengan program bantu pesakit Tungku Sengayuh. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Madah, inisiatifnya ngembuan tuju nentu ke pesakit nerima perubat nitiah ke timpuh yang kau mantu nampu ungkus berubat dialisis. Sarawak ngerikut antara 700 ngagai 800 kes penyakit Tungku Sengayuh di baru nintiang tahun ngau lebih 4,800 ikut pesakit berubat dialisis di selampu negeri. Penyakit Tungku Sengayuh ti kronik megak nyadi siti ari penanggo pengerai mensia mayuh di menua tu ke alai tikas prevalence nambah ari 9.07% bak tahun 2011 ngagai 15.48% bak tahun 2018. Berbangunnya, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak majak ngenegap ke sukong ngagai Spital Perintah Besai dengan pengawal nyedia ke perengkah guna ngau kerban dikena ngubat pesakit Tungku Sengayuh. Kuya, lebih 30 buah ijen hemodialisis ti berga RM1.2 juta sudah disedia kari baru inisiatif bantu khas pesakit Tungku Sengayuh. Perintah megak bisa nyedia ke bantu tambang RM50 ungkup tiap sesi berubat, ungkup pesakit menua pesisir ti minda jauh ngagai palan dialisis. Injen hemodialisis tambah megak di Perambu dekat di Sadung tahun tu, ungkup spital di Miri, Bintulu, Mukah, Ngau, Serikai. Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mansut ke Jakuto maya pengrami Nur Ngintu Ari Tungku Sengayuh Sedunia 2026 renggat negeri Sarawak ngah pelanda pengasih Tungku Sengayuh di Unimas Kota Semarahan pagi tadi. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngah perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak diaku nyadi contoh pemujur pemansang inklusif tiba pelasar ke Penyerakup begulai ngau mayuh pupu bangsa ngau pemaya penghidup rakyat. Kementeri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang, Asia Ari Indeks Penyerakup Menua IP NAS 2025 mandang ke Sarawak ngerikut skor pemadu tinggi di menua tu ianya 0.791 lalu ngaunya ngayan ke pelasar Penyerakup di negeri tu mengkang tegap serta tan. Tu Asia Ari Budaya Hidup dalam komuniti ti ngemerat ke nilai bugulai ngau berbahasa ke pangandiri. Ko ia pemujur tu patut nyadi kelalau dalam ngenegap ke Penyerakup bak renggat nasional. Dato' Aero Agau Dagang mansut ke jakunya lebih berjadi ke pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Berbangunnya pengawak ngatur pengrami main asal Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 siti ari pengawak dikenak ngetan serta ngenegap ke adat pesaka bangsa komuniti di peliliah menua tu. Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang madah, pengrami keterubahnya megak mantuk ngadakal sosioekonomi komuniti menua tu dengan pengawak berjual ke produk ari menua tu empu serta ngenegap ke Penyerakup komuniti. Berindik arinya,
yang ngarap ke pengerami itu oleh dirintai dalam kalender rasmi pengawal Komiti Dagang Temuai Sarawak, STB, nyadi sebengkah pengerami ikonik Kenawit setipak ngau pesta Kenawit ke diatur nintiang bulan 10. Pengerami itu berengkah kemari nyentuh ke ngagai 31 hari bulan 5 bisi mantai ke mayu macam aktiviti yang kaum baza gawai, program niti daun, pekit bertabuh ngau ngajat serta pekit kumang. Kita ada tu benar mendiang ke berita hari YFM. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi bisi merik tanda endur ngubah jalai karier politik ya ari renggat Parlimen ngagai Dewan Kanser Negeri Sarawak. Bejakuk ngagai media di Kuching, sebarang pemutusnya ialah berpanggai ba'awum serta pemutus ketuai parti kelebih agi sebedau pengawak berpilihan negeri Sarawak di dekat datai. Ia kemegak Sekretari Besar Parti Bumi Putera Bersatu, PBB, nyemetak madah ke pemutus kepenudi agi berpanggai bak ketuai parti. Ngelansak pasal penuduk ia bak Parlimen, Alexander megak mantai ke niat diri, endak dekat ngetan ke penuduk Parlimen Kapit bak pengawak berpilih besar, PRU tidak datai dikenak merik peluang ngagai rebak baru dalam parti. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri tibungkus 445 juta ringgit sudah dikemendar ke Ribaru atau Pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok Siu Fok madahka projeknya dikemendar ke UPS Menteri Ekonomi kena 27 hari bulan 4 pengudah pengawak Mersa Baru sesi pemurnian makmal kajian nilai. Antara projek ianya, ngemesai ke kandang endua terminal, ngenak sistem digital nga automatik nyengkaum proses check-in self-service, kelimpah ari ngangkat ke pemanah palan endur ngengkah ke Bilun. Ia maksud ke jakutnya, buat pengrami ngelancar pejalai baru bus.my Kuching Saritok tadi. Padang Bilun Miri jadi Padang Bilun kedua pemaduk kirwa di Sarawak lalunya di Hub Besai A Borneo. Projek itu dekat nambah ke kapasiti penumpang dari 2 juta ngagai 4 juta setahun. Proses nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai Perintah Negeri di Sadang Tembok dalam tahun itu. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok madah ke isu undang-undang ngau tikas bayar megah sudah diputar ke lalu kedua-dua raban orang nyapai sempekat bekawa ngau ungkus ke penudi pengawak nyerah kenya. Proses documentation yang kaum pengawak nyedia ke sempekat ke penudi diatuk benuang bak renggat ke penudi. Berbangunnya agensi Perintah Besar ngau Perintah Negeri benung mansiak baru isi sempekatnya sebedau di kemujurka. Pengudah tembok, nyak mesti nguliah ke pemendar ari Kabinet Menteri sebedau pengawak nyerah ke ngau rasmi uliah diatur nangkan ke nyak. Ya maksud ke jagonya ngagai media pengudah pengawak ngelancar pejalai baru bus.my di Kota Semarahan Saritok tadi. UPS Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal dekat matau prestasi hotel ti bertaraf bintang di Sarawak. Sekretari Besar Datuk Shaharudin Abu Shohot mada yang dikenal nentu ke kualiti sektor hospitality menua tu meruan bak tikas ti optimum. Nakak ke dia tu bisik 232 buah hotel di Sarawak udah nerima taraf bintang yang kaum 8 buah hotel ti bertaraf 5 bintang. Siti Hotel diturun kari 5 bintang ngagai 4 bintang. Bisi 24 buah hotel 4 bintang, 35 hotel 3 bintang lalu kebukainya baru kategori 2 ngau 1 bintang. Ia mega ngelala pemain industri hotel ngambil keseluruhan nitia ke garis lalau kuda diletak kuda ditetap ke dikena nyaga standard service. Datuk Shaharudin bertemu ngau media pengudah pengrami apresiasi Motek begulai ngau pemain industri di Sarawak, Kuching, Saritok. Bak pengraminya, kampung main asal Sarawak nerima status emas dengan program Aku Kualiti Dagang Temuai Malaysia.

Perintah Sarawak mengenegap ke ekosistem Nyaga Pengerai Mantu Raban Pesakit Tungku Sengai. Sarawak contoh timujur pemansang inklusif berpelasar ke Penyerakong. Projek mengangkat kepemanah bangunan Padang Bilon Miri di Kemendar Ari Baru atau pemansang Malaysia lumpar ke 13. Tenaga kami nabur ke berita lemai, hengkup ke lemai itu peningan yang diberitanya tadi ditusun Ratna Saimin, Ari Bidak Berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelikuan nak berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah nak disadang berkatu nak berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah berkatu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megak di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak dan mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Nenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Okeynya tadi lagu Kadi by Remison G, Sulu Messenger. Oh, nama Sulu Messengernya ne. Sulu Ari Meses kuana. Okey, bertemu baru kita peninga 51 minit dah lepas pukul 7 lemai pengudah kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi bakal kuda dipadah kaku dulu agi hari tu tadi bajam keterubah angkanya kita megak nada ninga ne. Hanya di sari tu aku bisik temuai ke dikangau ke konti temuai buat program 6 biak amiat akitai. Ha, tiga ikut temuai aku bisik datai ke sekali tu hari tiga buah sekolah. Hari sekolah St. Teresa di Kuching, St. Joseph Private School, Private Primary School di Kuching yang kaum SJK Chunghua Batu 10. Ha, siapa nak sidak tu ne? Lagi kita dekat medak live Facebook YFM Miban pukul 8 malam tu lagi buat program 6 biak min begulai ngau anti min. Ha, sebenarnya kita berperinang ngau lagu ku dah dipilih aku ke lemai tu peninggal lagu hari guen sanggup aku.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biar amir kita. Kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biar amir. Abgulai ngau anti mian, anti mian dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ne. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkunci ngabala kaban kita ne bala bakia kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke bak luar dia. Banyak kita ningal ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mendiang ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik. Ba Facebook YFM dipandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ne ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh madah ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mien bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mien tu ne. Lagi kita madah nama utai ke dekat di pandang ke sidak ya utai ke dekat di bantai ke sidak lebih lagi ba penglandik enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ya ke sekali tu anti mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga enam biak miat ke bisik datai ke konti tu ne. Jadi hari kiba anti mien tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha, kita minta ia berjaga. Hai. Ya, tadi ni. Hai, Scarlett. Nama penuh?
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele. Anak?
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Berbangsa?
1: Berbangsa Iban Kenyah campur Bidayuh.
0: Oh, Iban Kenyah Bidayuh. Oh, mayuah campur tu ni. Uleh-uleh jaga Iban lah.
1: Uliah
0: kan neh, mimit. Mimit neh. Tang nemu tak sebut anti, faham nah? Faham. Sawut ya, sawut. Okey neh. Okey ke siku tu, ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah. Kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul neh?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh.
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik
0: adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai tu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil. Nama nak penglandik kat dibantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya, indah ya, bisi mesej ngagi anti min, madah Kak Mai sudah tiga tu tadi, datang ngagi konti buat program Nembi Amir. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega, bala Nembi Amir ke rindu ke program Nembi Amir gulai ngagi anti min ne. Jadi kita kak nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi. Dari sekolah?
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh. anti sampai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan Penglandia. Kita akan nemu nama nak Penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele, anti mien kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
1: Pandai.
0: Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
1: 我喜欢国语.
0: Koi. Betul pinggirnya, nah?
1: Ya.
0: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Ya.
0: Memang subjek penting lah.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin, selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Ya. Yeah. Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Ya. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya, Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban, Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikena sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak ya peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okay, hanya tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bahas sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira. Matematik. Selalu yang biar kurang maya rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
1: It's interesting.
0: Mm-mm.
1: And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal membaca lah nah. Lebih suka gi mengira. Laban ni bisik formula nah. Sama-sama mai kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rindu ke subjek maths, huh? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke Penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto, Kajat Indo.
2: kajat induk. Kajat induk sida ia tu 3 ekor. Jadi sida ekak nyedia kediri. Dalam sida nyedia kediri tu pendengar, kita nganti lagi kita dekat medak live Facebook. Sida ia tu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tang kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti min kena merindang bala pendengar nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu ni dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ni. Ha, kan mungkin ni balau peningan nembiak ke maya radio tu. Bakal kudah dipadah kan timin. Peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ni. Ngau utai ke dekat di bayu, utai ke dipandang ke nembiak ke bisa datai bak konti YFM, bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min abgulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce nyeng kaum urai kak ngemai saga leto ha kita medak neh ba Facebook udah tok.

Okey, apa dengarnya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke Konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Sida ya udah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey. Jadi kita berperinang sekali lagi apa dengar nur sida nya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: bố gọi lại ngỏ anh tí miền bà program nằm dạ miệt hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulaingan timin bab program 6 biak amir kita. Ha, bakal ke udah dipadahkan timin tadi. Sidak baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak 3 ya bab program 6 biak amir. Jadi antimin kak nanya ke Scarlett tu. Neh, okey, antimin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha. Okey, nya Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Mhm. Okey, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce di sekolah kalau pergi kantin kan? Ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi, mak selalu sedia ke bekal lah?
2: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright? Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal, bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng?
2: Mm.
1: Nasi?
2: Ya.
1: Yeah. Sayur dah? Aunty Min dah nemunya. Ni pun nyawut. Aunty Min dah nemu retinya. Yeah. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka?
2: Mm.
1: Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Siapa nak suka makan sayur? Eh? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
2: Ya.
1: Yeah. Okey. Laban Adele. Okey, Adele ne. Urai. Urai kak bercerita. Aunty Min ngangau urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okey, dah ready?
2: Dah.
1: Dah. Okey, peningat kita boleh medak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okey, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peningat nembiak neh. Cukup lah nembiak neh yang empu sebutannya korang nangnya terang nya urai neh. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, dalam subjek English selalu skor berapa?
2: 86.
1: Wow. Memang wow lah nah. Okey, kalau 100 lah. 100% kalau nah.
2: Boleh.
1: Okey. Memang pandai meh kau kita ini. Okey, seduai antik bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita
2: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okey, nyak tadi Adele.
2: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nah. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam bisi ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenarnya ne. Tang memang rinduknya di artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
1: Doktor.
2: Yeah.
1: Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
2: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target dia nah. Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
2: Yeah.
1: Belajar dia nyak doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak?
2: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
2: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu tau ke julu hati sidak tiga tu tadi uliah di dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey anti min meri peluang ngagai bala peningan yang biar kita ibak luar. Kak kita bisi penglandia megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landia berlagu bercerita kini berjakok kini dekat beranau sidak tiga uliah megak telefon ngagai anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 arus telefon kami di konti bak program nembiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagai peningan nembiak mit kita bak luar tajak anti min bisi ngemai temuai nembiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerinduk tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini habis anak ke landi tau anjung ngagai konti YFM pe megak bala nebiak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
1: Nanti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh ndur anti min meri peluang meri awak meri penelebak ngagai bala peningan nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya kuda meri sukung ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce ngau urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengka muzik lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
1: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
4: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga? Sama. Memang belajar di luar?
4: Ya.
1: Kelas muzik. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi, Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya. Yeah.
1: Sama tempat belajar, 3-3. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita yeah. 3. Nek. Dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu.
1: Ya. Yeah. Oh, sekali seminggu. Berkeni cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari minggu kah?
3: Sabtu.
1: Ne. Yeah. Dari pukul?
4: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Yeah. Memang mami dengan daddy lah, anjung.
3: Ya.
1: Yeah. Okey, hanya meh sukong hari apa yang ngindai megak neh, hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak, kelebih lagi bak sape neh. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu, bak main sape tang, anti min merindang bala peninga, nembiak miat kita ngau peninga ke benung, mendiang ke program nembiak miat, lagu kita ke sekali tu, mawat, miat kelicir.

0: Okey, nyak tadi ni, pengelandia sida yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti min berarti ke jari jari sida itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sida nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sida nya tadi. Laban anti min nang buta. Meda anti min sampai nyata anti min nak merti nama note buat dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Okey. Kalau tadi kan Joyce bidayuh kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Engkau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Ya.
0: Bisa sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisa ya. Landik ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandik sidak tu main sape. Bakal kepada Hanti Min tadi, Hanti Min nak merti nama otak ditekan bak sape nya gitar, tali gitarnya pun Hanti Min nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
3: 6.
0: 6. Ya. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
2: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
2: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
2: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
2: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
2: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari note lah.
0: Oh, kiri untuk cari note. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai note apa?
2: E.
0: E. Oh, dia ada nama note dia memang E lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, kita nanya mimit neh. Engau sida tiga atau tadi bekau engau sape mimit dah pandai main sape bisik penglandia bekenya neh. Engka kita ba luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sida tiga atau tadi sida ya bisik penglandia dah lama ada hari gawai neh. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sida tiga atau neh tanya mak ngabak sida. Bekeni cara kang ngiga sida ya. Kita tahu kalau nanya aku ba Facebook Bungai Kedupua ialah aku meri penerang agai kita ne laban nak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okeynya tadi berkawan ngau penglandi sida tiga tu berprogram nam biak miat ianya main sape. Terima kasih ya ngagai apa yang ngoindai sida tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele, apa yang ngoindai Joyce, ningkau apa yang ngoindai Urai. Udah mic sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sida tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sudah datang. Nah tinggal megah Aunty Min berterima kasih ngagai Josephine Karen kegawa bah unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sida ya. Mai sida ay megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak kata dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita bah awak kebukai. Say bye.
3: Bye. Bye.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Mya Meet. Hari nam pukul 8 malam.
3: Hei, kita tuh anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindingnya.
3: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
5: Bapak nomor bokop lu nemu yaku Cina.
3: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taro bokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak, anak.
6: Sigi kaya nembia minyak umur baru kak mansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya ngajar ngajalai kebetul ingat anaknya make up sakar tak kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa FM.

hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada tu kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM. Nah, MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tioni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Ya, walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke Tanah Suci.
8: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zon bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di Tanah Suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelipun nam guna benar, sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor di udah ngujuang ke 40 kurang bebadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megah di Bintulu ngau miri kemenyuh loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit nang besai benar ruti bukai seminak dikena nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuh ke nguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berapa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkak kudik Biau Balai tidi suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Serakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukan lengau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan
6: tu
5: Ari YFM.
6: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagi 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandur Ngka Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari tu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekaul ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyewa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menengepan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
7: Kita jatuh.

Datang Pun Puji lagu Kedibai Data Peninga lagu di kena kita ngepun ke awak pemerinda malam kita ke malam tu selama malam Peninga ngarak ke semua kita sama belak gerai serta lantar magang malam tu neh. Terima kasih megak ngagai kapan aku tadi Mi Melisa Rayon iku dah mulai ngok kita ba awak sada lemai hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tadi. Lalu nangkan ketua peningah kita bergulai dengan aku Imelda Joni berawak pemerintah malam kita yang tu ke 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi malam tu peningah kita nyangkanya benar belelak kini awak buat malam hari 6 yang kena dimindah mendiang ke YFM. Terima kasih sekali lagi laba milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita Peninga ya. Biar bagat nuju kita nyangkanya benua berjalan lantang kati kini barang terjalan kini jam kedai tu nyangkanya baru pulai hari sebelah mall kini Peninga tau ke bisiknya baru dekat pansut makai kini berhujung minggu tu out. Selamat mindah kaki kita selama hujung minggu serta magap jimat maya berbaik ke perengkap pengangkut. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke berita malam ia ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara ya bak tusun tik ke 19 malam tu Peningan yang kanya kemarin kita nadai sempat mendiang ke program carta siapa juara tu malam tu kita dekat mendiang ke tanduk ya ya pekerja meh tusun program kita ungkup ya ke malam tu yang tu ke pukul 12 tengah malam tu lagi Peninga ba awak pemerintah malam jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mendiang ke kami ngena 101.3 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena radio online tau ke RTM Klik ke malam tu. Kita terus berperindang dengan lagu ke Dubai Sheila J. Asai ke Kumang YFM Segulai Sejalai.

0: aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian kita.
1: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Daban sampai mati, lagu kedibai Wat Rock Peninga ya, merenang kita ba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi sebenarnya kita mendiang ke berita nangkan ketul lagi pukul 10 malam dia aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita kebisik dibaca aku tu Peninga berkawal dengan bus.my ya. Jadi kad konsesi bus.my dekat dikeremai ke ngagai balan nembiak pum 6 ngau nembiak berpalan pematih perintah di Selampur Malaysia ya. Jadi inisiatif tu diperjalai ke kena ngurang ke belanja nembiak ninting hari kelimpah hari ti merangsang balan nembiak kena perengka pengangkut mensia mayuah ya. Jadi ini inisiatif tu Peninga disadang dekat nguntung kekira 2,350 ikut nembiak pum 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching ngau Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang reservis kebisik disediaka serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh. Jadi berbat ngonyak mega Peninga perintah mega merambu dekang remai ke pejalan bus.my ngagai kena menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi pendarang hari menteri pengangkut madah ke renggat ke terubah projeknya sebenarnya tu lebih mekuah ke Induk Menua di Selampur Malaysia lalu perintah ke dia tu benuang berarti ke guna pengawak ngeremai ke servis pengangkut mensia mayuah ngagai kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemandu besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisik sekedar menggeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut mensia mayuah tu ti mana hagi bakal ba sibu ngau di Bintulu ya. Perkara tu mega Peningah dekat di kerja ngau cara berenggat nitih ke pematut serta mega peminta. Okey, yang tadi berita berkawal ngau bus.my. Kita terus berperindang dulu Peningah ngau sitik lagu. Dan lepas lagi kita bisik lagu ke Dibai Randy Pat Awus Pengerinduk Ketengganuan. Tang sebenarnya kita mendiangkan lagu Hidustan tu dulu. YFM, segulai sejarah.

Ya, lagu Kedibai Rainy Pad Awus Pengrindu Ketegangan Peninga. Ya, udah berenang kita ba awak pemerina malam-malam tu. Jadi pukul 10 malam tu lagi mai kita mending ke berita malam ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mending ke tanduk program Carta Siapa Juara ba tu suntik ke 19 lalu ngujung ke awak pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 12:30 malam tu lagi mai kita mending ke timang kerbak tawas nyantuk ke pukul 6 pagi pagilah peninga ya. Ikinya ditut lagu Kedibai Niang Michael Jemad Dara Baka Paras Gita YFM 101.3.

Selamat malam, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni. Ba berita malam hari 6/9/2025. Nam jalai bas dot mai ke baru di Kuching ngau Kota Samarahan udah dilancau ke. Menteri Pengangkut Anthony Luke madah ke jalai bas baru tu ianya jalai arang Taman Huising, Siburan, Samemo, Setutung Baru, Kuching Central ngau Taman Sukma. Tu ukai semina nyaup nambah ke jalai ti di tengah bas tamega nentu ke rakyat uliah disediakan ngau pengawak pengangkut ti lebih manah serta uliah dikarap. Nyentuak ke bulan 4 tu tadi pamayuh orang ke depan bas.my Kuching nyak bisi 847,644 iko. Jalai ke di tengah bas tu mega endang semampai di Kemata kena meri servis ti optimum ke orang di Bandaraya Kuching, Bau, Serian, ngau Samarahan. Hari indai patut digagak nyadi ke hari ti engkeman. Ando bala anak mandang ke basa ngau penyayau sida ngagai indai sida. Menteri Pemansang Indo Ron Biliak ngau komuniti, Datuk Sri Nancy Sukri madah ketuk dekat nyadi ke tanda basa ngagai semua pemanah ti udah diayan ke urang ke begelau indai. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional diberambai ke Jakuk seteguh kasih ibu diatur di Kuala Lumpur pagila. Anugerah inspirasi ibu mega dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bak sebengkah-sebengkah ruang bilia. Program khasnya mega sama dekat diatur bak tiap negeri yang kaum di Sarawak. Penglandiak Bala Nembiak Rebak Baru nguna teknologi digital ngau peminta tiru AI nyak sebengkah hari perkara tikak di kemeran ke ngambil ke Sarawak oleh mansang maju serta uliah bersemekiah. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugat Kumbung madah ke dunia kemayar itu udah jampat benda mansang nitiah ke singkang teknologi lalu berguna ke Bala Nembiak semampai bersedia nelebak ke diri. Tejap pihak pemansangnya mega udah ngepun ke pemawati baru bakal pengawak nipu cara online ngermai ke berita-berita ke selebubu ngapa ngau penangguh gian tau ke endak terlengkak ke media rama ti patut diputau ke ngenak pemintal. Datuk Wilson Ugat mansut ke Jakutuk bak pengerami anugerah Nembiak Dayak Kenyulut bak pelajar 2026 di Miri. 115 ikut Nembiak tenyulut bak Persa PUM 5 tau ke SPM 2025 ngau PUM 6 tahun 2024 bisa nerima insentif kebuliah RM34,600. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat ngatur konvensyen PBB antara bulan 7 ngagai bulan 9 tu ilah. Sekretari Jeneral PBB Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ketuk dikena negut ke jentera parti barangkat Akau Umbi. Hari kebendau ndo ngatur konvensyennya lalu bedau diputus ke lalu dekat dituku ke sapit Presiden PBB Datuk Amau Douglas Ugah Mbas tilalu nyadi tuai pengatur konvensyen. Konvensyennya dekat diatur nitiah ke zon. Zon Selatan dekat berchairman ke Senior Vice President PBB Dato' Amau Fadilah Yusof lalu Zon Betung dekat berchairman ke Dato' Amau Douglas Ugah Mbas. Zon Tengah dekat berchairman ke Iampu lalu Zon Utara dekat berchairman ke Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan. Ngagai ke diatuk PBB bisik 396,000 ikut kaban. 47 ekor raya menua luati nyengkawam 3 ekor nembiak mit udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketegak mayuh macam penyalah kenglanggar Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Sidatuk ditan ke ba operasi bersepadu ke diatur hari 3 ngau hari 4 tu tadi di Bintulu ngau sama laju. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah kenam bengkah dua timung kolus rumah apartment ngau palan dagang di Bintulu bisi dipersa ba operasinya. Penyalah ke ditemu di kerja sidatuk nyengkaum diau di menua tu ngelui hari timpuah serta nadai pasport.
59 ekor rakyat menua luar dengan rakyat menua tumpu. Bisik diperasa bak sepemanjai operasinya. Yang nak berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi di Tusun, No Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selepas tu lagi peningat, mai kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara Bak Tusun Tik ke 19. YFM, Pemerintah Malam.

0: pergelaran sejarah.
1: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netapkan atur pengelipun keterit agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelipun nak berguna benar sedang ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah nak disadang bakal tu nak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 kurang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya meka di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit nang besai benar ruti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau meka nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Leila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan. Nyamai main mentep ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Nyagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: Jatuh sempat juara.

0: pukul 1 ngale hari.
1: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Pergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
2: Pergulai dengan aku Ucak Abun.
1: Hah? Kau payah dia jadi Ucak? Lagi memet dia.
2: Nama baru.
1: Oh, pia. Okay, Jackson Jabut. Nama kau selama. Udah pulai sekolah, terus ke Kunti YFM. Lepas dia tu, nyo rajin sekolah. Nanti yang hari satu, nyentuh hari lima. Iya, sekolah.
2: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang mandai.
1: Enggak, ya gendak. Dik, padahal kau ngakai ayah di seneram lagi?
2: Dik, ya seneramnya nemu anakku. Yang pun bahasa segau.
1: Okay, ke ngali hari tu nak buka selama buat program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, nama sekolah ya. Dekat mic ke kita
2: nama
1: 10.
2: Christian.
1: Oh, nama Christian.
2: Jackson.
1: Sekolah pun dia mende kena Jackson.
2: Adai Jabot aja.
1: Oh, apa merintah. Oh, nama Christian de Jackson Jabot.
2: Nama aku Miang, nama Jackson.
1: Oh, baka anwanya ini de Sabrina Sangau. Betul. Nama Christian. Nanti bar rumah panjai Sangau aja.
2: Yeah.
1: Okey, ba, Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita begulai ba tusun ke 19 tahun 2026. Ndak berasai kita udah datang ba tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemarin. Yeah. Dekat nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tau ke perambu kita berpenduduk 10 hati lagu, 5 hati lagu. Sekedar hari penanyi ke dikeinduk ke kita.
2: Udah ke bisik ngundi.
1: Oh ni bagi penduduk yang minggu tu. Kah penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita kah. Atau ke laki atau ke bini kita. Atau ke pangan kita. Nah aja buat.
2: Penyanyi
1: pembayaran. Nikim kita yang mau. Nya. Bakal ini di Sangau banyak membayar lalai.
2: Oh, jarak.
1: Okey, sebedau tang sebedau tua aja buat. Mai ni mai peningah ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun tiket 19 tentu ya.
2: Recap tu dulu.
0: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Chef seminggunya kemari. Carta sampai juara. Ninti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggunya kemari. Jadi inti nitiah ke minggunya kemari 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngaso jabut sengal lebih doang.
2: Kai ngai ku ngaso minggu tu kan ngai ku ngaso he nombor 1. Ngai kurang jeles.
1: Oh, ngai kurang jeles. Jeles ku jumpa.
2: Ngai ku mai orang ngarasua.
1: Labanya ge prendek nah. Susah ge kita ku dek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Pretty aja aja.
1: Ya, Pretty Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Jadi kita nak rekat namuni penuduk lagu Pretty Nina tu. Lagi laban Pretty Nina tu jabot. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul ang.
2: Ya.
1: Dia ke kemudian ke Pretty Nina. Tapi Pretty Nina gaya kedek.
2: Ya, muka aku. Kamu
1: diri, kamu yang jah. Nah, ya, ni dia mulu diri. Bukan yang besut dia tinggi.
2: Parit besar. Parit besar. Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya, pegawang.
2: Pegawang.
1: Ada apa ya? Okay, jadinya cerita lama lah berkawan ngosis. Jejabut ngopreti Nina. Okay, jadinya lagu kini calon ke minggu yang kemari lagi kita bedak penduduk lagu tu. Jadi nak masuk jam jabut.
2: Ya.
1: Nak masuk jam.
2: Kau ngagai, bak. Lagu tiba penutup nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalahnya di juara.
1: 16 minggu penglama udah bak cerita. Retinya pemadu lama dalam cerita.
2: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tau kenama Kangau ya, di Kangau kejabut ayah angkam ya. Okay. Ayah terpambar. Lagu ke sekali tu, nak ulih aku ambuk. Leka lagu tu, Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, tion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu 22 3 10, Anthony Usan nak ulih aku ambuk.

0: lagu Tibak Penduduk Nombor 9 Ibu Minot.
1: Ah, lagu tu aku dengar cerita ia tu dia tu dari Semanggang Dian.
0: Oh, nama gaya Dian.
1: Ukai ke
0: Tebenak.
1: Engkau kini nah ukai ukai ke Tegal ya bebining uai. Ukai ke Tegal ya raun tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Oh.
1: Ah.
0: Udah kaya itu nenek.
1: Ndak maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa kian ngakai seri aman.
1: Gawa ba upis JKR nyuka jalai ra.
0: Ngeredak jalai.
1: Ya. Jadi Jeffrey Teguang nya siko penanyi atau dikumbai ke atau dikumbai kita penanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak ya jabut. Sebedau jadi penanyi nemu dek. Nama pengawak ya?
0: Ya ngorang nyungkur lipat.
1: Jesus ngapa? Nya kerja ya nyok kerja ya ke beda orang nyungkur lipan berpegama JKR. Sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu. Alu dah minta ya pandai.
1: Pandai nyungkur lipan. Asal gawa JKR nyamai menya. Udah tau dulu dia nyungkur lipan ngambil kedai dambe orang kerja JKR.
0: Besi ayak
1: dia bagi JKR dia.
0: Boleh saya.
1: Nemu kau buat besar dia tadi. Datuknya.
0: Datuk,
1: udah. Okey, jadi lagu ke di sebut tua tu tadi bab 239 inya Jeffrey Teguang. Jadi munyi ku aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya ia ukai angkat ngepon ke diri ari penyanyi.
0: Betul.
1: Ia ngangkat ke diri ari pengawak ya tu tadi bab nusun lagu. Kelebih lagi bab music.
0: Oh, bab studio.
1: Bab studio. Ya tu kebenar bisi pengelandik belagu. Nya kebuah ia lalu jadi penyanyi mai kebuah ke nusun lagu. Enggak kebuah dengar lagu nusun lagu nyantai nah.
0: Ya. Lengah ya main lagu.
1: Ya. Lalu nemu belagu. Jadi lagu ke di baja Jeffrey Teguang ke minggu tu kebenarnya nurun segigi anak tangga.
0: Betul.
1: Minggu nyen kemarin penurut 38, minggu tu penurut 39. Nama lagunya
0: ngai nyimpan dendam.
1: Oh, di bisa kalah dendam ngurang?
0: Adai ko kalah. Ngai ko dendam ko. Adai mana ko putaran?
1: Mana ko dek? Tandi suah masjid burung dendam ko dek?
0: Ya, burung lah banyak ke lauk.
1: Ngopi dek tu masjid burung aja.
0: Ini ialah makai saya kalah dek ya, masjid burung
1: dek. Okey, lagu tu baru berapa minggu?
0: 8 minggu.
1: Gila adanya.
0: Okay. 2 minggu.
1: Kati gede dah pedak. Lain kolam terdah pedak. Dia tu suruh ke sekolah baru tu lagi. Okay, jadinya Jeffrey Teguang penduduk 39. Nah, kayaknya di
0: nombor 9 5 minit.
1: Nunggu dulu.
0: Bedau.
1: Nusi cerita dulu tu.
0: Aku berminat. Di tu kan nusi cerita. Tadi aku ingat di bisikkan berita-berita kepada.
1: Berita nama. Berita kuda belah.
0: Berita TV. Tentang CSJ. Ke baru tau.
1: CSJ-nya catas pejora.
0: Ya.
1: Catas pejora apa tau?
0: Ukai bisik berita bukai ke CSJ.
1: Ini kekesaro SSJ itu lain. CSJ itu lain. Dulu CSJ baru SSJ. Bisi penberita baru.
0: Iya penjara.
1: Tang aku badan nusi dia tau.
0: Ini
1: aku nutup radio.
0: Oke.
1: Lagi ku nusi. Bak ke ujung-ujung tua lagi baru ku nusi.
0: Bagus.
1: Oke ya ya oke namanya aja buat.
0: Nami kurang suspend.
1: Suspend saat Siti Agi. Semua orang tanya-tanya. Laba minggu yang kemarin nama terpadah ketua. Minggu tu madah kemaya orang ti namanya tadi dekat nemu 24 titik lagu ke dipilih kemaya ditemu aku madah minggu tu ni ya
0: yeah.
1: Minggu ni kemarin aku madah minggu tu tang aku lebih dah madah lagi baru aku madah kemaya aku madah mayu pemadah kemadah ni lah madah aku dek. Okay, jadi namanya kita terus ke penurut 38
0: kelapan.
1: Lagi tu Nusi cerita bukai.
0: Okay.
1: Menurut ke 8 ke sekali tu.
0: Lagu tu baru dicalon ke minggu si tenyen kemarin.
1: Ya kengai gede nya maya ba SSJ tiga 2 2015. Lawa lah berarti Nina. Kemarin bisa ya?
0: Bisa. Ini dateng ke
1: RTM. RTM. RTM. Okey. Lagu ke sekali tu lama berarti Nina tu lama ya dah nak main lagu namanya lagu ke dicalon ke mujur dicalon ke bacata. Sebenarnya tu iswah nang bisi lagu belamang luar ke lagu tang lagu lagu dandut.
0: gaya cutingan dong gini.
1: Nai, lagi darahnya. Baru tai. Ketik ketepungan doang aja lagi darah tuh dah ya.
0: Cuti beranak.
1: Bedau, lagi merumpas. Akhirnya di lagu ke di bab 238 Priti Nina ke sekali itu lagu tuh dia beri nama Minta Nuan Ngenang Baru. Apo? Oh, karena tuju ke dia yuk kai.
0: Aku sih nemu. Ya aku suka tanya malu-malu. Ya tau yang ngasih aku ngenang baru.
1: Bukan bu. Nama kan saya ku kelihatan ya sih ngai ke dia.
0: Betul. Mau langsung sampai ke dia tau.
1: Nggak dia. dia tuh enggak aku nemu laban ya madah minta Nuan Ngenang Baru lagi Nuan Ngenang Baru ko ya ata aja pia lagu tau lekang ngotion di Gaga Wandi Ali.
0: Oh siko ajar
1: siko ya nanti nanti menang SSJ siko aja mengempo. Kayaknya di lagu tau baru dia calon ke minggu nyen kemarin munyik padah ke Jabor artinya baru seminggu Mbak Canta. Ya, udah tau tua dekak mai peningah ninga ke lagu menurut tiga tujuh tang sebenarnya ketininga ke dulu Priti Nina lumur 8. Lapan.

0: Ya, nomor 7 ah. Siapa yang tadi jabat?
1: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Kamu 7 ah.
1: Penyanyi. Doi kau matau.
0: Doi kau. Artinya ha. Lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nya tak kau main Berpadu Nyawa.
0: Ya, Berpadu Nyawa. Siko oh. Siko ngelaban siko. Hei, okay, tegali alan. Tegali alan nya urang pilih ya.
1: Dinang Isi.
0: Nicholas Frederick. Ah, buku lain kau Nicholas Frederick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Ya, 9 hari, minggu dalam catat.
0: Hari kedua tiga enam minggunya kemari. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony buku lain kau Den Aladdin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Frederick kau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick to bisa muka dicalon ke lagu ya bisa dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu ya. Lapan yang bisa duitnya lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024. Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya to sekali kedua-dua mujur ke semifinal tahu ke 9 Siti ajak ke semifinal tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Oh, lagi. Oh, dan naon lagi ke lagunya?
0: Tidak, kan naon tak aku sebenarnya ada kemaya aku mada. Oh. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisa hin nih, mimi tahu ke kati kurang bisa ngerimbas mimi nya lagi.
1: Oh.
0: Oh. Merik clue ku munyi ku orang urang putih.
1: Ngelansak
0: mimi lah. Nanti ketemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Tidak nu nyagam mu teh buka.
0: Di ana barat teh sagam deh. Ku ngai bae de nyagam utai. Nalah di teh sagam kayen, kayen nini di sangau.
1: Oke, ngak ya gaya lagu ke baik.
0: Dinang Isi. Nama lagu ya? Aku rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai, ni nya sebab aku rindu aku sayang. Okey, jadi yang lagu mudah tiket 7 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi
1: cara
0: lagu.
1: Ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang mai kita nipu ni.
0: Mesti.
1: Unik telepon, bak pengujung program tu lagi, ianya 60% besarnya.
0: Nah, besai
1: 60 ah.
0: Besai.
1: Ya, oh. Ini Facebook 30%.
0: Okay.
1: Facebook

0: Facebook YAM nya. Facebook Kata Sapa Juara.
1: Ah, Facebook Kata Sapa Juara.
0: Utanya 10% ari peminta peninga bak program radio bak timpuh tusun Kata Sapa Juara ari ari sarito ngagai pukul 12 tengah hari hari 4 betul peminat
1: betul dalam dia deh dalam dia deh
0: udah
1: siapa tengah jar deh
0: ayang kam ngoy atau mana nyebutnya tanu satu ayak
1: berapa tahun dua yang ngajar deh
0: apa dua
1: dua tahun
0: tiga
1: nanti nak pandai nak aku mau jadinya cara kita kedekat ngundi nyalain intinya mak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepajora tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon lambannya timpuh tau ke maya merkah ke pemandu besai tang tak japi aja buat yeah. Aku medat tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
0: Adai.
1: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
0: Kadang-kadang ada kita nemu.
1: Nada boleh lain orang bukainnya kini.
0: Ada aku nemu. Alat atiku kelang.
1: Aku medak nih nada orang bukai. Orang kesuah boleh harus telefon abad dom. Rubina yang segi boleh berlama. Segi mana mana siap? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge?
0: Elek. Hari betul tujuh.
1: Betul tujuh elek nah. Lama subah lagi zaman tua ngundi berlama ya. Udahnya sapa ge kesuah didinga ake de lemambang sapa nama ya ake lemambang de
0: lemambang
1: banyak tanya jarang gak dinga aku ya kesuah didinga aku tiap-tiap minggu nak telaban kabat dom ngorobina
0: ya
1: kati-kati sudahnya boleh lain belama Mbak cakap jarang ya? Angka Maya ya kan ada gawa. Nanti Maya gawa. Namanya
0: engkau orang

0: temu aku baka kek deh mai cagat yang tadi jabut nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mo namanya Ari ya dor nekan nanti salah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ya kurang putih hanya bersih ya baka ayah abad doam dah abad doam ya namanya jaga waskula segi dengar radio re. Ni telepon yang nyamai yang ada mak orang buka yang kan benuang pulai kopi riba jadi nya tadi bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okey. Kita ngali ya.
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Umur 6. Lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Nikit segigi anak tangga hari penduduk tiga 7 minggunya yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang ke sekali tu ia ke bak umur 6 ia ke bersilih penduduk engkau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Oh pengerik no. Nak datai baadan.
0: Pengerindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Nak tulis tiun. Leka ngau tiun.
1: Bersefio.
0: Bersefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu ya nyau terbilang. Nyau terbilang tina salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Oh, petunggal sama amanya ayak ku tu.
0: Apo ayak? Ayak di memegangnya. Ya dan lama.
1: Apa nak ku gibi ya uncle tu.
0: Oh, uncle dia tu. Oh, ayak dia lah. Bersefio.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Bersefire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabot berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ninga leka lagu ya peminat tanya aku tu gebiak aku ninga leka lagu ya pun nang sigi ngena jako
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uliah ngalah kan yang jepre nyalo
0: oh nyana uliah lahnya naka kada tau aku bedau siko uliah talah ke niang jepre nyalo
1: ya
0: nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih ge penengkebang leka lagu jemah hila kita iban uliah kira ke muriah
1: laku
0: oleh muriah yalah muriah niang niang Jeffrey nyaloi
1: leka jaku te dalam-dalam
0: iya okay sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi cukup negu ati ndak diterundiang ke leka lagu nyoleh de gagak
1: ya klasik
0: cukup mana ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu
1: udah
0: besar lah
1: siapa siapanya Juni Dana
0: Juni Dana Juni Aman
1: okay. Bisik siko lagi
0: udah nadai kagi dot
1: udah nadai.
0: Oh, siapa? Jackson Dana. Jackson Dana. Ah, udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak ke dia tu, pada aku bedau bisik siku orang boleh telaban ke niang Jeffrey nya loe bak langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang ngarap ke jabut, terus belajar ku Iban, baskula, belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai, cikgu Junggai kah?
1: Kai, Mr. Jimon, tawai.
0: Apa? Nanti dina pandai nak aku nemu jabut. Nah,
1: bola sikit cikgu aku.
0: Oh, cikgu deh nih.
1: Cikgu ayah kompeteng.
0: Ayah, oh cikgu ayah deh peteng. Cikgu deh siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Menah yang ngajar di ban?
1: Ngau cikgu sanonya itu penyanyi dia tahu siapa ni.
0: Rawan Sarias. Apa kelala? Ngajar dia cikgu Iban Rawan Sarias ya.
1: Mau pulai. Kau deh penguat. Dasar yang ngumpul buat gua.
0: Ngumpul buat gua. Kati dekat pandai je kui ban. Nanti asuh ngumpul buat gua. Bukannya ngasuh ya belajar je kui ban. Okey jadi terus ninga ke lagu menurut ti keenam
1: ya.
0: Nick Raffinsi pengerinduk naratai badan nangkan kanya. Kita rekan ninga ke lagu bab nudu tika

0: tai na mukai mukai tua tu na tai berasai udah datai ba top 5 ni peminat. Jadi lagu ken ba penutup nomor 5 minggu tu ba top 5 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mana nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Wuh, padahal dia jaga putih ya.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek jaga putih ya? Baskula SKK Nyoa.
0: Ada belajar Drimpo.
1: Belajar Drimpo. AI. Peraya dek. AI kena belajar. Richard Lee ngel lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke ba SSJ 39. Hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tu nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Betau bisik.
1: Nasib bedau bisik baya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar ukai mensia tang lagu. Tang ukai mensia tang lagu.
0: Moret. Nama orang tang lagu ba SSJ ukai mensia apa?
1: Oh, salah itu. Ya ke juaranya tadi. Ukai mensia kemai lagunya. Oh. Tang lagunya ke juara. Oh,
0: kemai ke orang tang lagu ba SSJ ukai mensia.
1: Oh, AI menya. Lutuang kelalo deh. Lutuang makan lagi. Aku dah boleh imagine nanti lu tuang lagu bas test ba panggau SSJ.
0: Apo? Berdak kita yang bersifat.
1: Maka jengka. Okey, jadi namanya munyi ke di padah ke di jabot. Laban di kalah bergulai ngu ya. Dua tahu, dua kali. SSJ ke 8 ke SSJ ke 7 lah.
0: Oh, supportif itu.
1: Ya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar. Suak ke dari jauh. Mikrofon depan lu dengar. Nyadinya Richard Lee. Siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib. Munyi daripada kaku laban SSJ tu ia kejuaranya ukai mensia ya. Ukai penanyi ya tang kejuaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kari baik. Di ke karaoke jengap demi lagunya.
0: Betul.
1: Baru lagunya boleh juara.
0: Mesti ini kak berlagu setengah mati ini berlagu setengah nyandar berdindeng baru boleh kalah
1: nyandar bertiang. bisi jengah minta apa uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru tahun apa Mbak RTM SSJ ke 7 ah.
0: Oh, apa tiang?
1: Nurun dikit lagunya. Aku kemudian pun jengap. Apu, nanti orang nak ulis lagi pedih main lagunya. Jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik. Hanya tadi. Hanyalah ya orang ke belagu. Tajak pun nyawa yang mana. Tajak pun namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pan yang ndak di kategori ke bak juara SSJ nya kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 mudah sebenarnya ya nak medak lagu ya lebih medak dua-dua penyanyi ngau lagu tang mudahnya ya medak lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ia ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke Nuduk ke Diri, Bak Tangga ke 5.
0: Ya, lagu.
1: Apa ngagak?
0: Nandung Pantiang.
1: Nandung Pantiang. Aku suan dengan nama tangku dah kelak medak nama mesti orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini di medak.
0: Naik, bisi ngau subah.
1: Ini dia medak lah.
0: Nanti kadi nanti kalau ngau medak ya.
1: Nini kuleh medak ya. Nanti kena ngelala.
0: Oh, amai kerja. Ni buah katera ngakai nombor 4 tu.
1: Buah lolo. Dini dia medak nombor panti yang tu.
0: Oh, udah aku.
1: Bas bawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang
0: kan. Betul. Kan aku ke demuanya. Sebetul si tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dek.
0: Ayan. Ayah tu ngayangkan ke interview.
1: Tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? Aku tu mati ngagak lagu.
1: Oh, nanu pantiang nama aku kya. Antas mina nanu murah ni ndak nanu pantiang tu na. Ila kita nanya ya. Kita serumah sama wae kanyo. Kayak punyo ro pantiang. Sejangka aku ras munjan. Uras munjan. Oke, lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi na tangga. Lagu kedua padu lama dalam carta. Tajap ya. Dah kedua kali. Nya di juara nih.
0: Betul.
1: Oke, okay,
0: hari minggu.
1: Dua minggu, dua kali. Mie dua minggu. Hari penuduk ti kelima.
0: Kita yang agak yang penuduk ti nomor empat.
1: Anu penuduk ti nomor empat ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion lagu tu di gagak Gisli Jabu begulai ngau Matius Mambang. Ayah gondrong
1: tu. Ayah gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Arif nuduk tiga-tiga minggunya kemari.
0: Oh,
1: 7 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Tu kira ke siko penanyi kekalak jadi juara SJ, kalak menang vokal terbaik 2 kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
0: Ya, ngau lagu ya merican ngai rambukai.
1: Nah, ini umbah. Nama op ya. Tapi beda juara ga? Kati ke merican dah.
0: Merican ya.
1: Oh, merican.
0: Rambukai nyati juara.
1: Oh, umbas. Menuduk tiga empat.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggak semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: dia tu tuah udah datai bawa podium 1, 2, 3 ibu minat.
1: Ketiga. Ketiga kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduk engkau, bersilih penuduk engkau, lagu Ika. Umbas manggai kati. Umbas manggai kati.
0: Amai. Umbas manggai kati.
1: Ya.
0: Laban ngai kertong.
1: Nak manggai kya. Laban kadang-kadang kita manggai kati baurang, kenda nemu cara nyaga, ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai bapara.
0: Betul. Lama pengai dia retong.
1: Okey, senar tu aja yang makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, laban ya, disalai. Jauh. Disalai.
0: Salai.
1: Okey, lagu bab nomor 3.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga 3 minggu dalam udah dalam cata.
1: Hari Minggu, hari perudua 3-5 minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki 2 gigi anak tangga. Leka ngau tiun lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Inti nak salah ke Wandi Ali tu company di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tunggak tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi jabuan hari 2 tu tadi Wandi Ali mega bisi datai engau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya ke sama bisi datai mega Priti Nina. Bisi ku bisi temung ya.
0: Bisi. Nama dia de mana kak ku.
1: Ni ku kan madah ke de ya na mana madah ni ba madah ke jabuat ku ya.
0: Ngai ke ngacau ya.
1: Ukai ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti de bisi datai ku ya. Pia mega ya ke sama bisi datai tu tadi ianya Tuning Kabi.
0: Bos.
1: Tuning Kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Sally Queen. Tau ke Mami Buntat. sama bisi datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tahu ke randau bekawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih ya, Ma.
1: Terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisi datai cigu Ellen Yuntai, cigu Gibson mega, pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap Ma ku ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise. Siapa lagi ke pedaku mari. Oh ayah gondrong di bise. Bise. Ayah gondrong di Jesli Jabu. Di kena datai pe kai melanjari makan mi.
0: Nya mo koko.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di peda aku. Ariza Reho. Bisi datai sama Ari Sibu mega engkau Tuning Kabi Doni Edward. Aku ngelenda ngelenda ingat ke maya sis jernya baru ku perasaan semua ya.
0: Betul.
1: Pi mega penanyi Ari Sida Bidayuh bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat ke Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayuh kebukai ku sekedana ngala mau muang ngala aku udahnya Sida penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega. Mayo bala datai. Hari 2 tu kemari. Jadi mayo penemu kuda duli ya. Kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban Ari Maipo bekawal ngau bekeni dika namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bahak cipta. Lalu ke sama bisa datai atau ayak dek Maruni. Tuan Maruni.
0: Banyak mesti kan datanya.
1: Oh mesti.
0: Ya kita ya adap saja maya.
1: Tuan Maruni langga hari upis dagang dalam menua. Kesama bisa nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tahu ke celak tiru si di. Tang cara di nyelak tiru utai bak digital. Nyak ke mayu. Belagu megak. Bukan ni di kamai lagu orang berbayar. Tang di nak merintak pemandar dari orang ke ngempul lagu.
0: Betul.
1: Nyak diterang ke magamainya. Jadi mayu megak ke bisa dirandau ditanya mayanya. Terima kasih kepada kita ke Pesiratai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing. Okey. Nyedinya mengelansak mimit mata dia ne. Tangku nemu orang mayuh tanya-tanya berkawal ngau si J si J tiga ke sembilan lagi. Apa kau nyebut?
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Itu udah ada taibak penuduk
1: ke dua. Munyi aku dah jabut. Nanti kita ninga ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Retinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau di dinganya lah juara. Ngau nyak ni buah tu nyebut dulu siapa ya. Nombor dua, siapa nombor satu. Terus ninga ke penuduk ti kedua ke sekali tu.

0: Ya perlu dua tiga dua. Apa dua tiga dua?
1: Ya artinya Ibu Minun, lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi penduduk tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang lengkak ke penduduk ya ke udah 3 minggu Nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: Ah, 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdoch.
0: Oh, Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi megak ianya juara baru kita minggu tu. Mengira pagati ngagai The Crew. Kau mega Lucy M, Lucy SL, udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena gaun ni, ngena baju iban ngepanernya, lagu gawai. Udah M,
1: udah
0: M,
1: bagus.
0: Lagu layak ke penudi, layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M, kau mega ada kru, muncul jadi juara, baru seminggu jadi juara, minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penduduk gaul Veronica Natasha. Lekang ngotion?
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak oleh aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi begulai ngau Nicholas Frederick.
0: Nombor 6
1: aku sayau. Nombor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi
0: pengerindu nak datai baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Nomor 2 Veronica Natasha
1: Nuan Melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia. Layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang agak kena kara Agropam.
0: Ya kau dah sponsor hamper. Ngarap kau leh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat datai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Ngagai bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua, sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kebisik dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tidak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Nengai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Artinya
1: kena bayan.
0: Apa ya? Nama pun bayan kena orang.
1: Katin dia salah beli kukai logo Kinakara. Ini nalia kena beli meh.
0: No. Produk
1: Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul dan mau maca Kinakara Agrofarm.
1: Kena salah mata.
0: Apa ya? Asal ko produk Kinakara tu. Nantu sama ngurang yang berkodaannya mai dikelala
1: pak sebelah kedai. Yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pun butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngurang bukain nih.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Kinakara Agrofarm yang ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku rusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ39 tuan mai peninga ninga ke lagu dia ke dekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisi
1: pansut
0: dekat beri peluang ngagai ke masuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut ada carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajak pihak ya anda pansut engkau sia-sia menyikum Melayu.
1: Tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansut.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajak pihak kita beri selamat selamat berserak ngau lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita tinggal ke lagu baru ke pansut ke masuk catat Kita dengar dulu Anthony Usan, Daulia, aku Ambo.
2: Lagu Pansut Minggu tu.

0: Nanti ia kelamak nadai tukar ke baru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan di bersilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh-mayuh pangan di. Benda peti Nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Tusatiku.
1: Tusati dek. Udahnya.
0: Ya, kaki kucing tu ya ada mana kaku.
1: Udahnya di lalu mereka. Ngai di kika genya uri pangan Veronica Natasha.
0: Kan kasar. My love, new love nya.
1: Semak dah tau aku jangka aku di kak berpangang ke pibi re?
0: Pibi kelui kah?
1: Ya, pibi kelui. Di ke kelui.
0: Pibi kelui.
1: Ah, awak kena buat elek suan deh.
0: Ngai aku ibu minat.
1: Lapar eh?
0: Lapar aku ada nyebut nama ya. Pibi kelui.
1: Amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didinga ke kita tadi ya ke masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu
0: penawar
1: baru.
0: Pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Apo Doni Lang.
1: Doni Lang. Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tuna digagak Doni Lang po. Lagu ketau berengkah di uni kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang. Lebih lagi bala induk di luar dia kena yeah. Tahu benda dunia lalu pinar mata. Nah jabuat.
0: Ya. Yeah.
1: Tentu ya saingan lagi jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi maya CJ orang nama le jabuat malah dunia lang ja.
0: Ati ku putih yang benda penyanyi itu.
1: Okey. Jadi ya munyi ke semaya aku ngage bala kita. Lebih lagi tentu ya bala kita endang udah nganti 32 itu lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih.
0: Ya.
1: Jadi pemutus ya. Pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
0: Betul.
1: Aku aja ke nemu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Lawan juri profesional dah dipilih ya. 3 ikut dah dipilih ya. Juri oke okay, sebarang juri orang ke bisik Jelandia ba vocal music. Lebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya. Yeah.
1: Bisik band atau ke kumpulan? Bisik mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya. Yeah.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19
1: itu
0: tambah
1: 3.
0: 19 tambah 3. 9.
1: Itu yang dikena jari.
0: 21.
1: Nama ke buah 21 dah.
0: Aku nilai nemu orang yang ngitur.
1: Ujilah desa. Oh, teka lah aja buat jadi. Pelabak aja. Pelabak deh.
0: Oh, pelabak. Ngambil kenyamai orang ngatur ya. Kini.
2: 12. Tengah malam.

Kelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 bagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Smina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman aku nyau nyemetak aku ngau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor deh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka enuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Okey, ya kaku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat leka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nya megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lebih kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lebih dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdoa Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak semua tanya mana maga kita dah tatul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Ba semua utai ka nyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ka siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dulu. Triple light di laban tua. Nyak ke ujung ketua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam nyau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham ke lama bantik ke boleh kane. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyida orang ya. Mungkin mega oh, engkau nak uliah metu atau bisa anak. Tahukah, ukai penekat Tuhan metu atau jadi. Nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayur mucau ke bekenya. Tang, nanti kita menda, berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham, ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah, ia nak beranak umur 30 tahun ya. Namanya gue enak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi banyak orang yang hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya nak ya. Tang Tuhan, ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang ato yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti ingkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi. Orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama yang mah. Nyapan nanti kaban dia sikuk main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lepas sidak tu dah kamceng. Dah sikuk nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi deh.
1: Jadi nyabak aku nyabak.
0: Kita brotherhood. Siko nyabak mesti nyabak mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: sikap sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depada kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nyalai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai ngau kami bak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita minyak kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengomen kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau teka bersambung lah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya yang tadi yang dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih.
1: Ah udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ge. Nyawa makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Basah terutup hujan pagi hari.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Yus kali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisik kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah indai kita ngirit kita ke kumai ke kebun. Kami saya nemu nama bekeni ke pengawalnya.
2: Tengah saya ke diri semua Sam. Nya maya tanya enggak kena. Nama utai tu nemu pansut hari tu. Kata ikannya tahu kering. Nya maya tanya kena bekeni ngau utai tu.
1: Biasa nemi ya sih.
2: Nya masih ti hari pemanah ya Sam. Kita mai sedak ya sama ngau kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya jadi sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dika?
0: Kediri, nak patut nak mesti dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisi ritu si. Salung erok ditu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah ritu, nyamai kampuah ritu si.
0: Nyamai, kampuah ritu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu Sam?
1: Eh, nak ada, nak awak, nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh. Anang insap. Kalau kumai lo sih, kumpal wong tu lo.
0: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jaman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruh ko kita. Ia datai ensuruh ngena cara ke alus. Nama kini keramat zaman moden kebisik pastor yang kan wan boleh berkunci kan kalau bala peningah kita eh?
1: Mana nau teh kada sebut namanya unsuruak ni
0: unsuruak
1: jadi ti agi barumah panjai agi kelia bisik baru rumah dah laban unsuruak kita dia awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat zaman moden datai ngena cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna bendal kita semua patut ngelala. Bangsa tak kenama keramba ansaman modernnya. Ya. Ang keramba modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita medak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ningat utai tok deh. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, megak mereka utai kena betul dengan penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenar, pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat atau pelabak kau?
1: Ya, Nang Ahmad, semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya.
0: Ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisinya betul, bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya. Nama otik kebetul, nama otik kesalah, lalu ya itu salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala. Kage yang ngamik itu kesalah dah. Ya, utai itu ngerusak. Dan ya, laban utai itu ngerusak nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya itu oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, itu oleh mantuk kita. Nah ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
0: Yeah.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu ni kaya kontes semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

jaku pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke pindup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia semina mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar, bisik maya jakut ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bab 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subak lain dah mea sudah besar nyo gedok
1: Catherine Charlie ya. Semua agi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mea ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilia ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: nguli mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke oleh tempat kita mata nyak sen hari ya meh kuno baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan kau
3: ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

sekali tu. YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, ngagai menua tidi kumbai bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sidak tidiau di bantil tu mega bejalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak mega Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak ti dulu Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu mega, bala misionri ti rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Banting gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Labat menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Ba menua Banting, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliak. Sebedawaya tinyerkai ke Seribas. Ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta mega regang lama ti cukup narit ati kitai. Laban tingguan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu mega, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur ket kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dur jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siku hari manuk sabuang menua tu, ti suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta banting mega siti hari palan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak surim. Kota tuk meh ke pengelindung menua Banting, maya menua agi sigak menya. Batas Bukit Banting mega, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Banting. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh ti datai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sidak ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ninya ke kami WiFan segulai sejalai.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri.

Dengau Mr. Juntal, Katekis George Langkad, Hari Munggu Ubah Panto, Ngau Katekis Ugin, Hari Banting, Datai Dudi Agi Nambah Ketubuh, Mantuk Katekis Tini, Lalu Dahnya Katekis George Langkad, Diangkat Nyadi Padri, Mantuk Tuan Stonten Ngau Father Nanang, Bak Pengawak Gereja. Genap tahun 1953, Upis tanah ngau sebe semanggang, nyukat tanah compound mission, berini hari peminta tidik kena tai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stonten, udahnya Mike Katekis Tini, ngau bala pengajar ia kebukai, bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya, Bentai Anak Lagan, Ngau Bala Bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Stonten di St. Luke. Reverend Father Stonten, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggut Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Stonten, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu bepun ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Stonten, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari sabu ke Munggut Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

0: la durancan.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

Info de Moara. Sekali itu, kami, Mike dan Muay, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Benua, yang ketepikai Sri Aman, tak kemengga di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubak Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubak Tutu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lembu antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai Siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kira iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngamuah duku, lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap Siti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kreatif. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ia ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang adat ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan luboknya. Buang merah lubok antu. Naga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju naga buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju naga sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega tidak akan muai keluar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai mana ngagai tidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau ekau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ke sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Suriaman. Dah berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga, dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap, tuk meh bukit Lingga. Gamal bukit tu betucuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekedar orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kot cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bansa babas kejarang ulih dipedak kitai, bak ndur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke telaga kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudik, nabau, bunsuan tu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah dua orang nampuak gulik ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, dak tau dak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajap pihak, dak semua orang dikemendarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai. Sejalai.
3: Selamat pagi. Selamat semua. Pun ke pengawak kita sar itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa Pengerak Pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi berdengar, selamat kita bertemu baru, puji Tuhan. Haban kita boleh bertemu baru, bak awak kita ke pagi tu. Okey, segmen Pengerak Pagi YFM, kena sar itu hari Minggu 10/5/2026. Jadi ke pagi tu bakal selama dalam pengelamat 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergulai dengan kami dalam segmen Pengerak Pagi YFM. Lalu ke pagi tu aku Rajesh Booking atau ke Arbi bergulai dengan kita semua. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur kita diau di Kuching, di Serian, Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Kita kediau di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Labuan, ke Brunei. Apa bagi kita kediau ba menua luar, boleh dengar ke kami ngena cara online atau ke dengar ke kami ngena RTM klik. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami ba awak Pengerak Pagi YFM. Jadi sehari itu yang tadi menyika daripada aku tadi 10/5/2026. Okey. Jadi berdengar, terubah lagi bakal selamat endur kita ninya ke sampi pagi bergulai ngau Raban Christian dari Gereja Roman Catholic. Jadi anda yang mendah kebukai, anda nukar frekuensi radio kita nya terus ninya ke kami nyentuh ke penghujung program kita. Lalu sedau tu tadi, pukul 12 tengah malam tadi nyentuh ngagi pukul 6 pagi, kita udah ninya ke segmen Timang Gerbak Tawas. Okey, jadi dia tu pukul 6 pagi, nyentuh ngagi pukul 9 pagi, kita mulai dalam segmen Pengerak Pagi YFM.

0: hari. Turun tak? Nali hari. Tak dalam air. Semerilang malam.
1: Mari FM. Segulai sejalan.
2: Tabik bala pendengar semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi. Dia jenuh kita dulu aku mai kita bersemayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai, kami berterima kasih ke malam keudah. Nodah nyaga kami, kami nemu nuan penyaga, tidak nemu tinduk, tidak nemu ngantuk. Kesemampai ngiring kami, kesemampai ngelikun ke kami. Jadi pagi tau, awak ke kami, muka hati kami, boleh nerima jakut nuan. Lalu, lebuh kami udah nerima jakut nuan, kami boleh ngerjaya ke pemanah pengarap kami mpu. Semayang tau, diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sama kita jenuh dah lama, aku mai kita ninga ke baca Injil ke dambik ku ringnya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Di South Jesus, enti kita rindu kaku. Kita dekat ngasi ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ya dekat merik kita sikuk penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena ulih diterima dunia laba dunia. Ndak medak toka ngelala ya. Kita ngelala ya. Labanya dia ngau kita. Lalu dekat meruan ngau kita. Aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Aku dekat datang dengan kita. Dah lama ada lagi, dunia nada lagi medak aku. Tang kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat mega hidup. Lebuh mayanya elak, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyameh orang kerinduk kaku. Lalu orang kerinduk kaku dekat dikerinduk kapai aku. Lalu aku dekat rindu ke sidak lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi hari Minggu bala menjadi dalam Jesus Kristus, Gereja Katolik. Saritu ngintu hari Minggu ke-6 dalam musim Pasca. Jadi baca saritu ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti cakah, ti regas, ti aktif serta bisi dalam penghidup kita. Baca nunjuk ke bekeni pengarap ngerembai dipadah ke bekeni puji ngangkat ke hati kita. Lalu bekeni Roh Kudus merik kita pengering. Jadi baca minggu tu merangsang kita andal kalah tala bisi ngau kita dalam genap maya. Jadi baca ke satu pagi itu kita nurun bersemayang bagi Gereja Katolik. Baca ke satu kita dekat ninga ada kerja Rasul bagi 17 ayat 2 ngagai 23. Dalam kerja Rasul kita ninga berita mana datai tukang rembai ba orang ti baru lalu roh bisi ba antara sidak. Mazmur tukang sawut ya mai semua orang muji ialah tala ke Tegal. Pengawak ya ti besai. Lalu baca kedua baminggu tu kita ninga nurun lagi diambil dari 1 Peter bagi 3 ayat 13 ngagai 22. Jadi dalam baca keduanya Peter ngangau kita bejaku pasal pengadang tukar pengandal kita ngau ati terlembut. Jadi dalam Injil kebara bakal kedengar kita tadi Jesus bersemaya ke Roh Kudus dekat ngau kita belamaya. Jadi jeku Allah Ta'ala tu penuh ngau pengadang tuka pengandal serta semaya. Dan dari Minggu Pasca ke-6 ungkup tahun A nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak ngagai kita. Baca maga nunjuk ngagai kita bakani pengarap mansang lebu kita hidup dalam pengerindu bejaku ngau pemarani serta penghidup tetap ba Allah Taala. Kita maga medak ke satu pengawak nginjil serta nerima Jesus. Filip nusui pesan pasal Jesus di Samaria. Lalu maya orang Arab. Injil ngingat ke kita, pengerinduk ke Jesus mai ngagai pengawak serta penaluk. Pemerik Roh Kudus. Peter sedoi John bersemayang korang ti baru, ti Arab. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jesus bersemayang dekat merik Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Ketiga, pengarap dalam pemeriksa. Peter merangsang orang Kristen mengkang tegap lebuah napi penusah. Jesus merisak ketika orang bukai lalu kita tinitih kaya dikangau ngambil kemeruan taluak tukar sabar lalu tetap hati. Keempat, penaluak ngagai Kristus. Jesus madah kerindu kaya erti yang ngasih kepesan dia. Pengarap bukai semina jaku kita ajak tang pengawak ti ngayan tu kemandang ke pengrindu ngau bebenar tu ke ngau puah. Kelima, Allah Ta'ala ti seruran bisi. Jesus bersemaya yang nak ninggal ke kita ti nitih kaya kediri. Roh Kudus diberi ngiring serta nulung kita. Kenam, pengrindu ngau kawul ngau Allah Ta'ala. Jesus madah ke orang terinduk kaya dekat dikerinduk kapai. Tu nunjuk ke pengarap ukai semina Arab aja tang kawul terapat teke terapit ngau Allah Ta'ala. Jadi berminggu keenam musim pasca tahun itu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nimbiak ya ngau kita pengarap pengerinduk ngau Roh Kudus ngirim orang Kristian dalam penghidup kita nintiang hari. Minta indah kita, Maria tetap bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua indu, lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu, kau maya kami parai lah. Amin. Awak kala Ta'ala timadu berkuasa berkat kita semua berpagi hari minggu tu dalam nama apai. Ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

0: Oke, jadi nyak materi ini kita baru dan nyak ke sampai pagi bulan Yo Kristen hari Gereja Roman Katolik. Jadi sekali lagi meri selamat pagi, selamat kita begulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 6 pagi, nyentuh ke pukul 9 pagi, kena sehari itu yang tadi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, jadi ngau peluang temaga aku meri selamat hari indai nuju semua kita ke benua ninga ke kami ke lebagi nuju indai ke benua ninga ke kami nak ngira dinindur kita diau jam kita itu hari ini kita ninga ke kami jam kita itu meri selamat hari indai kita untuk 2026 nuju kita semua. Ya, terima kasih belinya laban milik kami Bak YFM jadi stesen pemerintang kita. Semoga meri selamat ujung minggu ngagai semua kita. Tentu kita terus segulai sejalan dengan kami untuk ke penghujung program kita. YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jam kita ke dia tu pukul 6.17 minit pagi. Sekali lagi meri selamat pagi menuju semua kita ke menunggu ke kami. YFM penggerak pagi segulai sejalan.
1: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main belanda uji akatulang. Sapa kita kering nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang. Ya la kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan gadama bulan nadae tahu hilang nyarok dama pangawa nadae tahu kurang niap gadama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jaku perangsang kesar itu belajar mengampun pengandiri anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pakai rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangan diri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok petungok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum diri empu ketika penyalah diri empu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kitai jampan habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal buat nyanyi nyau tu. Nama guna kitai nerus ke penghidup kitai, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiapi ku kitai nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penemu ti dalam, julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kena di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup ti meruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Ja, Adam, Nina, la dudandu.
1: Kasihmu hanya anda diguna.
0: Bisa, itu dulu lenau, nuri dan hati.

0: Lancar.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulan sejalan.
2: Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari ini bas kedang menua bukai megang nak disambut sama hari lapan bisi megang diintu dalam bulan tiga ngau megang bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak dalam pembangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari pesai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang beribasa menang pengumpul penguasa dan memesai kepala anak mau ngintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

0: Okey, Rabanda Krung, jauh Phyllis lagu kediri nama sempekat pengrindu macam kita ke dia tu dengar pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi, selamat kita gulai dalam segmen pengerap pagi YFM sehari tu 10 hari bulan 5 2026. Jadi dengar, udah tu lagi kita sama-sama ninya ke lagu-lagu puji sembah. Tang sebenarnya kita ke dekat nganjuang pesan berat cakup gerah tersau enggak pesan-pesan kebukai tau anjuang pesan kita ngagai kami yfmiban@gmail.com tau kanjuang ngagai nombor WhatsApp kami okey 0138628422. Jadinya dua itu cara nur kita boleh nganjuang pesan berat cakup gerah pepega tersau ngagai kami ba yfmiban RTM Kuching. Jadi pesan berat jaku gerah ngau tersau pukul 7 lagi aku maca atau aku natai ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM Iban RTM Kuching. Okey, terus gulai ke kami saya gulai sejalai ninya ke pengerap pagi YFM bunyi ke pada aku tadi jam ke dia tu yang tu ngagai pukul 7 pagi kita sama ninya ke lagu-lagu puji sembah begulai ke kami pengerap pagi YFM segulai sejalai.
1: Kami, Nori dan kita, nintiang hari bermacam lagu.

berita udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai.

Ya, saya lagi meri. Selamat pagi. Kita pergi menuju kita ke baru ninga ke kami mending ke radio jam ke dia tu. Selamat kita berkulai dalam segmen pengerap pagi YFM dalam penglama 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuk ngangkai pukul 9 pagi tu lagi. Ya, jadi berinya pukul 7 pagi munyi ke udah daripada aku tadi nur kami ngenatai ke pesan berat. Pesan kita sulit ngau pesan-pesan bukai kebisi diterima kami bak YFM kebisi dihancung bala peringat kita bala kaban kita ngagai email kami pemegi ngagai lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okay, pukul 7 setengah pagi nur kami nabur ke berita pagi YFM.

Okay, dengar, anda yang gue bina kebukai, tentu ke kita lagi segulas jalan yang kami dengar ke Pengerak Pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Kita terus berperinang ngau lagu kita ke sekali itu, lagu-lagu puji sembah begulai kami YFM Pengerak Pagi segulai sejalai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya. So nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih dengar lah Abang Nagi terus. Saya Gulai Sejala ini ingat ke kami pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi dia tu udah datai bahawa andur kami ngenatai ke pesan berat jaku tesau, jaku gerah ke bisi diterima kami email kami yfmiban@gmail.com gau lumbur WhatsApp kami 013-862-8422. Okey. Jadi pesan kita rubah kita ke pagi tu, pesan kita sulit. Pesan tu madah ke lunca anak luan. Jadi niang tu udah nadai kena 3/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima hari agam. Aku nyebut baru. Pesan tu diterima hari Jimmy anak agam. Okay. Jimmy anak agam madah ke kabar belayan. Maya ngeta sulit. Indaya lunca anak luan. Kena pagi 16/5/2026. Jadi pesan dituju ngagai kapal layan kita diminta datai kena 15/5/2026 malamnya bisi tak ke nguan ulit. Lalu pagi 16/5/2026 muai ulit ba tuai rumah pail nanga ngungun sungai ngemah kena wit. Jadi penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai apai manduh tahu ke Jimmy anak agam tu anak lunca kena lumbur 016-623-0339 tahu ke Indai manduh tahu ke lameh lumbur telefon ya 011-948-4611. Kita megak tahu bertanya ngagai manduh tahu ke Jeffrey Lee Jerry anak Jimmy ianya ucuk lunca tu 011-989-5370. Kita mungkin tak bertanya dengan guys Siba atau ke Jesly Larry anak Jimmy ianya ucuk lunca kena lumbur 013-725-4023. Ini nyap pesan kita rubah. Pesan ke sekali itu pesan madah ke Sili anak ngatur tau ke apai Simon udah nadai ke 4/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima dari di Miller tau ke apai Luna. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang apai ya. Sili anak ngatur ya udah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kawan belayan ba tuai rumah Edwin anak Unji Sungai Sebekai kawan layan bas bawah Bintulus Merakan Asam Paya kenawit Mukah Suai Ngau Miri serta sebarang alai sediau yang kena boleh dirintai ke magang minta kita datai nguluk pengawal ngetah sulit niang lalu muain terbalu Sili anak ngatur. Jadi pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu tu dekat diatur kena 23/5/2026 ini hari 6 malam nguan ulit kena 24/5/2026 hari Minggu pagi ngetah sulit dor ya bak rumah di Pujut Corner. Okey, pesan ke sekali itu madah ke pesan diterima hari Dennis Umpul anak Andrew Ungun Nesau Bala Kemelayan datai ngulup ngawa gawaian tu ni yang ayak sidak ya. Retun anak tabul. Okey, retun anak tabul. Kediatur sidak sebiliak barumah Hini tau ke rumah X. Rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJ di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan layan ke dia ba Bintulu, Sungai Selat, Rumah Taji yang anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanuak, Batu 8, Rumah Nyuak, Jalai Bintulu Sibu, pemegak Sungai Sebawa, kawan layan ba Nanga Darau Pakan, Rumah James, Rumah Willy, kemulayan ba Nanga Wak Pakan, Rumah Tuat, kemulayan ba Lemayung, Batu 2 KJD, Rumah Ica, Jalai KJD, Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sevester, Rumah Rawing, Kewilayan Batu 14 KJD, Rumah Merai, Batu 16 KJD, Rumah Nyipa, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Batu 19 KJD, Rumah Mas, Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasi, Asan Nunggang, Rumah Serani, Rumah Janet Chia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galien, Kemulayan Mbak Guci, Rumah Gendang, Kemulayan Mbak Undup, Rumah Mani, Kemulayan Mbak Nasang Pakan, Kemulayan Mbak Tubai Buah Pedanum, kau semua kemulayan Kenglala Niang Retun Anak Tabul, kena boleh disebut kemagang. Jadi terang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai Sabina. Nombor telefon ya 013-821-5224. Okey, pesan ke sekali itu benarnya pesan sembahyang ngintu 100 hari. Pesan tu datai dari Leonard anak kabut atau ke linit. Okey, pesan tu madah ke penyawa sembahyang ngintu 100 hari ni yang kabut anak bakuang. Bak rumah Benis Satap Sibuti. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan, bar rumah Johnson Seloi, rumah Awoyen Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, kabar Melayan bar rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, kabar Melayan bar Pidek, Tiris Bekenu, Semuru ABC, Mamut, kamu melayan bak Sungai Tulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah Niah. Kamu melayan bak Kucing, Suyaman Bintulu Ngau Miri. Ngau semua kamu melayan kenglalan yang kabut anak Bakuang. Tau ke apa linit? Kena boleh dirintai kemagian itu. Jadi, madah ke pengawa sembahyang ngintu 100 hari, kena 16 hari bulan 5 2026, kena hari 6 11 pagi. Jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai Leonard 014-575-3076 tau ke mentan ngilak lumut telefon 019-828-8479. Jadi nya pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM. Jadi kita ke agi BC pesan berat tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemega ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi dengar sudah aku baca pesan berat ke bukai, kita berperinan dulu dengar ke lagu. Haram kita sama dengar ke lagu Warrock. Gau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Terus dengar ke kami, bawa penggerak pagi YFM segulai sejalai.

Okey, What Rock baru dan merina kita semua. Engkau lagu kita beri nama Kaban Sampai Mati. Lalu mai jam kita ke dia tu 7.15 minit pagi. Jadi terima kasih dengar. Lepas lagi terus segulas jalai. Ningai ke kami bawa pengurang pagi YFM. Pagi hari Minggu 10.05.2026. Jadi, lagi baca pesan KBC diterima kami. YFMiban@gmail.com. Engkau pesan KBC diterima kami WhatsApp kami 013-862-8422. Okey, pesan pemati itu datai dari Bunda Ana Ambau madah ke diri dari rumah terumah Brian Pantau Rusak Ulu Kenawit Julau. Madah ke pemati niang apa ya ianya Ambau anak lajing. Ambau anak lajing tau ke apai luat udah nadai kena 10.05.2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena 10.05.2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam pagi 12.05.2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato Roland Duat anak Jubin adun N48 Meluan Julau Konselor Tia Anak Lakin, engkau sida semadi di rumah Sanda, Jambu Kerempak Ulu Layar Betung. Tuan rumah Banat, Nanya Bulo. Tuan rumah Amba, Nanya Bulo. Tuan rumah Minggu, Nanya Bulo. Tuan rumah David, Nanya Serau. Tuan rumah Jalak, Punggang Batang. Tuan rumah Lugum, Nanya Bekatan. Tuan rumah Melaka, Nanya Nilau. Tuan rumah Lipa, Nanya Apuk. Tuan rumah Ringgit, Nanya Apuk. Tuan rumah Lingguang, Lepuang Bilat. Pemegi nuju kembalian. Tuan rumah Repi, Rantau Limau. Batang Air Muju, Jalai Entabai Julau. Batang Air Entabai. Kembalian di Bukit Seri, Ngau Ulu Kakup Entabai. Kembalian Bak Miri, Bintulu Sibu Kucing. Kenglala Niang, boleh disebut kemagang. Jadi semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati Niang Ambau anak lajing tau ke apai luar tu aku nandu isi pesan semua kemulayan dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati Niang Ambau anak lajing tau ke apai luar tu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Bunda Ana Ambau. Lumut telepon ya 010-940-4475. Tahu ke luat Ana Ambau. Kena lumut telepon 012-847-0249. Okey. Pesan ke sekali itu pesan gawaian tu niang tukat anak pasang. Nuju Kamulayan, bak rumah panjai bakas 4 buah rumah panjai. Rumah panjai pakut luar, liam berkelit. Kamulayan di rantau lugai Sungai Nyemah Kenawit. Kamulayan di Miri, Suai, Ruban, Tibus, Serunggut. Kelitang dalam ke luar, kuap rumah hapin. Gak semua Kamulayan kena boleh dirintai kemagang. Kenglala niang tukat anak pasang. Kenglalan yang tukar anak pasang dipinta datai ngagi rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngulup ngawak gawaian tu kena 28.05.2026 lalu 29.05.2026 nganjuang bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Okey, aku nandu isi pesan. Pesan tu dituju ngagai kepelayan. Kenglalan yang tukat anak pasang dipinta datai ke rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngau ngulup ngawak gawaian tu kena 28.05.2026 lalu 29.05.2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai menantu ya Dasu anak Sab. Dasu anak Sab 011-3309-9800. Pemegi atau bertanya ngagai ucuk ya kena lumbur 013-767-0029. Okey, nyadinya pesan KBC diterima kami WhatsApp kami lumbur 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu peninya pesan pemati datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Indai Emi. Madah ke Indai sedaya, Lansi anak Bekir,
Lansi Ana Bekir atau ke Indai Luna atau ke ini Amy udah nadai kena 8/5/2026. Jadi ni yang dekat dintu baru rumah anak ya Linus Ana Intan Taman Perumahan Riviera Kota Semerahan kena hari Minggu 10/5/2026. Yang tu hari 2 12/5/2026. Lalu dekat Dianjun kena hari 3 13/5/2026. Ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Seriaman. Jadi pesan tu dituju bala kemulayan ba Mapai Tada Miri Kuching Menyan Balih Batarajang Suang Lunduk serta bala kemulayan kebukai kengelalan yang Lansi Anak Bekir Indai Luna atau ke ini Amy tu. Jadi penerang kesilap kita tahu bertanya ngakai Luna Rita Ana Intan ngenal umur 019-8835-162 atau ke Linus Ana Intan 019-8844-632. Pemegat tahu bertanya ngakai Alex Sujang Ana Intan ngenal umur 013-787-2810. Okey, jadi nyapsan KBC diterima kami ba email yfmiban @gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan datai ari munah anak maga ngau jika anak gira tau ke apa sigat madah ke anak ya Brahim anak jika tau ke apai apoi tau ke apai Ricky tau ke Jang udah nadai kena 5/5/2006. Yang ini yang tukar dekat dintu bawa lamayuah kena 11/5/2006. Baru rumah jika nanya labah pakan. Lalu dekat Dianjung kena 12/5/2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima hari jika anak gira. Apai sigat. Kita tak bertanya enggak ya. Ngelal mur 013. Okey, kita tetap tanya dengan gaya jika ada gira tu. Ngenak lomba telefon 013-934-9665. Tau ke munah anak maga. Ngenak umur 019-7113-794. Munah anak maga bini Jang tu. 019-7113-794. Jadi, nyap san. Ke bisik diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Pemegang pesan bisik diterima kami ba lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 7.22 pada pagi. Bakal selama 7.30 pagi lagi nur kami nabur ke berita pagi hari yfmiban RTM Kuching. Jadi kita dengar ke dulu Siti hari lagu ke pagi tu. Lagu kedua baik Florence Law, lagu kedua beri nama Resia. Sebentar kita dengar ke berita pagi, ke ditabur terus dari YFB Ban RTM Kuching. Terima kasih banyak, lepas pagi terus, segelas jalai, terus dengar ke kami, bawa penggerak pagi, YFM, pagi hari Minggu 10/5/2026.

Selamat pagi di atuk kami borke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching nyari terbatu batang berita. Awam Konsil Negeri Sarawak 4 perambu undang-undang dekat dibantai ke. Renggat kedua pejalai bus.my dekat dikerembai kengagai Menggeri Sekunda. Hari Indai mantai ke basah ngagai pengasih Indai. Jadi itu isi berita.

Empat perambu undang-undang atau ke RUU dekat dibantai ke Ba'awam Kunsil Negeri Sarawak di ditagak ke berengkah diatur pagila nyentuk ke 20 hari bulan 5 tu. Speaker Kunsil Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar, perambu undang-undang tu ianya perambu undang-undang upis padi ngau beras 2006, perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2006, perambu undang-undang belanja 2025, 2026 ngau perambu undang-undang belanja 2026. Siti usul megak dekat dibantai ke Kaban Kunsil Negeri Sita Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya kena hari 3. Awam tu dekat dipenyadi Tuai Pembagai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pagila. 333 iti tanya. Ngena mulut ngau tanya bertulis sudah bisi diterima hari 39 ikut Kaban Kunsil Negeri lalu nadai tanya sudah ditulak. UPS Premier Sarawak terima tanya ke Pemadu Manyuah ianya 50 iti tanya. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud kerja ketu ngagai perang berita udah tembu awam prakunsil sebedau awam kunsil negeri Sarawak di Kuching. Perbangunnya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia madah ke perkara tika nambah ke 17 iti sitat kunsil negeri Sarawak lalu bedau bisik pemutus toko berita ke Pemadu Baru. Perambu undang-undang tiba kawal dengan perkara itu sudah dikemendar ke dalam bulan 7 atau kemarin. Perkara yang megak diputus kena atur awam 32-3. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketua Leboya keditanya pasal sekali ke atur ti nambah ke sitanya dekat dibijalai ke bak pengawak berpilih menurut Sarawak tika data itu hilang. Kad konsesion bus.my dekat dikerembai ke gagal bala nembiak PUM 6 ngau nembiak bakpalan pematih perintah di Selampur Malaysia. Menteri Pengangkut Anthony Lok madah ke inisiatif tu dibijalai ke kena ngurang ke belanja nembiak nintiang hari kelimpari di merangsang bala nembiak ngena perengkap pengangkut Mansia Mayuah. Inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak PUM 6 gau lebih 3,200 siku nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching gau Semarahan. Nyentuk ke bulan 4 tahun tu, 15,283 iku orang sudah diregister megai kad konsesi bus.my di Serata Malaysia. Mensia Mayu megak sudah dipinta ngambil peluang dari servis kebisik disediakan serta rindu lagi berkena ke perengkap pengangkut Mensia Mayu. Berbangunnya perintah merambu dekat ngerembai ke berjalai bus.my ngagai kena mengeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu. Penerang dari Menteri Pengangkut mada kerenggat ke terubah projeknya sebelah tu lebih mekuah ke induk menua di Selampur Malaysia. Perintah kedua tu benar berarti keguna pengawak ngerembai ke servis pengangkut Mensia Mayuah ngagai kena mengeri bak penuduk kedua atau ke ketiga pemandu besai bak tiap negeri. Sarawak bisnis kira mengeri sekunda tidak sama bela berguna serta berguna ke sistem pengangkut Mensia Mayuah di mana lagi bakal sibu ngau Bintulu. Perkara itu dekat dikerja berengat niti ke pematut ngau peminta. Kita ada itu benar-benar ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Hari indai patut digagak nyadi kari tingkeman dur bala anak mandang ke basa ngagai pengasih indai ngagai ruang bilik. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah tajak pan penyayau ngagai indai dang bisik dayan nintiang hari tang pengerami hari indainya bisik reti kebesagi dikena ngingat ke jasa sida. Bala laki megak patut berbasa ke bini sida tu dah nakak ulih berjalai ke tangguh pengawas sida nyadi indai ngake balanya yang mansut kerja ketuk ngake berita di Kuching. Pengawal ngerami hari indai renggat nasional ti berambai kerja ku seteguh kasih ibu serta diatur di Kuala Lumpur saritu dekat dipenyadi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Anugerah inspirasi ibu megak dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bas bengkah-bengkah ruang bilik. Semua negeri ti nyengkawam Sarawak dekat ngatur pengerami kesbaka ke-14 hari bulan 5 tu. Projek ngagak dua jematan ke mendam bak sungai Semena ngau Unseriban di Ulu Medamit Limbang dia tu udah berenggat dur berarti ke tender pengudah proses tender ke ditutup dalam bulan 4 tu kemari. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madai ke opis parit ngau entali air Sarawak dekatnya di agensi timegai tanggung pengawak tu. Dua bengkai jematannya endang patut benar digagak laban tu endang jalai ti cukup berguna ngagai rakyat di menop sisir serta nyadi ke penyambung antara mayu bengkai genturung pendiau bak kandang menuanya. Nyalai ngarap ke projek tu boleh dirumban serta dibejalai ke ngau lancar. Dato' Hasbi Habibullah tinya di Kaban Parlimen Limbang mansut kerja ketuk leboya ke menjadi Bazar Gawai Agro Tamu Bedamit di Limbang. Projek jematan Marina di Miri dia tu dah masuk ngagi renggat berjalai ke penyawa. Ianya berengkah hari bulan tu lalu disadang tembuk dalam bulan 5 tahun 2029 yanila. Penerang Reupis Kerja Raya JKL Sarawak madah ke projek tu dan sebengkah hari inisiatif ke cukup berguna dikena negap ke rantaian communication di bagi benar Miri kelimpah di tenyukung pemansang infrastruktur terlebih meruan likuan serta menagi. Pengawal nasi tanah ke projek jematannya sudah dipenyadi Premier Sarawak dalam bulan 7 tahun Siti itu kemarin. Jematan 650 meter pemanjai ke bisik 2 itik lorongnya berungkus RM450 juta. Ringgit. Nanti sudah tembuilah pejalan dari Marina Miri ngagai Pulau Melayu nyakat semina 2 km jam penyawa nanti dibanding kengau 12 km jam ke Diatu. Sikit orang ke berjalai kaki berbadi nyawa pengudah ya tikena lantak sebuah lori ngimbai kampung Jalur Baru Bintangur urung pukul 8.50 minit pagi kemarin. Ya ke berbadi nyawa tu ianya Mat Fazlur Rahman ke umur 40 tahun ianya rakyat Bangladesh. Kepala Polis Pelilih Menua Meraduang DSP Tan Sli Meriang madah ke Mat Fazlur Rahman kegawa kontrak ngagak jematan ditetap ke lesi bandur penusahnya kenyadi ke Tegal ke Balat Bakal Bapala. Pansiak ngayan kediang tu ngenyit ngelayang jalai tingujung ke deriba lurinya ndak sempat nyeliah. Bangkai ni yang tu udah dibaik ngagak Hospital Serikai lalu pemati yang megak udah dipadah ngagak upis Duta Menua Bangladesh. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi itu, tu batang berita baru. Awam Kerusi Negeri Sarawak, 4 perambu undang-undang dekat dibantaikan. Renggat kedua pejalai bas.my dekat dikerembaikan ngagai mengeri sengkuda. Hari Indai mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Yang dekat berita kita ke pagi itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bab menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagah ngobrengat lalu di Sadang Tembuk bab tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bab pengerami ngabang hari raya ke diatur bab Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangka projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujo polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nembiak di ulih menak peluangnya misi penguak uang. Bukai seminak pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: La calle Cosareto é a Remuia. R-E-M-U-Y-A. Remuia. Reti Remuia é a utaiti bedau putus diatur tau ka agi bergantung. Mayang anak selaka jakoto ianya munyito. Anang nuan nguji ngampir induknya kia. Tajak ia di pedau udah nadi agi bukulai ngaula kia. Tangkes duaya agi Remuia bedau sayin sara. Tau ke balas sidak kepulai nanya induknya engkau datai baru ila laban pemutus bedau temu agi Remuia ketegar bertalat ke sapa tinguai. Nyanaka selaka jakoto serito ianya Remuia.
1: Selaka jaku sehari itu, tau didengar ke kita, minta hari satu, hari tiga, hari lima, dan hari minggu, semina bawa YFM.
2: Bak Malaysia hari ini disambut hari minggu yang kedua dalam bulan Mei ke nang kenyau hari Subak diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tak dapat bekenya hari ini bas kedang menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan tiga ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung bangsa dunia PBB ianya hari minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa minang pengangkun penguasa dan mengesai kepala anak mengintu orang bilik yang kau muka bekerja kali hari kedekelai bahasa Tome dikenal mengesai bala inai di dunia minang pemanah penaluh hati pementas serta penyayang disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

0: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding yang tak nak manah kok kita runding yang tak negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mereka kati amat tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu amat tu no datang lagi.

0: Runyang ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya lebuah ya depan kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ka. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan yang meletup 100% yang meletup lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu lalu pihak megah orang ti ngelingi nyak kebuah berguna amat baati kita baati nuan baati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita anang sekali mendam kenyak kediri lebuah nuan dituntung oleh penosa beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nya tadi. Ya ngemedias kati sidak nya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandian penemu ti badas ngagai nuan bekeni ka ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngurang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
1: Sajurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat kami, YFM Segulai Sejalai.
4: Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus Segulai Sejalai ingat ke kami bahawa pengarah pagi, pagi hari Minggu 10.05.2026. Berasa jam kita ke dia tu pukul 7.56 pagi. Jadi pukul 8 pagi lagi indoor kita sama-sama ingat ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan. Udahnya pukul 8.30 pagi, indoor kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, jadi tentu kita terus segulai sejalai dengan kami, bawa pengarah pagi YFM Segulai Sejalai.

0: Limpah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
3: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datai Baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahu daripada kita berbub jangka baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apai, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, laban sidak ndak medak takkan ngelala ya. Tang kita ngelala ya, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita kediri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai medak aku lagi, tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terinduk ku aku. Apa aku dekat rinduk, kurang terinduk ku aku, aku pun megak dekat rinduk kurangnya. Lalu ngayan ke diri ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Ala Anak, Ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita ngagai jakuk Jesus ayat 12 ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, ngau benar ku madah ke kita, barang siapa tiarap ke aku, tekok ngagok kerja tidak ngagok aku. Indah kerja tiba sayagi arinya dekok